0: mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
1: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
0: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan, khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kubu Raya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Saya kira itu perlu pendinginan, pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, dalam pas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Ya. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Pengkaatni, Badan Penanggung Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat didapi, dan juga ada brigade KPH ya. Nah ini bersama dan alhamdulillah bisa menekan angka kebakaran yang titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang 328 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
3: Di sisi lain,

0: meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
1: 300 titik langsung bikin bor air.
2: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
2: Siap.
1: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
2: Siap.
1: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
2: Siap ya.
1: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa. Beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutlah. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutlah saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
3: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu. Sekarang tanpa kecuali, itu situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir. Dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
0: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan, penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutlah di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiapkan.

0: dari dampak karhutla. Dari Jakarta, Zahratin Alcenah Pratika RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
2: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
3: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya yang belum efektif.
4: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum.

0: keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Ricci Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Ricci sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang, dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi, Brigadir Ade.
2: Selamat pagi, Risti.
1: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari PT Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwaharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat, dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus lalu lintas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC. Salam Presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik mendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan mendengar, masih kami hadirkan tentunya rangkaian hiburan dan juga informasi ke ruang dengar Anda di Sintang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyat. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan di Suara Warga kita di Sintang pagi ini, edisinya hari ini, hari Selasa 25 Agustus 2026, terkait dengan ketersediaan stok BBM. Nah, bagaimana harga BBM di tempat Anda ya? Khususnya ini untuk yang eceran, karena Kak Asri udah nanya beberapa di beberapa daerah ya, harga eceran untuk BBM ya, ini dimulai dari kisaran 15 sampai 26.000 per liternya. Nah, bagaimana nih kalau di tempat Anda? Apakah sama ya dengan harga tersebut atau mungkin di bawah dengan harga tersebut ya? Karena udah beberapa daerah yang Kak Asri, beberapa tempat gitu ya Kak Asri tanya, ini harganya ada yang dari 15, kemudian 18, ada yang 20, 21, 25 dan juga 26.000 per liter. Nah, bagaimana di tempat Anda? Apakah masih aman? Silakan sampaikan bersama kami di 0565247744 atau juga di 0857 5474 0.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

aku ingin. Leodra, teganya kau.

0: lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoi Sidodoi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz. Merakai 99,8 MHz.
2: Semitau 99 MHz.
1: Putu Sibau 101 MHz. Badau 95,9 MHz.
0: Dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pukul 8:02 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan selamat beraktivitas untuk Anda di pagi hari ini. Tetap semangat tentunya ya. Dan mungkin bagi Anda yang saat ini sedang berada di luar ruangan, harap selalu menggunakan masker karena cuaca di kota Sintang sendiri masih belum kembali sehat untuk sampai saat ini. Karena belum, karena sampai saat ini belum ada hujan ya di Sintang. Kemudian juga untuk Anda yang dalam perjalanan selalu berhati-hati, utamakan keselamatan juga, jangan lupa juga segala helmnya dipakai ya, sabuk pengamannya, dan jangan nyelip juga, patuhi rambu lalu lintas. Dan untuk Anda di pagi hari ini yang sedang menikmati waktu libur ya, tentunya bersama dengan keluarga juga, selamat menikmati waktu libur Anda. Dan tentunya masih kami hadirkan rangkaian hiburan dan juga informasi untuk Anda di Sintang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Sebanyak 90 paket sembako dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sasaran penerima bantuan antara lain masyarakat yang melakukan aktivitas pengumpulan barang bekas di tempat pembuangan akhir TPA Sibahulu, pengemudi ojek online ojol, buruh panggul di Pasar Merdeka, serta penghuni pondok pesantren di wilayah Kabupaten Kapuasulu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kepedulian Polres Kapuasulu terhadap masyarakat sekaligus sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat. Bantuan sosial ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga, khususnya masyarakat yang membutuhkan. Dan mendengar Kapolres Kapuasulu AKBP Wisnu Perdana Putra mengatakan kegiatan pembagian bantuan sosial merupakan wujud kepedulian Polri kepada masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan. Dan Kapolres juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kerukunan dan juga kebersamaan serta mendukung upaya kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Halo, warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
4: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
3: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live.

0: apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik untuk Anda? Banyak filsuf yang berpendapat hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita menghemat uang, energi, dan waktu, sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Psikolog Ami Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, mental, maupun di kalender. Ia menyadari, punya sedikit barang berarti lebih sedikit barang yang harus diurus sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang ia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi Anda untuk menyederhanakan hidup. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Ami Morin. Yang pertama, rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk diantaranya memikirkan masa lalu, menyesal terus-menerus, bersihkan kekacauan mental, dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat seperti rasa syukur, welas asih, dan diskusi dengan diri yang realistis. 3. Singkirkan orang-orang yang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilihlah orang di sekitar Anda, jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju, dan selamat tinggal pada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. 4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas, Anda jadi tidak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda butuhkan. 5. Ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah sumber daya yang berharga. Namun, tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak esensial. Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk melakukan hal-hal penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa, bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun, pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan baik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang, betul ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda?
1: Tahu nggak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Si anak Barito.
2: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan. Makan itu gak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Ya, mendengar informasi selanjutnya di mana Bupati Sintang Gregorius Harokolanus Bala mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama di tengah kondisi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran. Bupati meminta masyarakat untuk menghentikan pembukaan lahan dengan cara membakar serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Bupati Sintang menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berkunjung ke Pontianak dalam rangka meninjau lokasi kebakaran sekaligus memperkuat upaya pencegahan dan juga penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Menurut Bupati, perhatian Presiden terhadap persoalan karhutla tersebut menjadi pengingat bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan serius yang membutuhkan kepedulian dan kerjasama seluruh pihak. Informasi ini pendengar kembali kami peroleh di lamannya rri.co.id.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Jangan

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
4: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317-7284.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang sedang menyusun peraturan Bupati Sintang mengenai pemberian bantuan hukum bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius saat memimpin rapat pembahasan rancangan peraturan Bupati Sintang mengenai pemberian bantuan hukum bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang. Kartius menjelaskan bantuan hukum bagi ASN ini akan diurus oleh bagian hukum dalam bentuk pelayanan, advokasi, dan juga pendampingan bagi ASN. Bantuan hukum dikecualikan bagi ASN yang terlibat korupsi, kasus operasi tangkap tangan, perkara pribadi yang bukan kedinasan, berperkara dengan Pemkab Sintang, terlibat terorisme, narkotika, dan kejahatan seksual. Informasi ini pendengar kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

0: Aku nggak sih.
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makannya tuh nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim rekrutmen pendaftaran dosen dan guru pamong tahun 2026 resmi dibuka. Faktanya klaim tersebut untuk mendaftar rekrutmen dosen dan dosen dan guru pamong tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa pendaftaran seleksi pendidikan profesi guru PPG calon guru tahun 2026 hanya melalui laman resmi ppg.kemendikdasmen.go.id. Adapun tautan yang disertakan tidak berasal dari kanal resmi milik pemerintah maupun Kemendikdasmen dan berujung pada permintaan data pribadi. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan yang berbahaya.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis, kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, Satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Kembali bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri, oleh Daniel Gottlieb. Daniel Gottlieb tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan belak-belakan. Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajari kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya, termasuk kerapuhannya, memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersuka cita dalam setiap hal. Ellen Bass, penyair dan rekan penulis The Courage to Heal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali perspektif dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan itu merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang kita sebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan, dan kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk, berbadai, mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita. Kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian di dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pengulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberi kita perspektif tentang apapun yang benar-benar penting, tak kala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batiniah itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan keyakinan kita, serta menginspirasi rasa bersyukur.

0: sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
1: Halo.
0: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
1: Yang benar.
2: Oh no.
3: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Pendengar, Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Khalid meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan warga dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan. Menurutnya karhutla tidak hanya menimbulkan persoalan asap, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan, lingkungan, satwa, dan penegakan hukum. Khalid meminta Kementerian Kesehatan BNPB dan BPBD di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Selatan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak kabut asap. Fasilitas kesehatan perlu memastikan ketersediaan obat-obatan, oksigen, tenaga kesehatan, dan masker bagi masyarakat terdampak. Ia menilai respon kesehatan tidak boleh menunggu jumlah korban meningkat. Akibat memburuknya kualitas udara, pemerintah perlu menerapkan langkah preventif untuk melindungi balita, ibu hamil, lansia, serta masyarakat yang memiliki kondisi kesehatan rentan. Selain keselamatan warga, Khalid menyoroti dampak karhutla terhadap ekosistem dan satwa liar di wilayah terdampak. Ia menyebut temuan satwa yang mati terbakar di Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang menunjukkan besarnya kerusakan ekologis akibat kebakaran. Khalid juga meminta Kementerian Kehutanan dan BKSDA memperkuat pemetaan kawasan rawan serta jalur penyelamatan satwa selama masa darurat. Kapasitas tim evakuasi satwa perlu ditingkatkan agar perlindungan biodiversitas menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. Dan mendengar, di sisi lain Khalid meminta aparat penegak hukum memastikan penanganan karhutla dilakukan secara konsisten dan menyeluruh, dan ia juga mengapresiasi penetapan sejumlah tersangka dalam kasus pembakaran lahan, namun meminta penyidikan tidak berhenti pada pelaku di lapangan. Dan mendengar, menurutnya apabila pembakaran dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, aparat perlu menelusuri seluruh pihak yang terlibat. Penegakan hukum juga harus menyasar korporasi atau pihak lain apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam pembakaran lahan. Dan pendengar, Khalid juga meminta Polri melanjutkan penyidikan berdasarkan bukti yang ditemukan di lapangan. Ia juga mendorong Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup menggunakan instrumen administratif secara efektif apabila ditemukan pelanggaran dalam pengelolaan konsesi. Ia juga menilai penegakan hukum yang tegas dapat menjadi bagian dari strategi pencegahan karhutla, dan menurutnya kebakaran akan terus berulang apabila biaya melakukan pembakaran lebih rendah dibandingkan konsekuensi hukum yang harus ditanggung pelaku. Dan Khalid turut mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap penanganan karhutla dan arahan untuk mempercepat respon pemerintah, dan ia juga meminta arahan tersebut segera diterjemahkan menjadi tindakan konkret agar tidak terjadi kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

0: mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, nggak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya nggak percaya, Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 08217284 3604, Ati 08963176

Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, tentunya masih kami hadirkan rangkaian hiburan dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda, di mana anggota Komisi 11 DPR RI Habib Idrus Salim Al-Jupri meminta otoritas jasa keuangan OJK untuk memperketat pengawasan pembiayaan sektor perkebunan. Langkah pengetatan tersebut ditujukan bagi perusahaan yang memiliki risiko tinggi mengalami kebakaran hutan dan lahan. Habib Idrus menegaskan rekam jejak kebakaran berulang pada wilayah konsesi wajib masuk dalam kriteria penilaian risiko kredit. Jangan sampai APBN mengeluarkan biaya besar untuk memadamkan kebakaran. Di sisi lain, lembaga keuangan tetap memberikan pembiayaan tanpa memperhitungkan serius rekam jejak lingkungan debiturnya. Aspek risiko lingkungan dinilai dapat memicu kerugian ekonomi serta reputasi yang cukup besar bagi lembaga keuangan penyalur. Otoritas jasa keuangan atau OJK perlu memastikan bank melakukan uji tuntas sebelum menyetujui pinjaman perusahaan. Legislator daerah pemilihan tiga tersebut mendesak keterbukaan data agregat ya pembiayaan perbankan pada sektor kehutanan nasional, penjelasan transparansi penyaluran modal dianggap sangat krusial demi mendorong penerapan kebijakan keuangan secara konsisten. Dan mendengar, kemudahan akses kredit terjangkau ini perlu dialokasikan khusus bagi para petani kecil penyokong program perhutanan sosial berkelanjutan. Penerapan sistem insentif serta disinsentif pembiayaan diharapkan tentunya mampu mengubah pola perilaku operasional dunia usaha. Informasi ini pendengar kembali diperoleh dari lamannya rri.co.id.

0: duduk di pos gambling. Pas nih malam-malam. Kali ini aku bakal menang. Pasang slot dulu.
1: Kamu gak bakalan menang.
0: Apaan sih?
1: Yudi hanya akan merugikanmu. Hentikan sekarang atau aku akan datang padamu.
0: Iya. Pocong!
2: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang ya. Dan tidak terasa kebersamaan kita di Sintang pagi ini bersama saya Asri, tinggal 4 menit lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami di 102.5 MHz. Dan pendengar di Sintang siang ini, rekan saya Rida akan menemani Anda tentunya dengan rangkaian hiburan dan juga informasi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, akhirnya saya Asri harus pamit dari ruang dengar Anda, dan lagu Ampar-ampar Pisang dari Raja menjadi penutup kebersamaan kita di Sintang pagi ini.

Pernah dengar cerita tetangga kampung seberang tentang hidup sederhana, canda di warung kopi, tentang keluarga, kerja, harapan, dan kebiasaan hidup yang terasa dekat sekali dengan kita? Karena hidup di kampung bukan sekedar cerita, tapi pengalaman sehari-hari yang kita jalani bersama. Yuk dengarkan Warga Kampung Seberang, acara dari kita, oleh kita, untuk kita semua. Membahas kehidupan kampung seberang yang apa adanya, jujur, hangat, dan penuh makna. Temani sore Anda setiap Sabtu, Minggu kedua dan keempat, pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sintang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem

Tokoh pewayangan Semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda, di antaranya menjaga kelestarian alam bukan semata tanggung jawab pemerintah atau pemerhati lingkungan, melainkan amanah setiap manusia di muka bumi ini. Nah, pendengar, pada dalam perannya di sini dikatakan bahwa pendengar, tantangan lingkungan di Kalimantan, kata Suhartian, semakin kompleks. Perubahan iklim, kenaikan suhu, kemudian kebakaran hutan dan juga asap, pencemaran air dan sungai, kekurangannya keanekaragaman hayati, krisis air besar, air bersih, banjir, dan kekeringan tidak hanya berdampak pada alam, tetapi juga kesehatan, ketahanan pangan, ekonomi, kehidupan sosial, ibadah, serta generasi mendatang. Nah, pendengar, data Global Forest Watch yang dipaparkan menunjukkan kehilangan tutupan lahan di Indonesia mencapai 0,90 juta hektar pada 2020. Kemudian pada 1,12 juta hektar pada 2024. Dan pendengar, di sini dikatakan Suhartian juga menggambarkan besarnya manfaat sebatang pohon. Pohon berdiameter minimal 30 cm diperkirakan menghasilkan sekitar 270 gram

oksigen per hari dengan kebutuhan manusia sekitar 840 gram oksigen per hari. Nah, pendengar, Suartian menekankan pentingnya kolaborasi akademisi, ulama, pemerintah, NGO, dunia usaha, dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam menjaga lingkungan. Menjaga hutan, sungai, udara, dan tanah, sesungguhnya kita sedang menjaga kehidupan, menjaga umat, dan menjaga amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan demikian pesan yang terangkum dalam materi tersebut.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

sehanaya ku ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di 102,5 MHz. Nah pendengar, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan dapat menurunkan kualitas udara dan mengganggu kesehatan, terutama ketika paparan berlangsung dalam waktu lama. Nah, pendengar, di sini mengutip dari Halodoc, masyarakat perlu melakukan sejumlah langkah pencegahan untuk mengurangi dampak buruk kabut asap terhadap tubuh, salah satunya dengan membatasi aktivitas luar ruangan ketika kondisi udara sedang tidak sehat. Nah, penggunaan masker saat harus beraktivitas di luar rumah juga penting untuk membantu mengurangi paparan partikel dan polutan dari asap. Masker yang sesuai dapat menjadi perlindungan tambahan, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah terdampak. Nah, selain membatasi paparan asap, masyarakat dianjurkan menjaga kondisi tubuh dengan mencukupi kebutuhan cairan dan tetap mengkonsumsi makanan bergizi. Rumah juga sebaiknya dijaga agar asap dari luar tidak mudah masuk, terutama ketika kualitas udara sedang memburuk.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Really looking forward to the game, Steve, tonight.
2: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King yang menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
3: It feels very good for sure. We know.
4: Ya, rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
2: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
5: I think it wasn't an easy game for.
4: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
5: My players, they have to show.
2: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kewenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky for the Gather, Idrus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol.

0: bos berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif.

0: kurang 1 poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
1: Habla del nivel de competitividad que tiene el equipo.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang 1 poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi 1 poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone clamoroso!
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya. Tahun ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Nah, tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang

masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasa Raharja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar yang disampaikan kabar dari cabang olahraga panahan tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 11:40, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran, malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigih berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridho Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
4: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
5: Semitau 99 MHz,
6: Putu Sibau 101 MHz,
7: Badau 95,9 MHz,
8: dan Sekadau 94,2 MHz.
3: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896 317

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama ini meminta seluruh personil memaksimalkan pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan meningkatkan kewaspadaan dan pemantauan wilayah di tengah kondisi kemarau. Nah, arahan tersebut disampaikan Andika saat memimpin apel jam pimpinan di Mapolres Kadau. Dan pendengar, walaupun kondisi di Kabupaten Sekadau relatif terkendali dan jumlah titik hotspot tidak banyak, kita tetap harus meningkatkan kewaspadaan. Pencegahan harus dilakukan sejak awal dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang kita miliki. Nah, AKBP Andika meminta jajaran memperkuat koordinasi dengan TNI, pemerintah daerah, BPBD, Manggalakni, pemerintah desa dan masyarakat, sekaligus meningkatkan sosialisasi ke masyarakat untuk mencegah pembakaran lahan selama musim kemarau. Ketika ada kejadian, kita bergerak bersama, berkoordinasi dan mencari solusi sesuai kondisi di lapangan dengan sarana, prasarana dan personil yang ada kita maksimalkan. AKBP Andika juga mengapresiasi jajaran atas pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI dan HKGB ke-74 yang berlangsung lancar. Ia berharap kekompakan dan sinergi tersebut terus dipertahankan dalam pelaksanaan tugas. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan atas pelaksanaan kegiatan selama ini. Kekompakan dan kebersamaan yang sudah terbangun mari kita pertahankan dan kita terapkan juga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 1.
1: Bakso, bakso, bakso.
2: Ada yang tahu dari manakah asal bakso? Kuliner berkuah dengan tambahan bola Bali daging ini bukan berasal dari Solo ataupun Malang. Meski dua kota tersebut begitu populer dengan kelezatan baksonya, nyatanya bakso pertama kali dikenalkan oleh bangsa Tiongkok. Bakso ini berasal dari Fuju. Bakso memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso berasal dari kata bakso dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Bakso berasal dari cerita di masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 Tiongkok sekarang. Konon, seorang pemuda bernama Meng Bo ingin memasakkan daging empuk dan lembut untuk sang ibu. Ia terinspirasi dari kue mochi, cemilan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk agar halus sehingga makanan ini terasa lembut. Meskipun bakso sebenarnya berasal dari Tiongkok, namun kini makanan berbentuk bulat ini seolah menjadi ciri khas kuliner Indonesia. Penjual bakso sangat mudah dijumpai di seluruh penjuru pelosok negeri.
1: Bakso, bakso, bakso, bakso.

Pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi beberapa buah informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan nanti selanjutnya pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Siang ke ruang dengar Anda.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Selasa 25 Agustus 2026. Berita utama siang ini di antaranya. Pelayanan pembuatan paspor di MPP Bumi Senentang Kabupaten Sintang saat ini telah hadir setiap minggu. Perum Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan bahan pangan di gudang Bulog Sintang dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi hingga 2 bulan ke depan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. Pelayanan pembuatan paspor di MPP Bumi Senentang Kabupaten Sintang saat ini telah hadir setiap minggu. Sekda Sintang mengapresiasi penuh hadirnya layanan tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
2: Pelayanan pembuatan paspor oleh kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau di Mall Pelayanan Publik atau MPP Bumi Senentang Kabupaten Sintang saat ini telah berjalan secara rutin setiap minggunya. Pelayanan tersebut dilaksanakan setiap hari Senin mulai pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat dengan kota pemohon yang telah ditentukan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, mengapresiasi kehadiran layanan pembuatan paspor di Kabupaten Sintang. Menurutnya, layanan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat Kabupaten Sintang yang sebelumnya harus mendatangi Kabupaten Sanggau untuk mengurus paspor. Kartius mengatakan, dengan adanya pelayanan paspor di MPP Bumi Senentang, masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik ke Sanggau untuk mengurus dokumen perjalanan tersebut.
3: Ya, terima kasih sekali kepada Imigrasi Sanggau yang telah melakukan paspor ceria dalam rangka melayani masyarakat Sintang untuk pembuatan paspor. Harapan saya pelayanan makin baik, kedepannya masyarakat Sintang pun makin mendapatkan pelayanan yang lebih mudah, lebih dekat. Yang pasti lebih dekat. Selama ini kita ke Sanggau, hari ini kita bisa buat di Sintang. Jadi nggak bolak-balik ke Sanggau ya. Kita berdoa secepat mungkin Imigrasi Sintang ini bisa membangun kantor di Kabupaten Sintang.
2: Ia berharap ke depan Kabupaten Sintang dapat memiliki kantor imigrasi sendiri sehingga pelayanan imigrasi bagi masyarakat dapat semakin mudah dan dekat. Dengan adanya layanan paspor di MPP Bumi Senentang diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik sekaligus memberikan kemudahan, efisiensi waktu, serta mengurangi biaya perjalanan masyarakat dalam mengurus dokumentasi keimigrasian. Dina Triana melaporkan.
0: Kapolres Kapuasulu AKBP Wisnu Perdana Putra bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Porkopimda menghadiri kegiatan aksi bergizi yang digelar Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Kapuasulu di halaman kantor Kecamatan Badau, Sabtu 22 Agustus 2026. Kapolres Kapuasulu AKBP Wisnu Perdana Putra mengatakan kegiatan aksi bergizi merupakan langkah positif dalam membangun kesadaran masyarakat khususnya generasi muda untuk menerapkan pola hidup sehat. Menurutnya, pemenuhan gizi seimbang perlu menjadi kebiasaan sejak usia remaja agar dapat mendukung kesehatan dan kualitas sumber daya manusia. Perum Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan bahan pangan di gudang Bulog Sintang dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi hingga 2 bulan ke depan. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
4: Perum Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan bahan pangan di gudang Bulog Sintang dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi hingga 2 bulan ke depan. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang Ahmad Aminuddin mengatakan pihaknya terus memantau ketersediaan komoditas pangan pemerintah untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Amin menjelaskan, stok beras yang tersedia di gudang Bulog Sintang saat ini mencapai sekitar 800 ton. Sementara itu, stok gula pasir tercatat sebanyak 10.250 kg dan minyak goreng mencapai 38.000 liter. Menurut Amin, jumlah stok tersebut dipastikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kurun waktu minimal hingga 2 bulan ke depan. Namun, Bulog Sintang tetap menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi peningkatan kebutuhan maupun stok mulai menipis.
5: Kalau bahan pangan stok saat ini kami siap dan mencukupi. Kami juga pasti memonitor ketersediaan dari komoditas cadangan pangan pemerintah ini. Kalau saat ini kisaran stok yang kami miliki ada sekitar 800 ton beras. Kalau untuk gula, saat ini kita ada 10 ton 250 kilo. Untuk minyaknya kita ada 38 ribu liter, baik minyak goreng yang minyak kita dan minyak goreng yang premium.
4: Amin menegaskan, Perum Bulog Cabang Sintang tidak hanya mengandalkan stok yang tersedia saat ini. Pemantauan dilakukan secara berkala agar potensi kekurangan pasokan dapat diketahui lebih awal dan segera ditindaklanjuti. Ia menambahkan, apabila diperlukan tambahan pasokan, Perum Bulog Cabang Sintang akan melakukan pembelian secara langsung maupun mengajukan permintaan kepada kantor wilayah untuk mendatangkan pasokan dari daerah lain melalui mekanisme Mufrek maupun Mufnas. Sebagai langkah antisipasi, Perum Bulog Cabang Sintang juga terus memantau perkembangan kebutuhan dan pasokan pangan agar ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Sintang dan Melawi tetap terjaga serta masyarakat tidak perlu khawatir menghadapi kebutuhan pangan dalam beberapa bulan ke depan. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Dan Dim 1206 Putu Sibau Letkol Aram Andreas Prabowo Putro menegaskan bahwa patroli dan pemantauan akan terus dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla. Menurutnya, kondisi cuaca kemarau yang sangat panas dapat meningkatkan resiko kebakaran. Karena itu, pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama dan tidak hanya menunggu ketika api sudah membesar. Pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar karena api dapat dengan cepat meluas dan sulit dikendalikan akibat cuaca kemarau yang sangat ekstrim saat ini. Ia menambahkan bahwa sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat perlu terus diperkuat untuk menjaga kawasan Danau Sentarum. Kelestarian lingkungan harus menjadi perhatian bersama karena karhutla tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga dapat menimbulkan asap yang berdampak terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat. Patroli rutin terus ditingkatkan sebagai langkah pencegahan. Melalui pengawasan wilayah, edukasi masyarakat, dan respon cepat terhadap setiap informasi titik api, ancaman karhutla di wilayah Batang Lupar diharapkan dapat ditekan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Menyikapi kondisi udara yang terdampak debu dan asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla, Polres Melawi menunjukkan kepeduliannya terhadap kesehatan masyarakat dengan membagikan masker kepada para pengendara di wilayah Kabupaten Melawi Senin 24 Agustus 2026. Kabak SDM Polres Melawi AKP Widaya menyampaikan pembagian masker tersebut merupakan bentuk kepedulian Polres Melawi terhadap kondisi kesehatan masyarakat, khususnya pengguna jalan di tengah dampak kabut asap dan debu. AKP Widaya mengatakan melalui kegiatan tersebut, Polres Melawi berharap masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan dan lingkungan, sekaligus meningkatkan kesadaran bersama untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Melawi. Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasarus membela tradisi berladang masyarakat Dayak. Ia meminta praktek berladang masyarakat Dayak tidak dikaitkan dengan penyebab utama kabut asap karhutla yang terjadi saat kemarau panjang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Peniuda.
6: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasarus membela tradisi berladang masyarakat Dayak yang selama ini menjadi bagian dari kearifan lokal dalam memenuhi kebutuhan pangan. Lasarus meminta praktik berladang masyarakat Dayak tidak serta-merta dikaitkan dengan penyebab utama kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat kemarau panjang. Menurut Lasarus, masyarakat Dayak memiliki mekanisme dan aturan dalam membuka lahan dengan cara membakar. Proses tersebut dilakukan dengan cara terbatas, dijaga, dan dilaksanakan secara gotong royong agar api tidak meluas ke lahan lain. Lasarus menilai masyarakat tidak mungkin sengaja membakar lahan secara berlebihan karena kebun dan ladang merupakan sumber penghidupan mereka. Jika api tidak dikendalikan dan merusak lahan, masyarakat sendiri yang mengalami kerugian. Lasarus juga meminta masyarakat memahami perbedaan antara praktik pembakaran dalam tradisi berladang dengan kebakaran di lahan gambut. Menurutnya, masyarakat lokal umumnya tidak membuka ladang padi di kawasan gambut karena kondisi tanahnya tidak sesuai untuk pertanian tersebut.
7: Sebenarnya kalau yang kearifan lokal ini waktu bakar mereka jaga. Gotong royong karena itu sudah ada mekanismenya di masing-masing kampung. Karena masyarakat lokal juga kalau terbakar membakar kebun-kebun dia juga. Dia nggak mau juga ada kebakaran. Saya dapat laporan dari camat segala macam. Jadi ada prediksi kadang-kadang menyalahkan masyarakat lokal. Mereka membakar seperlunya. Lebih dari seperlunya dia bakar harta benda dia sendiri juga dia tidak mau. Nggak mungkin dia mau bakar harta bendanya. Mereka tidak punya apa-apa di sana selain kebun. Selain pertanian nggak ada, itu mereka jaga itu. Saya yakin. Nah, kalau tanah mineral terbakar sebentar, asap hilang. Yang jadi masalah yang gambut. Dan orang masyarakat lokal itu tidak berladang di gambut. Nggak ada masyarakat lokal bikin ladang di gambut. Karena gambut itu nggak bisa ditanam padi. Orang sini nggak ngerti nanam padi di gambut. Ini juga perlu kita tegaskan. Ini kadang-kadang supaya pemahaman, kadang-kadang sebagian orang memberi komentar tidak ngerti karakter alam di sini.
6: Lasarus menegaskan tradisi berladang dengan sistem pembakaran telah dilakukan masyarakat Dayak secara turun-temurun. Bahkan jauh sebelum Indonesia berdiri. Karena itu, pelarangan pembakaran harus disertai solusi agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan. Menurut Lasarus, pemerintah perlu memberikan alternatif pembukaan lahan yang aman sekaligus memastikan ketahanan pangan masyarakat tetap terjaga. Larangan membakar lahan, kata Lasarus, tidak cukup jika tidak diikuti solusi yang dapat diterapkan masyarakat. Lasarus berharap kearifan lokal masyarakat Dayak dalam berladang dapat dipahami secara utuh. Lasarus menilai kebijakan penanganan karhutla harus tetap melindungi lingkungan, namun tidak menghilangkan hak masyarakat untuk mempertahankan tradisi dan memenuhi kebutuhan pangan melalui sistem pertanian yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuasulu bersama Puskesmas Badau memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat di kawasan perbatasan Badau Sabtu 22 Agustus 2026. Kegiatan yang digelar Bank Indonesia melalui program Lentera Batas Negeri tersebut dipusatkan di kawasan PLBN Badau dan dihadiri Wakil Bupati Kapuasulu Sukardi. Pelayanan meliputi pemeriksaan oleh dokter umum, spesialis penyakit dalam dan spesialis kulit, serta tracing tuberkulosis TB yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis CKG. Selain pemeriksaan, tenaga kesehatan juga memberikan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan rutin dan deteksi dini penyakit. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendekatkan akses layanan kesehatan sekaligus memperkuat sinergi berbagai pihak dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di kawasan perbatasan RI Malaysia. Perkebunan jeruk sambal menjadi potensi pertanian yang terus dikembangkan oleh sejumlah petani di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, yang menjadi salah satu sumber penghidupan bagi keluarga. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
8: Saat ini saya berada di Kebun Cakra Desa Rawamambo, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
9: Perkebunan jeruk sambal menjadi salah satu potensi pertanian yang terus dikembangkan oleh masyarakat. Seorang petani jeruk sambal di area Tugu Jam Sintang, Sudewo, yang biasa disapa Atit, mengelola lahan seluas lebih dari 4 hektar, hampir mencapai 5 hektar. Selain jeruk sambal, lahan tersebut juga ditanami pepaya. Usaha perkebunan ini telah dijalankan selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu sumber penghidupan bagi keluarga. Dalam pengelolaannya, jeruk sambal memiliki potensi panen yang cukup menjanjikan. Menurut Atet, tanaman jeruk sambal dapat dipanen hampir setiap hari selama tersedia tenaga untuk melakukan pemanenan. Dengan 2 orang pekerja, hasil panen dapat mencapai sekitar 200 kg dalam sekali panen. Siklus panen juga terus berulang, sehingga produksi dapat kembali tersedia dalam waktu sekitar 1 bulan. Hasil panen jeruk sambal kemudian dipasarkan ke sejumlah wilayah dan menyesuaikan dengan permintaan pasar. Harga jeruk sambal saat ini berada di kisaran Rp13.000 per kilogram. Pemasaran dilakukan ke beberapa pasar, di antaranya Pasar Masuka Sintang, Tugu BI sampai ke Kabupaten Melawi. Kondisi tersebut menunjukkan komoditas jeruk sambal memiliki peluang pasar yang cukup luas dan dapat menjadi sumber pendapatan bagi petani, sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah.
10: Jeruk sambal bisa setiap hari asal ada tukang panennya, kita bisa panen setiap hari karena nanti akhirnya ada loling. Misalnya kita dari sini nanti panen mungkin sebulan ketemu kembali lagi dia udah ada lagi.
11: Kalau sekali panen berapa banyak Pak dapatnya Pak?
10: Kalau kita hanya pakai karyawan 2 itu paling banyak 2 kintal. 200 kilo.
11: Oh, di pasar mana aja Pak memasarkannya Pak?
10: Masuka, kadang ada di BI. Tergantung permintaan dari mana gitu. Kadang juga sampai ke Pino. Semuanya sih sebenarnya ada keluhan. Cuman ya pandai-pandailah kita loling dia punya putaran dananya gimana.
9: Pun usaha perkebunan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Serangan hama menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi petani. Sementara untuk biaya perawatan dapat mencapai 6 sampai dengan 7 juta rupiah per bulan. Jika kebutuhan pupuk diperhitungkan, biaya yang dikeluarkan bahkan dapat mencapai sekitar 20 juta rupiah. Meski demikian, ketersediaan pupuk saat ini dinilai lebih mudah karena semakin banyak merek dagang yang tersedia di pasaran. Dukungan terhadap petani, pengendalian hama, serta penguatan akses pasar dapat semakin meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi hasil perkebunan masyarakat.
8: Demikian dari Kebun Jeruk Cakra Desa Rawamambo, saya Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama kemarin memberikan piagam penghargaan kepada Aibda Agus Muhardi, personil Satlantas Polres Sekadau atas dedikasi dan profesionalismenya sebagai manajer tim sepak bola Kabupaten Sekadau yang berhasil meraih medali emas pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Kalimantan Barat 2026. Sebagai manajer tim, Aibda Agus terlibat dalam pengelolaan tim sejak proses seleksi, persiapan, pembinaan hingga pelaksanaan pertandingan. Seleksi pemain telah dilakukan sejak September 2025 sehingga tim memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri sekaligus membangun kekompakan dan motivasi pemain. Peran tersebut dijalankan di luar tugas pokoknya sebagai anggota Polri. Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama mengatakan peran manajer sangat penting dalam membangun dan mengelola sebuah tim mulai dari proses rekrutmen hingga menjaga komunikasi serta motivasi pemain. Pendengar, berikut kami hadirkan tajuk komentar mengenai makna peringatan Maulid Nabi dalam kehidupan sehari-hari bagi umat Islam. Selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
12: Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah momen peringatan hari lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal hari ini bertepatan dengan Selasa 25 Agustus 2026. Maknanya jauh melampaui perayaan seremonial, yaitu sebagai wujud syukur atas diutusnya sang pembawa rahmat, sarana meneladani akhlak mulia, serta momentum untuk memperkuat cinta dan mempererat persatuan umat Islam. Wujud kebahagiaan

0: masyarakat. Umat Islam dianjurkan memperbanyak bacaan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan ceramah atau membacakan kisah teladan tentang perjalanan hidup Rasulullah. Selain itu meningkatkan amal soleh seperti bersedekah, berbagi makanan, dan menyantuni kaum duafa atau anak yatim. Semoga. Sekian komentar.
1: Demikian Warta Siang edisi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Saya Herlinda, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
2: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

motivasi dan inspirasi. Satu.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Kita akan coba menyapa terlebih dahulu di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan
1: Mama Alma nih, Kak.
0: Iya, baik. Mama Alma di Jeta.
1: Iya, di Jeta.
0: Baik. Gimana, udah ada hujan belum?
1: Belum ada, Kak.
0: Oh, sama.
1: Iya, udah belum, pokok belum ada lah. Masih itu apa? Masih sabut.
0: Iya, sama.
1: Iya, Kak, enggak apa-apa, alhamdulillah.
0: Iya, betul.
1: Lagunya, Kak, pelan-pelan.
0: Baik, untuk lagu-lagu yang bisa di-request di siang hari ini dari Maggie Z, Takkan Ku Cabut Sumpahku. Kemudian ada Ona Sutra, Sama-sama Tahu. Ada Nela Karisma, Kau Tercipta Bukan Untukku. Ada Putri Sinam, I Love You Too. Ada Rana Rani, Bayangan. Ada Novi Andarsita, Pacar Lima Langkah. Ada Melinda, Ada Bayangmu. Leo Waldi, Perasaan. Jenita Janet, Gue Juga Bisa. Sama yang terakhir, Joni Iskandar, 2014. Ini judulnya Aku Bukan Pengemis Cinta.
1: Sejak yang pertama
0: ya. Yang pertama ya.
1: Ya, enggak, kita carinya.
0: Baik.
1: Ya, terima kasih, Kak. Selamat siang.
0: Yo, terima kasih kembali dan selamat siang. Oke, ada pendengar kita dari Jeta. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, masih kami nantikan Anda. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Kak Irin.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, ada Bu Ros ya.
2: Iya.
0: Udah tidur siang kayak Bu Ros nih.
2: Iya. Udah terbangun nanti.
0: Baik. Pilih lagu yang mana?
2: Kau Bukan Tercipta Untukku.
0: Baiklah, Nela Karisma ya.
2: Yuk tidur yuk, Kak.
0: Lanjut.
2: Iya, makasih, Kak Lina.
0: Ayo.
2: Yuk, selamat siang.
0: Siang juga. Baik, terima kasih, ada Bu Ros di Dara Juanti, penelpon kedua kita di siang hari ini. Selanjutnya pendengar, halo, selamat siang.
3: Halo, siang juga.
0: Baik, dengan siapa di mana?
3: Dengan Bu Bilin di Lempar.
0: Iya, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Baik, Bu Bilin mau pilih lagu apa?
3: Dari luar dia, apa tadi judulnya?
0: Judulnya Perasaan.
3: Itu aja.
0: Baik.
3: Lagunya dikirimkan buat Bang Adi Penyembau. Dia sehat selalu.
0: Baik.
3: Salamnya buat Bang Andri di Blitang, semoga dia sehat juga. Buat Kak Elin, selamat juga dan sehat selalu, Kak.
0: Baik.
3: Siang.
0: Terima kasih, selamat siang kembali. Baik pendengar dimanapun Anda berada, di sesi yang pertama sudah ada 3 orang penelpon kita. Kita break terlebih dahulu untuk mendengarkan beberapa buah lagu.

Senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar. This is one DJ.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang, dan kita akan coba menyapa kembali di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Ele.
0: Baik, Prodangdut.
1: Dangdut.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Mandi Penai.
0: Baik, silakan mau pilih lagu yang mana?
1: Lagu yang tadi, Pacar Lima Langkah ada, Kak?
0: Ada.
1: Pacar Lima Langkah.
0: Ada.
1: Boleh spesial, Kak?
0: Silakan.
1: Spesialnya buat orang jauh di mata dekat di hati, ya. Ayo, selamat siang, Kak Ele.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang kembali. Baik, selanjutnya pendengar, silakan ada siapa lagi di sana yang ingin bergabung bersama kita di Prodangdut Dangdut adalah kita. Kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Usup Sri Risamba.
0: Apa kabar?
2: Dengan siapa?
0: Sama Kak Elin.
2: Apa kabar Kak Elin?
0: Kabar baik. Pak Usup Sri apa kabar?
2: Baik, kepanasan,
0: iya.
2: Cuacanya pun berasap-asap ini di tempat saya ini.
0: Iya.
2: Kalau pulang jauh nak pulang selatan.
0: Sama kita.
2: Ada jeribu.
0: Betul.
2: Iyalah, memang musim panas ini tak ada hujan. Kemarin mau hujan tapi tak jadi.
0: Tak jadi, iya betul. Awan Usu mau pilih lagu yang mana nih?
2: Lagu apa yang ada tuh Kak Ili?
0: Lagu Lewaldi, Perasaan, ada dari miliknya Novi Andarista, Pacar Lima Langkah, ada Ona Sutra. Ah,
2: Pacar Lima Langkah aja lah, mudahan sampai ke Sintang nanti.
0: Baik.
2: Kalau Lima Langkah kan besar, cepat datang.
0: Iya betul.
2: Ya, salamnya buat Mbak Elin, selamat bertugas, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Yuk, selamat siang, Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih, selamat siang buat Pak Usu Busri yang ada di Sambas ya, pendengar setia kita yang selalu bergabung di Prodangdut. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, masih kami nantikan Anda di 0565247774. Bagi Anda yang ingin bergabung untuk merequest lagu Prodangdut, tapi lagu-lagunya sudah disiapkan. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar? Saya cantik jauh di mata dekat di HP ini.
0: Kabar baik, Pak Jumira, apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat sekeluarga.
0: Syukurlah.
3: Linda sehat?
0: Iya, sehat.
3: Syukur, alhamdulillah.
0: Iya.
3: Lagunya yang terakhirnya aja bisa enggak Kak Ellen?
0: Yang mana tuh yang terakhir?
3: Oh, bisa enggak?
0: Aku bukan pengemis cinta.
3: Iya, betul betul.
0: Bisa.
3: Kak Ellen sehat.
0: Sehat.
3: Sudah ngopi belum nih?
0: Oh, sudah.
3: Aku kira belum, sinilah ngopi nih.
0: Iya, kebetulan sudah ngopi siang ini.
3: Oh, iya.
0: Heeh.
3: Apa nama tuh, salam-salam bisa Kak Ellen?
0: Silakan.
3: Buat Abang Adi yang ada di Tanjung Baung, semoga dia tetap sehat bersama istri dan anaknya. Buat Abang Andre yang ada di SP 5 Blitang, semoga dia tetap sehat sekeluarganya. Yo, selamat sore Kak Ellen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore. Terima kasih pendengar kita atau penelpon kita, pendengar setia kita yang selalu bergabung di Prodangdut, ada Pak Jumira di Lombok ya. Baik pendengar, untuk sesi yang kedua sudah ada 3 orang penelpon. Kita akan break terlebih dahulu untuk dengarkan beberapa buah lagu yang sudah di request sama pendengar kita. Nanti setelah ini kita akan balik kembali.

0: Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum. Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali di Pro Dangdut kita di siang hari ini. Untuk lagu-lagunya tinggal dipilih saja, tinggal di request saja karena sudah kita siapkan ya. Baik pendengar, kami nantikan Anda di 0565 247774.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Dandut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
1: Ini Nenek Lesti di Nangalebang.
0: Baik, ada Nenek Lesti di Nangalebang.
1: Ini siapa sih?
0: Sama Kak Elin.
1: Oh, Kak Elin. Selamat siang ya, Kak Elin.
0: Baik, silakan mau pilih lagu yang mana, Nenek Lesti?
1: Itu Pacar Lima Langkah.
0: Pacar Lima Langkah barusan sudah kita putarkan.
1: Aduh, abisnya Nenek Lesti udah ngomong sama Mama Alma, nggak dengar. Lagu apa ya?
0: Lagu-lagunya masih ada Ona Sutra, sama-sama tahu, ada dari miliknya Rana Rani, Bayangan, ada Melinda, ada Bayangmu, Jenita Janet, gue juga bisa.
1: Itu dari siapa tadi itu yang?
0: Yang mana?
1: Nomor 2.
0: Ya. Ona Sutra. Baik.
1: Bu Rosa masuk kan?
0: Sudah.
1: Ya, itulah aku habis dengar ngomong sama Mama Alma, kan kawan juga. Sama Bu Ros gitu juga, sama Kakik Rade. Dah, selamat siang, terima kasih.
0: Baik, terima kasih, selamat siang kembali. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda di 0565247774. Halo, selamat siang. Prodangdut. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Mama Peggy, Kak Helen.
0: Baik, mau pilih lagu apa?
2: Merinda, seperti bayang, ada bayanganmu, Kak Trika.
0: Iya.
2: Itu juga, Kak Helen.
0: Baik.
2: Salamnya buat Wanusu di Sambas, buat Mama Pia di Tanjung Baung. Buat Jika Parini di Tanjung Baung. Lagunya dikirim dengan Bang Andre dan Saparini, ya, Kak. Selamat siang, Kak Elen.
0: Baik. Yo, terima kasih. Selamat siang. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung masih ada waktu untuk di sesi yang ketiga. Satu penelpon lagi di 0565247774.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, sambil kita menantikan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu beberapa buah lagu di siang hari ini. Namun sebelumnya terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung di TikTok RRI Sintang. Selamat siang bagi Anda. Ada yang dari Sepauk, ada yang dari Ella, Melawi, ada yang dari Sekadau, dari Sanggau tadi ya, dari Belitang juga, ada dari Ketungau. Selamat siang

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis, seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

0: Baik, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang, dan silakan bagi Anda yang ingin bergabung masih kami nantikan Anda. Dan kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, siang juga Kailin.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ayuk di Semeluang.
0: Silakan, mau pilih lagu apa?
1: Lagu apa, Pak? Soalnya bangun tidur nih.
0: Untuk lagu-lagunya di siang hari ini ada Melinda, ada Bayangmu, ada dari miliknya Rana Rani, Bayangan, ada Jenita.
1: Bayangan Moja.
0: Baik.
1: Selagunya spesial untuk Adoy Kibul di Kempapak. Gimana cuaca di Sintang, Kak?
0: Panas.
1: Aduhai, ini panas, selalu panas nih. Mudah-mudahan turun hujan nanti malam.
0: Iya, betul.
1: Ya, aku doakanlah semoga hari hujan. Sakitnya panas nih tiap hari. Hanya itu, Cak Kailin.
0: Baik.
1: Selamat siang.
0: Yo, siang juga, terima kasih sudah bergabung di siang hari ini. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung masih kami nantikan Anda di 0565247774 di Prodangdut Dangdut adalah kita. Masih ada beberapa pilihan lagu lagi yang bisa Anda request di siang hari ini.

Ada yang tahu dari manakah asal bakso? Kuliner berkuah dengan tambahan bola Bali daging ini bukan berasal dari Solo ataupun Malang. Meski dua kota tersebut begitu populer dengan kelezatan baksonya, nyatanya bakso pertama kali dikenalkan oleh bangsa Tiongkok. Bakso ini berasal dari Fuju. Bakso memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso berasal dari kata bak so dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Bakso berasal dari cerita di masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 Tiongkok sekarang. Konon, seorang pemuda bernama Meng Bo ingin memasakkan daging empuk dan lembut untuk sang ibu. Ia terinspirasi dari kue mochi, cemilan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk agar halus sehingga makanan ini terasa lembut. Meskipun bakso sebenarnya berasal dari Tiongkok, namun kini makanan berbentuk bulat ini seolah menjadi ciri khas kuliner Indonesia. Penjual bakso sangat mudah dijumpai di seluruh penjuru pelosok negeri.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk di Prodangdut Dangdut adalah kita. Kita akan cukupkan sampai di sini karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Dan selanjutnya pendengar, nanti azan asar jatuh pada pukul 14 lewatnya 55 menit.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 14 lewatnya 55 menit saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pro 1, kanal informasi

Anda masih bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang. Dan tentunya kali ini bersama saya Yep Troya yang akan lanjut temani Anda di Sintang sore ini di hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Tentunya hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ya ke rumah dengar Anda. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan juga jangan lupa untuk terus dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download ya lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang dan juga Pro 2 dan RRI Sintang ya. Begitu Instagram, Facebook dan juga TikTok RRI Sintang. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Bit, udah buka WA belum?
3: WA apa tuh kak?
2: Grup kita. Kakak bacakan jaklah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
3: Makan-makan kita kak. Ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
2: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
3: Ya kan, Kak?
4: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
2: Hai, Sinta.
5: Hai, Bi Winda.
2: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
4: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
5: Bi Fitri.
4: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja udah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
3: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
0: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

Ya, pendengar, itu tadi lagu dari miliknya Glenn Fredly ya, dengan judul Mimpi Baru. Dan tentunya Anda juga masih mendengarkan program Masa 1 RRI Sinta, masih bersama saya ya, Troya, temani Anda pendengar. Dan di mana musim kemarau saat ini, musim kemarau dan karhutlah ya, kita memang harus mewaspadai dampak kabut asap, apalagi bagi kesehatan. Ya, di mana musim kemarau di Kalimantan ya, tentunya tahun ini kembali diwarnai dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan. Ya, kabut asap juga ya sudah dirasakan ya di sejumlah wilayah, bahkan mengganggu jarak pandang dan aktivitas masyarakat juga. Di mana kondisi seperti ini, pendengar, ini menjadi pengingat kita semua ya, bahwa ketika lahan mengering dan kebakaran terjadi, dampaknya memang tidak berhenti di lokasi kebakaran. Asapnya juga dapat terbawa angin dan mempengaruhi kualitas udara di wilayah sekitar. Dan tentunya kondisi seperti ini perlu menjadi perhatian ya, karena udara yang terlihat berkabut belum tentu juga sekedar kabut biasa. Asap karhutlah sendiri ini membawa partikel dan zat pencemar yang juga dapat masuk ke saluran pernapasan, dan paparan tersebut juga dapat menimbulkan keluhan ya, seperti mata perih, batuk, tenggorokan terasa tidak nyaman, hingga gangguan pernapasan. Karena itu ketika kabut asap seperti ini, menjaga kesehatan bukan lagi sekedar soal mengurangi aktivitas di luar rumah ya, dan kita juga tentunya perlu mengetahui kondisi kualitas udara dan mengambil langkah untuk mengurangi paparan asap. Ya, di mana asap dari kebakaran hutan dan lahan ini mengandung partikel halus yang dapat masuk ke sistem pernapasan, dan semakin pekat asap dan semakin lama seorang terpapar ini, semakin besar juga perhatian yang perlu diberikan ya terhadap kondisi kesehatan. Dan keluhan yang dapat muncul antara lain ini bisa mata terasa perih dan berair ya, hidung atau tenggorokan juga mengalami iritasi, batuk, sakit kepala, serta rasa tidak nyaman juga saat bernapas. Dan bagi orang yang memiliki gangguan pernapasan, paparan asap juga dapat memperburuk ya kondisi yang sudah ada. Apalagi anak-anak dan kelompok rentan ya, ini perlu mendapatkan perhatian lebih. Dan tentunya ya ini menjadi perhatian kita bersama ya, untuk sama-sama mengingatkan juga dan harus selalu menjaga kesehatan. Dan ketika kualitas udara memburuk ya, kita juga sebaiknya mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama juga aktivitas fisik yang berat ya. Jika harus keluar rumah, gunakan masker yang sesuai untuk bisa membantu ya mengurangi paparan partikel di udara. Dan apa dengar ya, kita juga perlu memperhatikan informasi kualitas udara dari sumber resmi sebelum menentukan aktivitas di luar rumah. Dan BMKG juga menyediakan informasi dan prediksi ya sebaran partikel kabut asap akibat karhutlah yang hingga 3 beberapa hari ke depan. Dan tentunya di rumah upayakan juga agar asap dari luar juga tidak masuk secara berlebihan. Anak-anak, lansia, dan juga

0: Lihat deh, enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.
2: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811-8165-165. Pandawa, praktis, cepat, dan terpercaya.
1: Pro1. Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro1.

0: Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu RRI Sintang. Ya, waspada kabut asap bagi kesehatan yang masih menjadi pembahasan kita pendengar. Di mana musim kemarau dan karhutlah ya, ini bukan hanya persoalan lingkungan. Kabut asap yang dihasilkan juga dapat menjadi persoalan kesehatan bagi kita semua. Dan karena itu ketika kondisi udara mulai memburuk ya, kita juga perlu mengurangi paparan, memperhatikan kelompok rentan, menggunakan perlindungan yang sesuai, dan juga mengikuti informasi kualitas udara dari sumber resmi. Namun menjaga kesehatan dari kabut asap juga berarti ikut mencegah terjadinya kebakaran ya. Jangan membakar lahan, jangan menyepelekan api kecil, dan jangan menunggu kabut asap semakin pekat ya untuk mulai peduli. Ya, di tengah kondisi kita di Kalimantan Barat saat ini, khususnya menjaga udara bersih bukan hanya tanggung jawab pemerintah ataupun petugas di lapangan ya, ini adalah tanggung jawab kita bersama, karena udara yang kita hirup adalah milik kita semua. Dan itu tadi ya pendengar, untuk informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga informasi ini juga bermanfaat, dan tetap bersama kami juga, karena pada pukul 16 nanti kita juga akan mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 ya, Kalimantan Barat, Pro 1 RRI Pontianak.
1: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
2: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
1: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
3: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
1: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
1: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
1: Jangan peluk ibu, nak. Jangan, kamu

0: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik pendengar, kita akan segera bergabung ya untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Perbajaan sawit tingkatkan produktivitas pekebun.
3: Mensosialisasikan yang tadinya petani tidak dapat informasi, sekarang menjadi...
2: RRI Sanggau perkuat kepedulian sosial lewat RRI Fest 2026.
4: Dan pengelola karena kami berharap kedepannya RRI dan Panti Asuhan Muhammadiyah Senasibati.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Selasa 25 Agustus 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi sore hari ini, di mana pembelajaran jarak jauh dinilai efektif untuk melindungi peserta didik dari paparan kabut asap di kota Pontianak. Namun, penerapannya masih menghadapi sejumlah kendala akademik, mulai dari keterbatasan fasilitas belajar di rumah, hingga pendampingan orang tua yang bekerja. Berikut laporannya.
5: Kepala SD Negeri 14 Pontianak Selatan Marina Tambunan mengatakan pembelajaran jarak jauh selama kondisi darurat kabut asap mampu mengurangi resiko peserta didik terpapar asap dan terkena infeksi saluran pernapasan akut. Namun dari sisi akademik, pembelajaran jarak jauh masih memiliki sejumlah keterbatasan. Di antaranya kesiapan fasilitas belajar di rumah, keterbatasan pendampingan orang tua, serta konsentrasi siswa yang cenderung menurun karena tidak mendapatkan pengawasan secara langsung seperti saat pembelajaran tatap muka.
6: Efektivitas dorongan kepada orang tua itu tetap terus kami lakukan melalui surat edaran ataupun informasi yang kami infokan, yang kami berikan kepada seluruh grup orang tua. Dari sejak mulai PJJ yang edisi pertama itu ya, yang seminggu yang lalu itu langsung kami berikan surat edaran kepada orang tua untuk memberitahukan tentang pembelajaran jarak jauh dan juga diminta pendampingan orang tua dan juga mendampingkan anak agar tetap menjaga kesehatan, tidak keluar rumah, memakai masker, dan lain-lain.
5: Marina menuturkan sekolah memahami kondisi fasilitas dan akses internet yang dimiliki masing-masing keluarga. Karena itu, guru tidak memaksakan penggunaan internet secara penuh dalam proses pembelajaran. Pembelajaran di SD Negeri 14 Pontianak Selatan tetap mengikuti jadwal pembelajaran tatap muka, tetapi pelaksanaannya dilakukan melalui WhatsApp grup dan sejumlah aplikasi pembelajaran sederhana. Guru juga diminta tidak membuat pembelajaran monoton dengan hanya memberikan tugas tertulis. Materi dapat disampaikan melalui video, poster, Google Form, Google Slide, hingga kuis pembelajaran. Sekolah juga terus berkomunikasi dengan orang tua melalui grup WhatsApp untuk memastikan anak tetap mengikuti pembelajaran sekaligus menjaga kesehatan selama kabut asap. Syarozani melaporkan.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP mendorong permajaan sawit untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekebun. Sosialisasi program diperkuat agar pekebun memahami mekanisme dan manfaat replanting secara lebih jelas. Berikut laporan selengkapnya.
7: Badan Pengelola Dana Perkebunan mendorong permajaan kelapa sawit untuk meningkatkan produktivitas kebun sekaligus memperkuat kesejahteraan pekebun di Indonesia. Direktur Keuangan Manajemen Risiko dan Umum BPDP Yait Burham Ibrahim mengatakan, sosialisasi menjadi kunci agar pekebun memahami persyaratan, mekanisme hingga manfaat program permajaan sawit. Yait menjelaskan, permajaan menyasar tanaman sawit tua yang produktivitasnya menurun.
8: Sumber daya SDM di BPDP ini kan kurang lebih 160 orang. Untuk menjangkau seluruh Indonesia, kita banyak tantangan-tantangan. Maka kami butuh support dari kami, Dirjen Perbendaharaan Provinsi, Kabupaten Kota, KPPN yang ada di daerah-daerah, yang nantinya ini bisa ikut mensosialisasikan yang tadinya petani tidak dapat informasi, sekarang menjadi dapat informasi yang lengkap dan memadai, sehingga mereka kebun-kebunnya sudah tua, tidak produktif, bisa mengusulkan.
7: penggunaan bibit unggul diharapkan mampu meningkatkan hasil panen dari sebelumnya di bawah 20 ton menjadi lebih dari 30 ton sehingga berdampak langsung pada pendapatan pekebun serta perekonomian daerah dan nasional. Yait menambahkan, peningkatan produktivitas semakin penting seiring rencana penerapan program B50. Produktivitas yang lebih tinggi dinilai mampu menjaga pasokan sawit untuk kebutuhan ekspor sekaligus memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar RRI Sanggau terus menunjukkan kepedulian sosial melalui rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 dengan menyalurkan bantuan kepada Panti Asuhan LKSA Tunas Melati. Bantuan tersebut tidak hanya menjadi bentuk kepedulian, tetapi juga membuka peluang kolaborasi berkelanjutan antara RRI Sanggau dan pengelola panti. Berikut laporannya.
9: Radio Republik Indonesia atau RRI Sanggau memberikan bantuan sosial kepada Panti Asuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA Tunas Melati dalam rangka RRI Fest 2026. Ketua Pengelola Panti Asuhan Tunas Melati, Tri Atmaja Budi S. menyampaikan, bantuan tersebut merupakan bentuk positif kepedulian RRI yang diharapkan dapat membuka peluang kolaborasi dalam pengasuhan anak dan kegiatan relevan lainnya. Ia berharap RRI Sanggau dapat menjalin kerjasama yang berkelanjutan dengan Panti Asuhan Muhammadiyah Tunas Melati, bukan hanya melalui pemberian bantuan secara insidental. Menurutnya, bentuk kerjasama tersebut dapat dibahas dan dikembangkan bersama pada tahap selanjutnya demi memberikan manfaat yang lebih besar bagi anak-anak di Panti Asuhan.
10: Tentunya ini hal yang positif bagi kami selaku pengurus dan pengelola karena kami berharap ke depannya RRI dan Panti Asuhan Muhammadiyah Tunas Melati ini bisa berkolaborasi baik dalam sisi kepengasuhan anak ataupun hal-hal yang relevan yang lainnya. Tentunya kami ke depannya sangat berharap RRI tidak hanya bisa memberikan satu kali atau dua tiga kali ya, tapi bisa berkesinambungan melalui kerjasama yang bisa nanti kita bicarakan atau bisa kita diskusikan di tahapan selanjutnya.
9: Budi berharap komunikasi dan sinergi antara RRI Sanggau dengan pihak panti dapat terus terjalin secara berkelanjutan. Ia juga berharap kolaborasi tersebut dapat memberikan dukungan positif bagi perkembangan dan masa depan anak-anak di Panti Asuhan Tunas Melati. Tri Putri melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kita lanjutkan informasi sore hari ini. Pelayanan pembuatan paspor di MPP Bumi Senentang, Kabupaten Sintang saat ini telah hadir setiap minggu. Sekda Sintang mengapresiasi penuh hadirnya layanan tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
11: Pelayanan pembuatan paspor oleh Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sanggau di Mall Pelayanan Publik atau MPP Bumi Senentang, Kabupaten Sintang, saat ini telah berjalan secara rutin setiap minggunya. Pelayanan tersebut dilaksanakan setiap hari Senin mulai pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat dengan kota pemohon yang telah ditentukan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, mengapresiasi kehadiran layanan pembuatan paspor di Kabupaten Sintang. Menurutnya, layanan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat Kabupaten Sintang yang sebelumnya harus mendatangi Kabupaten Sanggau untuk mengurus paspor. Kartius mengatakan, dengan adanya pelayanan paspor di MPP Bumi Senentang, masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik ke Sanggau untuk mengurus dokumen perjalanan tersebut.
12: Ya, terima kasih sekali kepada Imigrasi Sanggau yang telah melakukan paspor ceria dalam rangka melayani masyarakat Sintang untuk pembuatan paspor. Harapan saya pelayanan makin baik, kedepannya masyarakat Sintang pun makin mendapatkan pelayanan yang lebih mudah, lebih dekat. Ya pasti lebih dekat. Selama ini kita ke Sanggau, hari ini kita bisa buat di Sintang. Jadi nggak bolak-balik ke Sanggau ya. Kita berdoa secepat mungkin Imigrasi Sintang ini bisa membangun kantor di Kabupaten Sintang.
11: Ia berharap ke depan Kabupaten Sintang dapat memiliki kantor imigrasi sendiri sehingga pelayanan imigrasi bagi masyarakat dapat semakin mudah dan dekat. Dengan adanya layanan paspor di MPP Bumi Senentang, diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik sekaligus memberikan kemudahan, efisiensi waktu, serta mengurangi biaya perjalanan masyarakat dalam mengurus dokumentasi keimigrasian. Dina Triana melaporkan.
0: Perum Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan bahan pangan di gudang Bulog Sintang dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi hingga 2 bulan ke depan. Berikut laporannya.
13: Perum Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan bahan pangan di gudang Bulog Sintang dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi hingga 2 bulan ke depan. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang Ahmad Aminuddin mengatakan pihaknya terus memantau ketersediaan komoditas pangan pemerintah untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Amin menjelaskan, stok beras yang tersedia di gudang Bulog Sintang saat ini mencapai sekitar 800 ton. Sementara itu, stok gula pasir tercatat sebanyak 10.250 kg dan minyak goreng mencapai 38.000 liter. Menurut Amin, jumlah stok tersebut dipastikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kurun waktu minimal hingga 2 bulan ke depan. Namun Bulog Sintang tetap menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi peningkatan kebutuhan maupun stok mulai menipis.
14: Kalau bahan pangan stok saat ini kami siap dan mencukupi. Kami juga pasti memonitor ketersediaan dari komoditas cadangan pangan pemerintah ini. Kalau saat ini kisaran stok yang kami miliki ada sekitar 800 ton beras. Kalau untuk gula saat ini kita ada 10 ton 250 kilo. Untuk minyaknya kita ada 38.000 liter, baik minyak goreng yang minyak kita dan minyak goreng yang premium.
13: Amin menegaskan, Perum Bulog Cabang Sintang tidak hanya mengandalkan stok yang tersedia saat ini. Pemantauan dilakukan secara berkala agar potensi kekurangan pasokan dapat diketahui lebih awal dan segera ditindaklanjuti. Ia menambahkan, apabila diperlukan tambahan pasokan, Perum Bulog Cabang Sintang akan melakukan pembelian secara langsung maupun mengajukan permintaan kepada kantor wilayah untuk mendatangkan pasokan dari daerah lain melalui mekanisme Mufrek maupun Mufnas. Sebagai langkah antisipasi, Perum Bulog Cabang Sintang juga terus memantau perkembangan kebutuhan dan pasokan pangan agar ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Sintang dan Melawi tetap terjaga serta masyarakat tidak perlu khawatir menghadapi kebutuhan pangan dalam beberapa bulan ke depan. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus meminta praktik berladang masyarakat Dayak tidak dikaitkan dengan penyebab utama kabut asap karhutla yang terjadi saat kemarau panjang. Berikut laporan selengkapnya.
15: Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus membela tradisi berladang masyarakat Dayak yang selama ini menjadi bagian dari kearifan lokal dalam memenuhi kebutuhan pangan. Lasarus meminta praktik berladang masyarakat Dayak tidak serta-merta dikaitkan dengan penyebab utama kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat kemarau panjang. Menurut Lasarus, masyarakat Dayak memiliki mekanisme dan aturan dalam membuka lahan dengan cara membakar. Proses tersebut dilakukan dengan cara terbatas, dijaga, dan dilaksanakan secara gotong royong agar api tidak meluas ke lahan lain. Lasarus menilai masyarakat tidak mungkin sengaja membakar lahan secara berlebihan karena kebun dan ladang merupakan sumber penghidupan mereka. Jika api tidak dikendalikan dan merusak lahan, masyarakat sendiri yang mengalami kerugian. Lasarus juga meminta masyarakat memahami perbedaan antara praktik pembakaran dalam tradisi berladang dengan kebakaran di lahan gambut. Menurutnya, masyarakat lokal umumnya tidak membuka ladang padi di kawasan gambut karena kondisi tanahnya tidak sesuai untuk pertanian tersebut.
16: Sebenarnya kalau yang kearifan lokal ini waktu bakar mereka jaga. Gotong royong karena itu sudah ada mekanismenya di masing-masing kampung. Karena masyarakat lokal juga kalau terbakar membakar kebun-kebun dia juga. Dia nggak mau juga ada kebakaran. Saya dapat laporan dari camat segala macam. Jadi ada prediksi kadang-kadang menyalahkan masyarakat lokal. Mereka membakar seperlunya. Lebih dari seperlunya dia bakar harta benda dia sendiri juga dia tidak mau. Nggak mungkin dia mau bakar harta bendanya. Mereka tidak punya apa-apa di sana selain kebun. Selain pertanian nggak ada, itu mereka jaga itu, saya yakin. Nah, kalau tanah mineral terbakar sebentar, asap hilang. Yang jadi masalah yang gambut. Dan orang masyarakat lokal itu tidak berladang di gambut. Nggak ada masyarakat lokal bikin ladang di gambut. Karena gambut itu nggak bisa ditanam padi. Orang sini nggak ngerti nanam padi di gambut. Ini juga perlu kita tegaskan. Ini kadang-kadang supaya pemahaman, kadang-kadang sebagian orang memberi komentar tidak ngerti karakter alam di sini.
15: Lasarus menegaskan, tradisi berladang dengan sistem pembakaran telah dilakukan masyarakat Dayak secara turun-temurun. Bahkan jauh sebelum Indonesia berdiri. Karena itu, pelarangan pembakaran harus disertai solusi agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan. Menurut Lasarus, pemerintah perlu memberikan alternatif pembukaan lahan yang aman sekaligus memastikan ketahanan pangan masyarakat tetap terjaga. Larangan membakar lahan, kata Lasarus, tidak cukup jika tidak diikuti solusi yang dapat diterapkan masyarakat. Lasarus berharap kearifan lokal masyarakat Dayak dalam berladang dapat dipahami secara utuh. Lazarus menilai kebijakan penanganan karhutlah harus tetap melindungi lingkungan, namun tidak menghilangkan hak masyarakat untuk mempertahankan tradisi dan memenuhi kebutuhan pangan melalui sistem pertanian yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dian Beni Yuda melaporkan.
17: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita akan ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Noven. Silakan.
18: Baik, terima kasih rekan Cherry di studio dan selamat sore pada pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum dominan cerah hingga cerah berawan diliputi kabut asap di beberapa wilayah. Namun terpantau hujan yang belum rata dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Kubu Raya, Sanggau, Sekada, Landak, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari Rabu 26 Agustus 2026, diperkirakan cuaca masih dominan cerah hingga cerah berawan diliputi kabut asap, dan untuk hujan kami perkirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Kubu Raya, Sambas, Bengkayang, Sekadau, dan Kapuas Hulu dengan intensitas ringan hingga sedang yang tidak merata. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat saat ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat terpantau sebanyak 1.690 titik panas. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dalam satu pekan ke depan kami perkirakan masih masuk dalam kategori sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Persatu Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar, atau juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Nantikan terus update-update informasi cuaca lainnya dari kami. Saya Noven, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Noven. Selamat bertugas kembali. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, permajaan sawit tingkatkan produktivitas pekebun, dan RRI Sanggau perkuat kepedulian sosial lewat RRI Fest 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Ya, baik pandangan demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat Pro 1 RRI Pontianak bersama dengan rekan Cheryl Lubis dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Ya, Anda masih mendengarkan program 1 RRI Sinta Mendengar, sudah di jam 16 lebih 37 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda mungkin yang saat ini sedang dalam perjalanan, karena memang ya kalau dilihat keluar gitu ya kondisi cuaca saat ini, aduh ini kabutnya lumayan pekat juga. Dan jangan lupa gunakan masker ya, karena ini penting sekali pendengar. Ya di musim kemarau seperti ini kita memang harus benar-benar menjaga kesehatan, apalagi ketika kondisi udara mulai berkabut ataupun cerebu ya, kualitas udara juga bisa ikut menurun. Ya kalau tidak ada keperluan, kurangi aktivitas di luar rumah terutama saat udara sedang berasap ya. Jangan lupa juga cukup minum air putih, gunakan masker ketika harus beraktivitas di luar. Dan masih bersama saya Yaptro, tentunya pendengar ya, temani Anda di Sintang sore ini. Kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, di mana informasi ini juga kami kutip dari laman rri.co.id. Wamenkom Digi dorong UMKM naik kelas lewat digitalisasi. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Wamenkom Digi, Nesar Patria, ini mendorong UMKM beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Ya, menurutnya digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan meningkatkan produktivitas dan daya saing. Nesar juga mengatakan penetrasi internet nasional telah mencapai 80,6%. Ini menjadi peluang bagi UMKM memperluas pasar. Dan ia juga mengatakan kalau dulu kita masih pakai bendera Go Digital, sekarang harus mengarah kepada Go Produktif dan Go Competitif. Dan ia juga menjelaskan pemerintah terus mengarahkan pembangunan konektivitas agar memberikan dampak langsung ya terhadap perekonomian masyarakat, di mana pemanfaatan platform digital juga dinilai dapat memperluas jangkauan usaha sekaligus mendorong pelaku UMKM meningkatkan kapasitas bisnis. Ya, menurutnya transformasi digital dapat membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang hingga menembus pasar global. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar ya, bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf, A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

Ya, lagu dari miliknya Anggis Devaki, Kisah Tanpa Dirimu, yang barusan kami hadirkan ya ke ruang dengar Anda pendengar. Dan kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, di mana informasi ini juga tentunya masih kami kutip off juga dari laman rri.co.id. Kemenho pastikan transportasi di Kalimantan Barat, di Kalimantan ya, tetap normal di tengah karhutla. Ya, Kementerian Perhubungan memastikan layanan transportasi darat, laut, dan udara di Kalimantan tetap berjalan normal. Operasional transportasi tetap mengutamakan aspek keamanan, keselamatan, serta kelancaran perjalanan masyarakat. Ya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi juga mengatakan kabut asap akibat karhutla di beberapa wilayah Kalimantan mulai berangsur mereda. Kondisi tersebut antara lain terjadi di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan berdasarkan laporan lapangan. Secara umum, pelayanan transportasi tetap berlangsung untuk memastikan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik tetap terlayani. Angkutan laut, udara maupun bus ya masih melayani penumpang seperti biasa dengan mengutamakan keselamatan. Dan Kemenhub juga mendukung penanggulangan karhutla dengan memfasilitasi penggunaan pesawat udara registrasi asing untuk kegiatan pemadaman. Fasilitas tersebut juga ditujukan untuk mendukung penanganan dampak bencana yang membutuhkan respon cepat. Melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kemenhub juga telah memproses 35 izin khusus penggunaan pesawat udara registrasi asing. Pesawat yang memperboleh izin tersebut juga dapat dipindahkan ke lokasi lain sesuai dengan kebutuhan penanganan bencana berdasarkan ketentuan berlaku. Dan tentunya pendengar, ya, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

Penyebab umum kebakaran hutan, api unggun, atau pembakaran lahan yang tidak diawasi, puntung rokok yang dibuang sembarangan, kaca atau benda reflektif yang memantulkan sinar matahari, sambaran petir, atau faktor alam, aktivitas industri, perambahan, dan juga pembukaan lahan dengan cara membakar. Langkah pencegahan, 1. Jangan membakar lahan sembarangan. Gunakan metode pertanian tanpa bakar atau zero burning. 2. Padamkan api unggun dengan tuntas. Pastikan bara benar-benar padam sebelum ditinggalkan. 3. Jangan buang puntung rokok di alam. Bawa kembali sampah rokok ke tempat yang aman. 4. Laporkan aktivitas mencurigakan jika melihat api kecil, asap, atau aktivitas pembakaran ilegal. Segera laporkan ke aparat desa atau dinas kehutanan. 5. Ikut serta dalam edukasi dan patroli warga. Jadilah bagian dari sistem peringatan dini dan juga pelaporan. Jika terjadi kebakaran, segera jauhi lokasi kebakaran ke arah berlawanan angin. Lindungi saluran pernapasan, gunakan masker atau kain basah. Laporkan ke pemadam kebakaran, dinas kehutanan, dan polisi atau aparat terdekat. Ingat, kebakaran hutan merusak lingkungan dan ekosistem, menghasilkan asap berbahaya atau ISPA, menyebabkan bencana kabut asap lintas wilayah.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar, saatnya kita dicek fakta ya bersama dengan Pro 1 RRI Sinta, mengutip dari laman komdigi.go.id dengan judul hoax bansos senilai 5,4 juta dengan berkomentar di Facebook. Ya, beredar sebuah unggahan di poster di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya bantuan sosial atau bansos dari pemerintah sebesar 5,4 juta transfer tunai dengan berkomentar di unggahan Facebook. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, informasi bansos 5,4 juta itu bukan berasal dari akun media sosial resmi pemerintah. Selain itu, tidak ada bansos yang mensyaratkan masyarakat berkomentar di Facebook. Pemerintah menyalurkan bansos berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional Kementerian Sosial. Masyarakat yang belum terdaftar juga dapat mengusulkan diri melalui aplikasi Cek Bansos yang juga dapat diunduh ya di Play Store ataupun App Store. Penerima bansos pemerintah tidak perlu berkomentar di unggahan Facebook tertentu karena bantuan disalurkan berdasarkan data Kemensos. Dan sekian untuk cek fakta kita pendengar ya. Untuk informasinya bisa Anda kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
3: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
5: Putus Ibau 101 MHz,
6: Badau 95,9 MHz,
7: dan Sekadau 94,2 MHz.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tanda bahwa hewan mola-mola dapat menghasilkan 300 juta telur dalam sekali kelahiran. Mola-mola juga dikenal sebagai ikan matahari laut atau ocean sunfish, adalah spesies ikan laut besar yang unik. Fakta menariknya, mola-mola adalah ikan terbesar di dunia yang tidak berbadan panjang dengan berat rata-rata sekitar 230 kg dan panjang sekitar 3 meter. Makanan utama mola-mola adalah jellyfish, ubur-ubur, dan organisme lainnya yang bertekstur lunak. Mola-mola dapat ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mola-mola memiliki perilaku unik seperti berenang di permukaan air untuk menghangatkan tubuhnya setelah menyelam ke kedalaman yang lebih dingin. Menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, mola-mola tidak termasuk hewan yang sudah punah, tetapi status konservasinya adalah rentan. Mola-mola menghadapi beberapa ancaman, termasuk penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, polusi laut, dan kerusakan habitat. Mola-mola adalah spesies yang menarik dan unik, dengan beberapa adaptasi yang memungkinkannya untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang ekstrim.
1: Tahukah Anda, jam tangan pertama kali digunakan oleh Alberto Santos Dumont, seorang pilot berkebangsaan Brazil. Ia meminta temannya, Louis Cartier, untuk merancang jam tangan yang dapat digunakan saat mengemudikan pesawat. Louis Cartier kemudian merancang jam tangan Cartier Santos pada tahun 1904, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Santos Dumont. Santos Dumont mengeluh tentang jam saku yang tidak praktis digunakan saat mengemudikan pesawat, sehingga Cartier merancang jam tangan datar dengan bezel persegi yang khas. Jam tangan Cartier Santos ini menjadi salah satu jam tangan pertama yang dirancang untuk digunakan pada pergelangan tangan dan bukan sebagai jam saku. Desain jam tangan ini sangat inovatif pada masanya dan menjadi sangat populer di kalangan pilot dan masyarakat umum.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Hanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317124-36.

0: Ya, melawan Restu dari miliknya Mahalini. Dan mendengar sudah di jam 17 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat, kami informasikan di mana azan maghrib hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 17 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat. Dan menantikan azan maghrib, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1 informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya. Takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

Ya baik pendengar, sudah di jam 17.43 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridho Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi. Berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Melewati rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama. Entah kesibukan atau menua usia, kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi. Ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi uhwa. Semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat. Jadi, ramu lagi semangatmu.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Jika Allah mencintai hambanya, Bunda Amin. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.
2: Ya, baik pendengar, hingga di sini kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda. Sudah di jam 18 lebih 9 menit ya waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Yaptro, temani Anda pendengar di Sintang sore ini hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ya ke ruang dengar Anda. Salah satunya ini tanggal 25 Agustus ya, memperingati beberapa peringatan, dan informasi ini tentu juga kami kutip dari laman rri.co.id. Ya, di mana tanggal 25 Agustus ini memiliki sejumlah peringatan penting ya di Indonesia maupun dunia. Momentum tersebut juga mencakup keagamaan, perumahan, kemerdekaan, sejarah politik hingga kepedulian terhadap lingkungan. Ya, di Indonesia perhatian utama tertuju pada peringatan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah, dan tanggal tersebut juga bertepatan dengan Hari Perumahan Nasional yang diperingati setiap tanggal 25 Agustus. Ya, melansir juga dari National Today dan beberapa sumber, ada beberapa peringatan ya yang memang diperingati tanggal 25 Agustus. Ya, mulai dari Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah. Ya, di mana Maulid Nabi Muhammad ini menjadi peringatan utama yang jatuh pada tanggal 25 Agustus 2026 ini, dan momentum tersebut juga bertepatan dengan 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah. Peringatan ini juga menjadi waktu bagi umat Islam yang mengenang kelahiran dan perjalanan hidup Rasulullah, dan umat juga diajak meneladani akhlak, perjuangan serta nilai kehidupan yang diwariskan Nabi Muhammad. Di Indonesia, Maulid Nabi biasanya juga diperingati melalui pengajian, pembacaan selawat, zikir, serta kegiatan keagamaan lainnya. Ya, berbagai daerah juga memiliki tradisi budaya tersendiri ya dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Ya, tanggal 25 Agustus 2026 ini juga disebut sebagai hari libur nasional ya dalam kalender pemerintah, dan masyarakat juga dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk mengikuti kegiatan keagamaan bersama keluarga maupun lingkungan sekitar. Dan tentunya pendengarnya, untuk informasi ini juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.
0: Pro 1.
3: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, Kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: UNESCO menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.
1: Pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi

0: Si muda berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya pendengar, Anda masih mendengarkan program 1RRI Sintang. Dan beberapa peringatan yang memang diperingati setiap tanggal 25 Agustus. Selanjutnya pendengar, ada Hari Perumahan Nasional ya. Masih motif dari laman rri.co.id. Tanggal 25 Agustus diperingati sebagai Hari Perumahan Nasional atau HAPERNAS di Indonesia. Dan peringatan tersebut juga mengingatkan pentingnya pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi seluruh lapisan masyarakat. HAPERNAS juga menjadi momentum ya mengevaluasi berbagai kebijakan dan program penyediaan perumahan di Indonesia. Dan perhatian terutama diarahkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap hunian. Ya, peringatan tersebut juga menegaskan rumah bukan sekedar bangunan untuk tempat tinggal, hunian layak berkaitan dengan kesehatan, keamanan, kesejahteraan, serta kualitas kehidupan sebuah keluarga.

0: Bet udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Bet, rupanya.
1: Makan-makan kita kak. Ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, Kak?
2: Mak,
1: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
5: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Ya baik pendengar, sudah di jam 18:56 ya waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program Satu Air di Sintang. Karena sesaat lagi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung juga untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.
1: Pro 1, Kanal

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap. Mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
1: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap.
1: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun rupiah per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
4: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
3: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
5: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
6: Kita melihat penjabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
5: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua OPD bergerak.
5: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan.
7: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
8: Iya, kita bawa 7 truk.
9: Wah, 7 truk?
8: Iya, 7 truk, ya.
9: Mungkin bisa diperjelas.
8: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu. Sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu.
9: Dari
8: dengan
9: persetujuan
8: Pak Camat dan Pak Wabu.
7: Bupati Manggarai Timur Agus Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
10: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
7: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan,

0: Posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
1: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
2: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
3: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
2: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
4: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
2: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
5: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
6: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
5: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturannya Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
6: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
7: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
6: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
8: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
9: Ya. Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi cek bansos atau portal Perlinsos.
8: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah, ya, jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan, atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu desain itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
9: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
10: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. Sampai 10 149.437 keluarga.
9: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
11: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok, sektor perdagangan digital, dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
12: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
11: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
13: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
11: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra

0: lintas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
1: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Benny Madagub saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Benny mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
2: Alhamdulillah sampai saat ini sementara berproses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus. Ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimonis, baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengah cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencairan kepada cabur yang bersangkutan.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar Salahuddin mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
3: Beberapa portfolio kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu lah Pak. Selama ini keluar kota lah, inspiring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu, itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan tahun sebelumnya.
1: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Dian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Depan sudah lama sakit.
1: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta, dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Dan pendengar, sudah di jam 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan ikuti Mutiara Malam Katolik malam ini bersama dengan Thomas Andi dengan tema malam ini jangan hanya membersihkan yang kelihatan. Ya, sekaligus siap tro juga harus kalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar di Sintang sore ini ya, di hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Ya, semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Selanjutnya di Sintang malam nanti yang akan temani Anda Riko Saputra yang akan temani Anda pendengar dari jam 20 hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran. Ya, tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengarkan siaran Pro Satu RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

SAP, selamat malam para pendengar RI yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada pada malam hari ini. Kembali dengan saya, Thomas Andi, yang akan menemani malam Anda dalam program Mutiara Malam Katolik. Pada malam hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 23 ayat yang 23 sampai ke 26. Dengan tema kita pada malam hari ini adalah jangan hanya membersihkan yang kelihatan. Sebelum kita melanjutkan acara kita pada malam hari ini, marilah kita terlebih dahulu kita awali perjumpaan kita dengan berdoa. Kita mohon rahmat dan penerangan Roh Kudus agar perjumpaan kita pada malam hari ini boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Kita juga mohon agar setiap hati kita boleh menjadi tanah yang subur, agar setiap sabda Tuhan yang ditaburkan bisa bertumbuh dan berbuah yang lebat. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, Tritunggal yang Maha Kudus. Kami bersyukur kepadamu atas cinta dan penyertaanmu kepada kami semua, terutama bagi para pendengar setia RI pada malam hari ini. Tuntunlah kami semua ya Bapa, agar pada malam hari ini kami mampu mendengar dan merenungkan sabdamu pada malam hari ini, serta dapat membagikan kasih dan damai yang telah kami terima daripadamu, terutama bagi sesama kami. Biarlah Roh Kudus menuntun kami semua dalam mendengarkan firmanmu dan merenungkannya di dalam hati kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan ke dalam hadiratmu yang kudus dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan meraja bersama Dikau dan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersabda, celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian, orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kalian bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kalian abaikan, yaitu keadilan, belas kasih dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang yang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar setia RI pada malam hari ini, dengan tema kita, jangan hanya membersihkan yang kelihatan saja. Dalam Injil yang baru saja kita dengarkan pada malam hari ini, yang diambil dari Injil Matius, Tuhan Yesus mengingatkan kita agar jangan sampai menyesatkan orang lain dengan kemunafikan cara hidup kita. Cara hidup kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat yang banyak dikritik Tuhan Yesus, semoga juga menjadi titik perhatian kita. Dalam tahun-tahun terakhir ini, gereja
kita menyerukan untuk menggerakkan semua umat beriman untuk membangun hidup menggereja kita menjadi gereja yang sinodal, yaitu gereja yang berjalan bersama, yaitu berjalan bersama menuju cita-cita hidup beriman, sebagaimana yang diajarkan Tuhan Yesus melalui Injil. Dan ini telah dihidupi gereja melalui tradisi suci dan pengajaran magisterium. Seperti sebuah bangsa yang berjuang meraih cita-cita proklamasi, demikian pula kita sebagai gereja berjuang mewujudkan cita-cita kerajaan Allah. Semoga dalam perjalanan bersama itu, kita terutama berjalan bersama untuk saling mengantar pada titik pencapaian, bukan saling menghambat, apalagi saling menyesatkan. Ingatlah, celakalah kita yang menyesatkan sesama kita. Semoga di dalam dan kebersamaan di dalam gereja kita bersama-sama mewujudkan kehidupan yang adil, makmur bagi seluruh warga sebagai kerajaan yang nyata di dalam kehidupan di dunia ini. Para pendengar setia RI pada malam hari ini, Tuhan Yesus berkata di dalam Injilnya, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Yang artinya, Tuhan tidak sedang mengatakan bahwa memberi persembahan itu salah. Yang salah adalah ketika ketaatan kepada aturan rahiria yang menggantikan kasih dan kebenaran di dalam hati. Yang pertama, Tuhan melihat hati, bukan hanya penampilan saja. Kita melihat dalam baca Injil tadi, orang Farisi sangat memperhatikan apa yang tampak di luar saja. Mereka ingin terlihat saleh, ingin terlihat baik, ingin terlihat lebih tertib, ingin terlihat lebih taat. Tetapi Yesus berkata bahwa bagian dalam mereka, yaitu di dalam hati mereka, penuh dengan ketamakan dan kerakusan. Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua, terutama para pendengar RI dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Bagaimana hati kita ketika tidak ada seorang pun yang melihat? Kita bisa terlihat baik di depan orang lain. Kita bisa dilihat rajin berdoa, rajin ke gereja, aktif dalam pelayanan, memakai kata-kata rohani, bahkan memberi persembahan-persembahan yang besar. Namun, Tuhan bertanya lebih dalam, apakah hatimu itu bersih? Sebab orang-orang yang percaya kepada Tuhan bukan hanya tentang bagaimana manusia melihat kita, tetapi bagaimana Tuhan melihat hati kita. Yang kedua, jangan sampai kita sibuk dengan hal-hal yang kecil, tetapi kehilangan yang paling utama dalam hidup kita. Yesus menyebut tiga perkara yang sangat penting, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Ketiganya menyentuh hubungan kita dengan sesama kita dan dengan Tuhan Allah. Apa gunanya kita rajin beribadah tetapi mudah menghakimi orang lain? Apa gunanya kita banyak berbicara tentang kasih Tuhan tetapi tidak mau mengampuni? Apa gunanya kita juga memberikan persembahan-persembahan tetapi hati kita masih penuh dengan iri hati, penuh dengan dendam, penuh dengan kesombongan atau ketamakan dan kerakusan? Tuhan Allah tidak hanya melihat berapa banyak yang kita berikan, tetapi hati seperti apa yang kita bawa ketika kita memberikannya. Yang ketiga, membersihkan bagian luar adalah bahaya kehidupan rohani.
Yesus memberikan gambaran dalam Injil Matius yang kita dengarkan pada malam hari ini. Yesus memberikan gambaran yang sangat kuat tentang cawan dan pinggan. Sebagai contoh, bagian luarnya kita bersihkan, tetapi bagian dalamnya masih kotor. Ini menggambarkan kehidupan yang tampak indah, tampak luar biasa, tampak begitu megah. Dari luar kita melihat, tetapi menyimpan segala persoalan, segala permasalahan di dalamnya. Kadang-kadang kita lebih sibuk memperbaiki citra kita daripada memperbaiki hati kita. Kita semua ingin dianggap lebih baik, tetapi belum tentu mau mengakui kesalahan kita. Kita semua ingin lebih dihormati, tetapi belum tentu mau merendahkan diri kita. Kita ingin orang lain melihat kesalehan kita, melihat sesuatu yang baik dari luarnya, tetapi lupa bahwa Tuhan mengetahui isi hati kita. Manusia dapat melihat wajah kita, tetapi Tuhan melihat hati kita. Yang keempat, keserakahan bisa bersembunyi di balik kesalehan. Dalam Matius yang ayat yang ke-25 berbicara tentang perampasan dan kerakusan. Seseorang dapat melakukan kegiatan keagamaannya, tetapi pada saat yang sama hatinya dikuasai oleh keinginan memiliki lebih banyak. Para pendengar setia RI pada malam hari ini, karena itu kita perlu bertanya, apakah saya memiliki harta atau harta yang memiliki saya? Tidak salah memiliki uang, tidak salah memiliki rumah, tidak salah memiliki usaha atau keberhasilan-keberhasilan yang lain. Yang berbahaya adalah ketika semua itu mulai mengambil tempat yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Ketika harta atau uang membuat kita lupa kepada sesama kita. Ketika kepentingan pribadi membuat kita tidak peduli kepada orang-orang yang menderita di sekitar kita. Ketika keuntungan yang kita dapat menjadi lebih penting daripada sebuah kejujuran. Disitulah hati kita mulai perlu dibersihkan. Kesimpulan yang kelima. Tuhan menginginkan pertobatan dari dalam. Dari dalam hati. Tuhan Yesus tidak hanya berkata, bersihkan bagian luarnya. Tetapi Tuhan Yesus menghendaki bersihkan juga di dalamnya. Ini berarti perubahan sejati harus dimulai dari hati. Kalau hati berubah, perkataan pun akan berubah. Kalau hati kita berubah, sikap kita pun akan berubah. Kalau hati berubah, cara kita memperlakukan orang lain atau sesama kita juga akan berubah. Pertobatan bukan sekedar berkata, saya salah, saya minta maaf. Pertobatan adalah membiarkan Tuhan mengubah hati kita sehingga kita tidak lagi mau hidup di dalam kesalahan atau dosa yang sama. Kesimpulan yang keenam, renungan bagi kita semua pada malam hari ini, khususnya bagi para pendengar RI, dimanapun Anda berada pada malam hari ini, mungkin hari ini, malam ini, Tuhan sedang bertanya kepada kita semua, apa yang sedang kamu sembunyikan di dalam hatimu? Mungkin ada luka yang belum bisa kita lepaskan, yang belum bisa kita maafkan. Mungkin ada orang
yang belum bisa kita ampuni. Mungkin ada keirian hati kita terhadap keberhasilan atau kesuksesan orang lain. Mungkin pada malam hari ini ada kesombongan yang kita tutupi dengan kerendahan hati. Mungkin pada malam hari ini ada ketamakan yang kita sembunyikan di balik kebutuhan. Mungkin juga di depan sesama kita, kita terlihat jauh baik, tetapi di dalam hati kita sedang jauh daripada Tuhan. Hari ini, malam ini, Tuhan Yesus mengundang kita bukan untuk sekedar memoles kehidupan, tetapi untuk membersihkan hati kita. Para pendengar setia RI, inilah renungan pada malam hari ini. Semoga Tuhan menyertai kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, Tritunggal yang Maha Kudus, pada malam ini Engkau sangat memberkati kami semua, terutama para pendengar setia RI dimanapun mereka berada pada malam ini. Kami juga bersyukur kepada-Mu ya Bapa atas segala rahmat dan berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Teristimewa kehidupan yang boleh kami nikmati hingga pada malam ini. Terima kasih atas sabdamu pada malam hari ini. Biarlah sabdamu bertumbuh di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah yang lebat, serta menjadikan hati kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Berikanlah Roh Kudusmu untuk menyertai sepanjang hidup kami. Kami tahu ya Bapa Surgawi, bahwa malam ini akan menjadi malam yang baik, sebab pada malam ini ada berkat Tuhan, pernyataan Tuhan, ada tuntunan Tuhan, dan kasih Tuhan, dan keselamatan yang berasal daripada-Mu. Tuhan Yesus, kami datang kepada-Mu dalam segala keadaan hati kami. Seringkali kami lebih memperhatikan apa yang dilihat manusia daripada apa yang Engkau lihat di dalam hati kami. Kami sering membersihkan bagian luar kehidupan kami, tetapi kami lupa membersihkan hati kami. Ampuni kami bila di dalam hati kami masih ada kesombongan, iri hati, ada dendam, ada ketamakan, kepahitan, dan keinginan untuk mencari-cari pujian-pujian dan dari sesama kami. Ampuni kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, bersihkanlah hati kami. Ajarkan kami lebih mengutamakan keadilan, berbelas kasih dan kesetiaan, dan juga hati yang lembut, mau mengampuni, hati yang peduli, serta hati yang setia kepada-Mu. Segala pujian dan hormat kami sampaikan kepada-Mu ya Bapa yang berkuasa bersama Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian bersama dengan para pendengar RI dimanapun mereka berada pada malam hari ini, beserta seluruh keluarga kita, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.

0: informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Sintang. Saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Malam. Hari ini hari Selasa ya, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 2026 dan bertepatan dengan tanggal 25 Agustus 2026. Ragam acara kami hadirkan untuk Anda dalam program Sintang Menyapa Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita ikuti ragam budaya Dayak Kenayan, kita nikmati dulu yaitu drama radio produksi RRI Madiun dengan judul Sinoman. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: SMA. Tamu di baris tiga sudah hampir selesai piring snacknya. Siapkan teh hangat, jangan sampai gelas mereka kosong terlalu lama. Dika, jangan malu di balik pilar.
1: Eh, iya Mas Bagus. Ini tehnya baru saja dituang. Tapi Mas, ini nampaknya licin banget. Saya takut kalau tumpah ke baju tamu VIP di depan.
2: Makanya, tangannya jangan gemeter, Dik. Pegang pinggir nampannya mantep-mantep. Jempolnya mengunci. Ingat, kita ini wajah yang punya hajat loh. Kalau kita sigap, tuan rumah juga ikut bangga.
0: Betul kata Santi, sinuman itu bukan cuma soal antar makanan, tapi soal unggah-ungguh. Jalan harus menunduk dikit kalau lewat depan tamu. Jangan lupa senyum, tapi jangan sambil gosip.
1: Mas Bagus, itu rombongan besan baru datang. Langsung dikasih unjukan atau tunggu instruksi dari MC?
0: Langsung. Santi, siapkan bagi isi minuman warna merah dan cemilan asin. Dika, kamu yang bawa. Ingat, langkahnya disamakan sama teman di belakangmu. Kiri, kanan, kiri, kanan.

0: sekali cacah muda ini. Gimana Gus? Ada kendala di barisan depan?
1: Aman Pak RT. Cuman ini sedikit masih agak grogi lihat tamu banyak. Maklum, baru pertama nyinom pakai seragam batik.
0: Alah Dika, Dika dulu itu loh Mas Bagusmu itu ya juga pernah numpain es podeng ke sarung sesepuh desa. Waktu pertama kali nyinom. Ya toh Gus?
1: Wah, Pak RT jangan dibuka rahasianya dong. Itu kan proses pendewasaan, Pak. Belajar kontrol keseimbangan batin dan baki.
2: Tapi Mas, capek juga ya bolak-balik bawa nampan berat begini. Kaki rasanya mau copot. Harus pakai sepatu pantofel, Pura.
3: Halah, baru 2 jam, Dik. Belum nanti kalau tamunya sampai malam. Tapi lihat deh, kalau kita kerja bareng gini, kerjaan seberat apapun jadi terasa ringan. Nanti kalau acara selesai, kita makan besar bareng di belakang. Itu bayaran yang paling nikmat.
1: Itulah inti sinuman, Dik. Kita belajar melayani. Di kota mungkin orang bayar waiter profesional, tapi di desa kita bayar pakai rasa persaudaraan. Besok kalau kamu nikah, kita semua yang bakal gantian pegal bukat kamu.
0: Pinter. Selain itu, sinoman ini cara kalian kenal sama tetangga. Lah kalau nggak ada cara seperti ini, gimana mungkin kamu tahu siapa tokoh-tokoh desa? Ya ini sekolah kehidupan yang nggak ada di kampus.
1: Itu MC sudah kasih kode kalau nasi baris utama harus keluar. Semuanya posisi. Santi pastikan nasi dan lauk posisinya simetris di piring. Dika fokus. Nampan di tangan kanan, serbet di tangan kiri. Kita tunjukkan kalau sinuman Karang Taruna kita paling jempolan.
2: Siap Mas. Tiba-tiba pegalnya hilang kalau dengar komando begitu.
3: Ayo gerak cepat. 1, 2, jalan.

Sinoman bukan hanya barisan pemuda berpakaian rapi. Mereka adalah simbol generasi yang tetap membumi, menjaga adat, dan memahami bahwa kehormatan sejati terletak pada kerelaan untuk melayani. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Sinoman. Dengan para pendukung, Bagus diperankan oleh David Kolik, Dika diperankan oleh Anthony, Nindi sebagai Santi, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas, narator

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Baik pendengar, dimanapun Anda masih mendengarkan siaran kami dan sedang berkumpul bersama keluarga, kerabat, dan rekan-rekan Anda menikmati kemarau yang panjang, belum berkesudahan, belum ada hujan juga, dan tentu udara yang kita hirup tidak sehat, bahkan sudah berbahaya. Tapi gak apa-apa ya, pakai masker, syukur yang ada, dan bercengkrama bersama keluarga itu indah ya, apalagi malam-malam ini cocok sambil dengerin radio tentunya. Nah, malam ini seperti yang saya sampaikan tadi, ragam budaya Dayak Kenayan kita sudah hadir dengan Kak Ana yang udah siap banget nih tentunya. Pakaiannya ornamen-ornamen Dayak, wow keren, pakai kacamata lagi cantik banget. Kita sapa dulu, halo Kakak Ana. Ahi kabar?
8: Puji Tuhan luar biasa, baik.
7: Oke, baik. Nanti kenyapa ayong-ayong deh.
8: Ayong-ayong.
7: Oke, Kak Ana silakan. Dan temanya ini ada Basimpado. Oh, Basimpado. Salah tulisan saya.
8: Basimpado Manbaibur.
7: Nah, itu apa Kak artinya, Kak?
8: Menyapa dengan sambil menghibur.
7: Oh, mantap. Ulangi sekali lagi, Kak. Apa nama tadi?
8: Menyapa dan menghibur para pendengar.
7: Menyapa dan menghibur pendengar.
8: Pro 1 RRI Sintang.
7: Silakan, Kak.
8: Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus. Pagi wari samadian kami pun kita barada, puji Tuhan pada malam hari ini diri batam wagi mang aku Ana penyiar yang na asing lagi kan ko. Kualah tadi minggu nang lalu dua minggu nang lalu ko nak salah. Aku duduk uga kadian kami tiga di ko kami badamping. Ada Bu Lilis, Bu Esther dan aku sendiri. Dan pada malam hari ini aku nanak pertama. Sebenarnya pada malam hari ini ayuknya badua Pak Siat mang Pak Dirman, kebetulan mereka juga ada kesibukan, jadi pas aku juga sama, aku juga ada waktu, jadi akulah nang pada malam hari ini boleh menghibur acara diri pada malam hari ini Kak siaran budaya Dayak Kenayan. Pagi wari samadian sanape direngnya lanjutan acara diri pada malam hari ini njeh diri nangarat dolo sabuah lagu dari studio aku ucapan selamat nangarat.
9: Halo, selamat malam.
10: Halo Bang.
9: Saya Nian.
10: Dari Yanti Bang.
9: Yanti Kak Mae.
10: Kak Sungai Raya.
9: Oke Yanti, ngirim lagu untuk saya Yanti.
10: Ngirim lagu Bang, para penggemar pada malam Nian, nang ada Kak Anjongan.
9: Halo.
10: Nang ada Kak Ambawang, ada Kak Manyalit, ada Kak Toho, ada Kak Karangan, ada Kak Ngara, ada Kak Mandor.
9: Terus kan lagi?
10: Kak Pahauman, banyak Bang. Ngabak, ada Kak Darit, ada Kak Sinakin, Simpang Aur, Bang Kayak.
9: Kan lagi?
10: Nang ada Kak Sangga lagi Bang, nang Kak Sangga, Sambas.
9: Terus?
10: Dan Pontianak dan sekitarnya.
9: Ucapannya ya?
10: Ucapannya, pokoknya semua nang penggemar pada malamnya, nang ada nangarat, nang minta lagu boleh nak bang?
9: Lagu apa?
10: Lagunya ada kau ke radio, nang dinyanyikan oleh Dendoben.
9: Pas mau diputar malamnya, yo. Selamat nangarat bang.
10: Bang, terima kasih bang.
9: Oke. Baik, kenapa nangar? Da studio penyiar diri FX Aquarius mencerah lagu ada kau ke radio dinyanyikan Edi Pangareho dari Dendoben dari studio kami ucapkan selamat nangarat.

0: Kola tadi diri dah nangaran lagu diri ada kau Kak Radio. Ah, pada malam hari ini ada aku Kak Radio Bo. Ha, aku nian saya, aku nian Ana. Ah, hai namanya penyiar lama. Sangat tahun wah ko.
1: Apa?
0: Sangat tahun wah aku nana siaran lagi Kak Dian.
2: Udah berapa tahunnya lupa juga aku Kak.
0: Terakhir 2000.
2: Sekitar 2 tahun ada enggak ya?
3: Oh,
2: lebih ya,
0: lebih. Lebih lah kok.
2: Lebih 4 tahun kayaknya ya Kak ya.
0: Lebih kok. Oh, lebih, kan? Lebih lagi 2013 kali terakhir hari itu.
2: 2013 benar.

0: yang ada ke Kota Sintang dan sekitarnya. Pada malam harinian, cuaca diri masih seperti biasa, kabut asap masih menyelimuti Kota Sintang dan sekitarnya. Dan pada hari pagi juga, kamu dak sekolah, nang dari SD, SMP, mulai masuk sekolah. Ada beberapa hari nang lalu, mereka BDR, belajar dari rumah daring. Pagi kebetulan anak-anak dah boleh masuk dan ame lupa make masker nutup mulut diri biar nana karena asap biar diri bisa sehat belajar diri uga nana terganggu tapi kadang-kadang kalas bisa dibuka segala masker. Aku nyapa dulu sagana we jonggan, we jonggan nangka rumahnya masing-masing. Mungkin juga nak dalam perjalanan, terutama Kak Wek Kiki. Ah, Wek Kiki, senggol dia juga aku bawa Esther. Ya, selamat malam Kakak Wek Kiki. Ah, untuk Wek Yoga, untuk Wek Stepi, untuk Wek Orin, untuk Wek Christine, Wek Michelle, Wek Aldo, untuk Wek Lijun, untuk Wek Intan, untuk Wek Alin, untuk Mama Toper, Wek Toper, saya kira warna peri sabutannya untuk Wek Abel, untuk pagi warisku kami pun kita berada lah, terutama nangka Kota Sintang dan sekitarnya. Pada malam hari nian, aku narima telepon ke acara diri nian ke 0565244477 aku narima telepon mungkin ada nama bak kirim salam kak pagi warisnya silakan sambil diri nangaran lagu nae mungkin ada mau bergabung kami tunggu
1: ya silakan bergabung dengan Kak Ana di sini tentunya ya di layanan telepon 0565274477 Anang malu, dosa malu lah ya Kak Ana ya.
0: Ame tabe-tabe. Kalau bahasa kami, ame tabe-tabe.
1: Ame tabe-tabe. Jangan malu-malu gitu ya.
0: Anang malu-malu.
1: Ngomong sama diri lah gitu ya Kak Ana ya.
0: Ame lupa agak naik kade. Pas kita masuk, ame lupa ucapan. Adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jubata. Menggunakan bahasa diri. Nang, hai namanya, orang nang berada Kak Sintang juga mau bergabung, boleh. Tapi menggunakan bahasa diri. Kade nak pamin bahasa Indonesia, nak hai. Karena mungkin mereka mau bergabung kan, kami tunggu. Sambil kami nunggu ayung-ayung. Mungkin ada nama mau bergabung silakan. Oh, Wek Sianu dinya aku mendengar lagu nian. Bayak, adik memang ada Kak. Kak komputer kami ada lagunya bayak kami putar tapi kadek nana minta ampun minta maaf.
1: Oke, di WA juga boleh kalau mau gabung ya di 0857500004740. Nah, mungkin susah mau gabung layanan telepon bisa kirimkan pesannya ya melalui WA
0: lewat WA boleh juga tapi Riko nang macamnya wah
1: bisa kalau ada yang masuk nanti saya bacakan
0: nang dahnuan kak hei namanya nomor WA nya kok tadi bayar dikirim lewat WA tapi menggunakan bahasa Dayak Kanayat
1: biar makin seru
0: biar makin seru biar Riko panew gak ngucapannya lapalnya leka kan kebetulan malamnya kan siaran budaya
1: Dayak Kanayat.
0: Sambil nunggu panel pon mang dengan ngirim WA boh kok akunya pagi untuk keluargaku lah untuk keluargaku tercinta nang berada ke rumah sehat-sehat untuk kita semua untuk anakku tadi untuk Joro Mang Robin dah mau tidur mengapanya dah tidur lah untuk Esther tadi gi keluar untuk Tata semoga diri semua selalu dalam keadaan sehat untuk mereka Kak Emel Bapak Penta dan Penta untuk Abang Sonoga untuk Kak Emma Bang Eleng dan sekeluarga untuk Bang Pinus juga nang ada Kak Mae Kak Pinoh Melawi nang Kak Menggala untuk Kandi nang ada untuk pagi warisku kamar kapalaku Kak nang ada Kak salah tiga mandor kan mereka bisa nonton lewat YouTube kan kok
1: betul sekali
0: ampean jadi kan nak hanya lewat radio ditelek langsung bayar oh nangara si anu deh dinya siaran kak radio lewat

0: YouTube-nya. Aku nyapa dulu untuk keluarga aku nang ada Kak Salatiga Mandor, untuk kakakku nak Pak Agan We Agan, untuk We Dion, Pak Dion, untuk Bang Man, Pak Agun, sekeluarga. Untuk abangku kan nang ada ke Batang Tarang. Batang Tarang Padi Kayu Muya. Untuk kakakku kan nang Kak Darit Abek, mang kemanakanku nang ada ke Pasar Ngabang uga. Pal dua ngabang tuna tabal sekeluarga. Mungkin ada telepon ke?
1: Oke, kita masih nantikan ya. Silakan. Biasa berdering-dering nih. Di mana orang-orangnya nih ya? Apalagi pada mabuk kena asap nih karena ya.
0: Bisa jadi. Lalu mengurung diri ke dalam kamar.
1: Betul. Tapi saya yakin walaupun mereka tidak bergabung melalui telepon atau WA, pasti mereka pada dengar dan
0: iya,
1: ketawa-ketawa juga
0: iya,
1: nih.
0: Iya, monitor lewat. Mungkin ke tadi juga aku, mungkin mau bergabung saking susahnya masuk kan, orang
1: betul,
0: banyak mau masuk. Ke nomor WA mungkin bisa
1: di
0: diulang
1: WA
0: lagi.
1: Boleh. Di 08 57 50 00 00 47 40.
0: Aku ada sawe boh nih ngomongan cukup ke tadi. Bisa bergabung Kak lewat WA diri nian WA Pro 1 aku.
1: Betul, WA Pro 1.
0: WA Pro 1 Sintang. Aku nyapa enggak mungkin ada yuk nang nape disapa. Oh, we si anu aku nape disapa. Saya wah nang nape disapa ni anang. Minta ampun, minta. Oh ya, untuk Ketua Haikayo Pak Yohanes dan penasehat dan kawan-kawan, untuk Pak Gewari Samadian kami pun kita berada. Untuk apa namanya? Untuk Wek Jonggan juga. Dah lama Wek Jonggannya anak ngumpul. Kamu dari diri ngumpul lah. Kemudian tumarek ko sanape 17 Agustus mau ngumpul rencana aku. Tapi kan mungkin ada kesibukan juga merayakan 17-an juga. Biasanya kan kami ada kegiatan.
1: Ada lomba-lomba juga.
0: Ada lomba-lomba. Karena kabut asap juga sih.
1: Tidak jadi kan.
0: Tidak jadi.
1: Memang banyak yang dibatalkan.
0: Iya, banyak dibatalkan. Kalah susah juga karena kabut asap kan. Menghindari ko tadi. Anak-anak dilarang keluar. Taunya anak-anak tidak sekolah.
1: Main
0: dari
1: luar.
0: Lalu main di luar.
1: Ini yang bahaya nih.
0: Kok nang bahayanya? Jadi jelah diri sama-sama menjaga kesehatan diri. Melalui diri orang tuanya. Amai diri miaran anak diri. Bermain kak luas. Ataupun di baba, bajalam-jalan. Ayah gitu anak menggunakan masker. Kok penyakit nang di ngago? Mudah sekali penyakit bener. Masuk kan peman ko benar kan
1: benar sekali
0: benar sekali oke lah sakde nape ada nang bagabung ke acara diri di ngaran lagu ja ko
1: oke
0: di ngaran lagu dulu lagunya
1: hidup apa namanya
0: hidup babaro
1: oke
0: nai bisa dijelaskan hidup babaro kompah ya oke dari studio kami ucapan selamat nangaran.

0: Kalau tadi diri dah nangarat lagu tadi hidup babaru. Tadi nang pertama lagu diri ada kau kak radio nang dinyanyikan oleh Bang Sukarios, kebetulan ya deh siarannya kak Pontianak. Ada kau kak radio yang mengatakan bahwa pada malam hari ini adanya aku ada kak radionya pak, kita semua nyimpado tadi boko. Nyimpado nian aliasnya menyapa kawan-kawan dimanapun berada ataupun pagewaris. Pagewaris itu bahasa Indonesianya saudara.
1: Saudara. Pagewaris.
0: Keluarga. Ya. Keluarga dimanapun berada pagewaris. Kami pun kita berada dimanapun kamu berada. Kalau hidup babaru ni yan-yan. Kebetulan ia hidup babaro orang tuhanya dah nana alias meninggal. Jadi ya hidup babaro sunyi lah kan, ngerasa ditinggalan leko gak diri. Hidup babaro kasunyian. Kau tadi sedikit sekilas lagunya lah. Wah kau hidup sendiri, menyendiri bukan berarti tidak tidak berteman ataupun tidak mencari pendamping hidup seperti para imam itu beda ya. Ini hidup babarunnya ya karena ditinggalan oleh orang tuhanya, apa menue alias ayah dan ibu. Mungkin ada lagi diri mau nangaran ayung diri nang bergabung ke acara diri apa ada wah kok.
1: Oke, kita masih cari nih. Masih nunggu.
0: Nunggu, gini anak wah. Okay. Aduh.
1: Ini ada WA satu nih kak.
0: Baya, dibacalah.
1: Dari Gunawan, selamat malam Kak Ana dan Bang Riko.
0: Malam juga, oke. Okay.
1: Untuk pendengar lama, pendatang baru dalam acara tuh. Soalnya lagi apa nih, terserah. Oh, maksudnya lagunya terserah.
0: Lagu terserah.
1: Terserah aja, yang penting lagunya Dayak Kenayan. Nah, ini untuk menghibur pamanku yang ada di Sungai Anya. Yang apa nih, yang bernama Paman Yus. Semoga terhibur bersama keluarga buat Kana. Makasih bah.
0: Makasih mayoh. Makasih banyak. Makasih juga. Dah mau bergabung ke acara diri lewat pesan singkat diri. Betul. Dari Pro 1. Oke, ya. Kami tunggu lagi lewat telepon Kak 0565244477. Tabe. Silakan kami tunggu.
1: Kita buka pintunya selebar-lebarnya.
0: Enggak akan ada kabut asap.
1: Aman.
0: Kami tunggu Kak Ayung-Ayung nang mau bergabung ke acara dari diri. Tabe. Mumpung ada waktu dan kesempatan.
1: Ini kemungkinan karena ini bahasa Dayak Kenayan kan banyak yang mau gabung, jadi logatnya agak susah. Enggak apa-apa sih kan belajar.
0: Sambil belajar. Kan sambil belajar. Yang namanya kita menginginkan sesuatu.
1: Betul.
0: Belajar dari yang terkecil. Seperti anak sekolah juga. Merangkak kan dari bayi merangkak berdiri dan seterusnya dari TK. Apakah kalau zaman dulu enggak ada TK kami kok?
1: Saya juga enggak ada zaman saya. Langsung SD. SD.
0: Kalau sekarang kan TK.
1: PAUD malah ya.
0: PAUD dari PAUD TK baru ke SD. Kalau dulu enggak ada. Langsung SD.
1: Asli. Dapat 1-2 bahasa kosakata jadilah. Kayak ayung-ayung gitu kan.
0: Ahe kabar. Ahe itu kan apa?
1: Apa?
0: Ahe itu apa?
1: Ahe ya.
0: Ahe itu apa gitu. Kok?
1: Apa ya?
0: Ahe itu apa?
1: Ahe
0: itu apa? Iya. Enggak susah. Ahe itu apa? Iya, apa?
1: Sama kayak what itu apa gitu kan.
0: Bahasa Dayak Kenayannya bahko hampir sama dengan bahasa Indonesia, hanya betul. Cara pengucapannya lepalnya aja yang berbeda.
1: Karena ini juga Kak ya, kalau saya nengok tulisan hurufnya juga ya, kayak rumah radang gitu kan.
0: Rumah radang.
1: Radang gitu kan.
0: Sebutannya, lapalannya, rumah radang.
1: Itu ada ciri
0: rumah
1: khasnya
0: panjang.
1: Ya.
0: Rumah panjang. Kan rumah panjang, rumah panjang nyebutnya. Kan ketahuan orang.
1: Betul.
0: Orang suku Dayak Kenayan nahe dengan orang yang bukan suku Dayak. Kan rumah panjang dengan rumah panjang. Rumah panjang. Bahasa Indonesia kan rumah panjang. Kayak orang bahasa Jawa kan kalau kita enggak tahu ora ene kata kalau beda-beda kan ke kan iyalah dari kota dilah perbedaan masing-masing.
1: Kalau asli pengucapan. Orang yang kayak Kana gitu ya, uh-huh. Asli dari sukunya tuh kayak ada dengung-dengung khusus banget gitu ya.
0: Iya. Uh-huh.
1: Jadi apa ya, selain ada dengung itu ada dialek yang ada. Beda banget lah pokoknya.
0: Iyalah, itulah dari ciri khasnya.
1: Raonong.
0: Ora ono, ora ene, ora ento katanya. Kan beda-beda kan?
1: Betul.
0: Bukan berarti kita itu apa namanya? Mengolok bahasa mereka. Bukan. Tapi karena kita tidak tahu, tapi kita ingin belajar.
1: Tapi justru kita belajar hal-hal yang baru tuh apa ya, seru dan indah sekali.
0: Iya, benar-benar itu kan.
1: Dulu saya juga ketawa-ketawa Kak kalau dengar orang bahasa Jawa ngomong apa itu gitu kan. Tapi sekali kita udah paham dan oh ternyata begini gitu kan.
0: Iyalah. Mana tahu kayak Riko kan, ampus Kak Kabupaten Landak Basaroh. Ampus itu pergi, Basaroh itu main jalan-jalan kan. Oh. Basaroh Kak daerah nau nanya dari mae kita. Itu artinya dari mana? Kamu dari mana asalnya? Dari mae kita. Oh, kami dari Sintang. Basaroh Kak keluarga kami. Mau Basaroh Kak Kamaru kami. Kamaru alias keluarga, family, saudara. Kuali ya bahasanya.
1: Tapi kan, jujur Kak kalau saya ya. Kan saya juga suku Dayak Kak kan.
0: Iya, Dayaknya kan ada macam
1: banyak Dayak, nah, kan. Kalau saya kan Dayak Seberuang sama Dayak Desa kan Desa. Bahasanya sama tuh.
0: Iya.
1: Tapi kalau Dayak Kananya agak ribet saya nyebut.
0: Iya, ribet.
1: Ngertinya sama yang saya belum paham tuh Dayak Kananyan sama Dayak Serawai Ambalau.
0: Oh,
1: itu susah tuh karena.
0: Iya. Kalau Dayak Serawai Ambalau ya paling susah juga.
1: Ya susah dia kan yang bahasa aro-aro tuh. Nah itu tapi asiknya kalau udah dengar sesama mereka ngomong, contoh kayak Kak Nagi nih ya.
0: Iya.
1: Waduh ada sesuatu yang pengen banget kita pelajari gitu kan.
0: Orang ketawa, kita ketawa tapi enggak ya, tahu apa yang dibicarakan.
1: Tapi asik aja gitu.
0: Iya, seru kan mengenal banyak bahasa, ingin mengucapkan tapi tadi itu kok enggak bisa gitu. Tapi seru, senang gitu kan apa kita berteman kayak dari berbagai suku kan, bahasa yang berbeda-beda. Pengen rasa tapi enggak bisa ngucapkan. Jadi pendengar tapi paham gitu bahkan.
1: Benar. Tapi dalam dunia ini Kak ada dua hal yang sama ya, walaupun dia sukunya apa, warga negaranya apa gitu kan.
0: Ya,
1: tapi tetap sama dua hal. Tahu enggak kan apa karena? Enggak ada yang beda, sama semua.
0: Apa itu?
1: Ketawa sama kan.
0: Oh, kayak itu.
1: Benar enggak ketawanya? Mau dia orang barat, mau dia orang Indonesia sama aja kan ketawanya.
0: Saja, ya.
1: Terus yang kedua nangis. Nangis ketawanya nangis gitu. Benar kan?
0: Nah, itu dah. Memang dah dari sononya. Saja tidak akan berubah lah manusia manapun kan ketawanya menangisnya
1: sama,
0: kan
1: sama.
0: Selalu sama ya.
1: Betul, mau dia bule, mau dia Indonesia, mau dia Dayak, mau dia Melayu sama aja.
0: Iya sama ya kan. Ada-ada aja konencim tak ada dari tertawa dan menangis ya.
1: Betul.
0: Marahnya?
1: Marah agak beda karena ngeluarkan bahasa kan.
0: Iya.
1: Tapi kalau nangis ya satu bahasa nangis aja. Kalau ketawa ya sama aja ketawa.
0: Iya gitu. Sih, dengan berbagai macam lah, gaya apa? Tertawa gaya tadi kan,
1: tertawa,
0: gaya nangis. Oh. Aduh, lalu banyak ketawa.
1: Tapi
0: kau nanya, kau ini suku apa? Kok ketawanya begini? Sama juga.
1: Sama. Tidak
0: ada bedanya deh kok.
1: Tidak ada.
0: Aduh, ayo ada aja cerita diri. Ada telepon nak kok?
1: Belum ada masuk nih, padahal
0: kita tahu aduh.
1: Banyaknya.
0: Aduh, pula nak ada nak diri nangaran lagu jarah kok.
1: Oke lah.
0: Banyak dia galak nih sampai barayan naik mata. Oke, pagi hari sama Dian sambil kita ngetik-ngetik mungkin kan kita tabik-tabik sama ke acara pada malam hari ini kan diri nangaran lagu dulu. Dari studio kami ucapan selamat nangaran.

0: Aku tadi diri dah nangaran lagu. Kayak ti judulnya aku.
1: Apa ti judulnya ti? Bajodoh.
2: Gitulah modelnya.
0: Okay. Inak bajodoh. Pagi hari sama dian kak mepun kita barada waktu diri nian sisa 8 menit, 10 menit ke depan lah. Agi diri bertamu ke acara diri. Aku masih nunggu kak kita semuanya yang mau bergabung ke acara diri kak. 0565244477. WA-nya tadi akhir tiko?
2: 0857 5000 4740
0: 4740 Aku ame tek tabe-tabe, silakan tama. Nah nak tek aku nganu nyantek kak kita. Nuan nyantek nak ko. Kayak gini selentik gitu apa nyantek.
2: Selentik. Selentik.
0: Aku bergabung ke acara diri pada malam harinian untuk menghibur lewat udara. Nang dah rindu ke aku pada zaman-zaman DE dari 2000. Sangai kek deh lah ko. 2009 kek. 2010
2: sekitaran kan.
0: Sekitaran kuanan. DE aku gi bergabung ke acara Batam anak Riko. Ya digi muda DE gi bujang DE Riko. Ampian bujang lah kadek kaluas kah apa? Kadek kaluas bujang tapi kadek ka rumah dah ada baik.
2: Dah dua buntut.
0: Dah dua ekok buntutnya alias ekoknya. Pada malam hari ini lagi aku bergabung ke acara diri nang untuk kesekian kalinya. Aku pada malam ini juga babaru. Tadi ada aku mabas mabayungku tadi ku kebetulan mereka juga nanak sempat ada sesuatu dan lain hal. Jadi nak hayahlah pada malam hari ini aku tidak sendiri alias aku tidak babaro ada ayungku pada malam hari ini Riko nang namahi aku galak tadi tertawa dinya ada dua hai tadi ko nanak nanak nanak ba beda kan maupun kau sukunya ahe tapi yang nak jauh beda nang nanak bisa beda ko
2: tertawa dan menangis. Sama aja
0: tertawa dan menangis. Pada malam ini aku tertawa alias aku galak. Kalau tertawa bahasa kami galak kok.
2: Galak.
0: Ya, tapi kalau bahasa Indonesia galak itu garang. Kalau bahasa kami galak tuh ya tertawa, terbahak-bahak. Galak katanya. Kalau menangis bahasa kami ngeak.
2: Ngeak. Kalau ngeak itu kalau bahasa kami itu apa ya menahan kesakitan itu kayak itu iya, ngeyak kan?
0: Kalau kami nahan sakit bukan adik ya bukan ade bukan tapi ade gitu menahan rasa sakit itu tadi kan ngeyak ngeyak menggalak
2: tengeyak ngeyak
0: kalau jadi kayak kamu dah tak kenang ngeyak dinya ngapa sih anak tuh kok nangis gitu tak kenang ngeyak ya galak. Edoknya, galaknya, cantiknya, ketawanya. Kok tadi macam diri kan? Iya edoknya ya nangis. Pai mana dengan edok nangis, edok galaknya. Ya karena galak tadi dengan berbagai versi galak wah kok. Versi galak dan versi menangis. Pada malam hari ini juga aku mau nyapa dulu lagi. Pagi waris, kami pun kita berada mungkin pada malam hari ini. Kita nang kurang sehat bertubuh nanak baik semoga kita semuanya melalui obat-obat nang kita minum terutama untuk pagi waris mungkin nang ada kak rumah sakit kan nang kak rumah uga minta kesembuhan semoga melalui obat-obat nang kita minum kita dapat sembuh ada juga pagi waris nang merasa kurang perhatian dari keluarga semoga segala perkara, segala kesulitan, segala derita, segala resah gelisah macam jalagunya Obi Mesak. boleh teratasi. Pada malam hari ini lagi aku boleh nyapa kita, boleh bergabung ke acara diri pada malam hari ini. Karena aku malamnya cukup nyimpado mang baibur tadi boko. Baibur ngibur diri ka acara diri nen tadi melalui lagu ngibur mangnyempado diri dalam bahasa Dayak
2: Kanayan.
0: Ada nang masuk ke? Gina ada?
2: Belum ada lagi nih ya.
0: Gitabek-tabek ke aduh. Nah dah laka baru mereka. Oh si anu dinya aku bagabunga payah dinya. De kan rajin bagabunga sampai habis waktu.
2: Betul. Wah, kok, dulu rajin-rajin semua kak.
0: Rajin semua de kan.
2: Tapi ini mungkin baru dengar-dengar ke anak aktif-aktif lagi. Nah nanti akan datang-datang lagi nih karena.
0: Bisa jadi semoga lah kan. Para-para pendengar lama dulu. Tapi nak ayah kau diri ame berkecil hati. Sekalipun semut saja yang mendengar, kita tetap menghargai betul. Mereka. Betul itu ya kau ya. Dimanapun kita berada, kita selalu mengudara di udara. Pahe kau?
2: Sekali di udara tetap di
0: tetap
2: udara.
0: Tetap di udara. Iyalah, terbang ya kau.
2: Tidak turun-turun.
0: Kalau turun ada masanya dia turun ke mungkin ada sesuatu yang diambil kan nanti betul. Terbang lagi. Iya kan kita tidak tahu kan kesibukan orang. Oh dia tidak sempat mendengarkan radio. Mau nonton YouTube-nya boleh. Nanti kami kirim. Oh ada kan dia kan ke langsung live dia kan.
2: Iya
0: ada.
2: Nanti
0: saya kirim dengan
2: betul. Ini kan live juga nih.
0: Ini langsung live juga kan. Iyalah. Tapi nah heboh pagi baris, aku minta ampun, minta maaf uga. Waktu uga nang matamuan diri, waktu uga nang misahan diri. Karena diri sampai jam 9 ya kan kok? Sampai jam 9 pas. Kadek memang kita nak ada nang baik bagabung. Ke acara diri pada malam harinian, aku minta pamit undur diri. Nah untuk lagu terakhir, diri nangaran bersama-sama. Aku ana pada malam harinian ucapan selamat malam. Adil kata Lino, bacuramin ka saruga, basengat ka jubata, arus, arus, arus. Selamat malam.
2: Selamat malam, terima kasih Kak Ana.
0: Terima kasih
2: lagu
0: juga.
2: Terakhirnya, jodoh ame dipaksa.
0: Oke, sip.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu hadir menyapa Anda hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di malam hari ini Anda yang belum tidur ingin mendengarkan salah satu lagu favorit Anda, kami berikan ruang dan kesempatan melalui layanan telepon 0565274747 dan juga WhatsApp di 0857500474. Ya, pendengar, Anda masih bareng saya Riko di 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang. Sintang menyapa malam hadir untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda kelahiran 2000-an, mungkin ini beberapa lagu yang bisa menjadi referensi Anda bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Di antaranya ada Mengingatkanmu dari Ghea, lalu ada Ingin Mencintai dan Dicintai Melly Goeslaw, kemudian ada Sampai Menutup Mata dari Acha, Kau Yang Kucinta Agnes Mo, lalu ada Akhirnya Ku Menemukanmu Naf, Sekali Ini Saja Rosa, Selimut Tetangga Republik, kemudian Karena Wanita Ingin Dimengerti dari Ada Band, Menanti Sebuah Jawaban dari Padi, kemudian Satukanlah Hati Kami Dian Pesisa, ya, ini udah tahun 70-an 60-an ya yang ini. Satukanlah Hati Kami Dian Pesisa, kemudian Kisah Sedih di Hari Minggu Kos Plus, Resah dari Hetty Kos Endang, kemudian Nyanyian Jiwa Inka Kristi, Pastikan dari Imaniar, lalu Rindu Sampai Mati dari Ita Purnamasari, Ternyata dari Hervi, kemudian Harus Malam Ini dari Mayang Sari, Kau Tercipta dari Tulang Rusukku Maya Angela, dan yang terakhir Jumpa Untuk Berpisah dari Margaret. Oke, di 0565274747, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, jadi lengkap ya, lagu-lagu pop mulai dari tahun era 2000-an, ya, lagu-lagu lawas dari 60-an sampai 90-an ya. Yuk kita sapa dulu penelpon pertama kita malam ini. Halo, selamat malam, dengan siapa ini?
1: Selamat malam,
0: ya.
1: Dengan Bang Adi di Tanjung Baung.
0: Bang Adi di Tanjung Baung, Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, Bang Adi pilih lagu yang mana, Bang Adi?
1: Dari Dian Pesisa tadi. Apa Dian kabar Pesisa. Bang Riko?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Ada kata dari Dian Pesisa kan?
0: Ada.
1: Boleh salam-salamnya?
0: Boleh sekali ya.
1: Buat Bang Riko bersama keluarganya, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Ya, alhamdulillah, Pak, dimudahkan rezeki.
0: Amin.
1: Semoga panjang umur.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Buat Pak Jumira juga di Lombok, semoga sehat selalu juga sama keluarganya di sana. Terima kasih mengawal Ta'ala.
0: Oke.
1: Nah, lagunya spesial buat Ibu Pilihan di Rempah. Buat Bang Riko, selamat bertugas dan sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Pulang hati-hati nanti,
0: siap,
1: Bang.
0: Siap, Bang Adi. Bang Adi di Tanjung Baung Nangka Ketungau, terima kasih sudah bergabung. Doa-doa indahnya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa ya. Dari Bang Adi, kita sapa lagi di belakang Bang Adi. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Mantap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Abang Ganteng, Bang Jumirah, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Di sana
2: sehat.
0: Kalau di Lombok kabut asap enggak ya? Enggak ya?
2: Enggak ada.
0: Enggak ada ya,
2: Bang.
0: Aman alhamdulillah.
2: Cuma cerahnya aja di sini.
0: Mantap. Mau lagu yang mana nih, Pak Jumira?
2: Lagunya Satukanlah Hati Kami, ada
0: kan? Oke, ada.
2: Boleh salam-salam, Bang?
0: Boleh.
2: Salam buat Abang Adi yang ada di Tanjung Baung, semoga dia tetap sehat bersama keluarganya. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat Abang Andri yang ada di SP5 Blitang, semoga dia tetap sehat sekeluarga. Buat Abang Riko, semoga tetap keluarganya tetap sehat walafiat.
0: Amin. Terima kasih.
2: Selamat malam Abang Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Malam juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumirah di Lombok NTB Nusa Tenggara Barat. Penelpon kita yang paling jauh ya. Oke, kita sapa lagi setelah Bang Adi di Lombok, Nusa Tenggara Barat di 0565274747 atau di WhatsApp kami 0857500474. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

0: Baik, kita lanjut lagi pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Riko.
0: Iya, selamat malam Boman, silakan. Apa kabarnya Boman?
1: Kabarnya baik, puji Tuhan. Kalau kabar Bang Riko?
0: Sama, kabarku juga sebaik kabar Boman.
1: Iya.
0: Boman mau dengar lagu yang mana Boman?
1: Bisa aku sendiri kan tak?
0: Lagunya udah tinggal dipilih aja.
1: Oh, apa-apa yeah. Tadi?
0: Lagunya banyak sekali, udah saya sebutin diantaranya ada yaitu Melangitkanmu, kemudian Sampai Menutup Mata, Kau Yang Kucinta, Akhirnya Ku Menemukanmu, Sekali Ini Saja, Selimut Tetangga, Karena Wanita Ingin Dimengerti, Menanti Sebuah Jawaban, Kisah Sedih di Hari Minggu, Resah Nyanyian Jiwa, Pastikan Rindu Sampai Mati, Ternyata Rindu Sampai Mati. Oke.
1: Lagunya spesial buat Ayo Gadis Meluang.
0: Oke. Selamat malam juga Boman di Penai Kapuas Hulu Silat Hilir. Kita sapa lagi setelah Boman di 0565274747 para pendengar yang ada di Kabupaten Kota Sambas ya, Sanggau Skadau Melawi Sintang dan Kapuas Hulu serta para pendengar kita di luar Provinsi Kalimantan Barat. Kami ajak Anda bergabung melalui layanan telepon 0565274747 dan di WhatsApp 0857500047740. Silakan bergabung. Saya akan nantikan Anda hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kesempatan Anda bisa bergabung di malam ini Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Oke, yang berikutnya silakan Anda ingin bergabung dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Bang Riko, malam juga dengan Bu Bilin yang ada di Lempah. Request lagu Pergilah Kasih, lagunya untuk Bang Adi yang ada di Tanjung Baung. Semoga dia terhibur dan sehat juga. Salamnya buat Andri yang ada di Belitung, semoga dia sehat bersama keluarga. Buat Bang Riko, semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta. Oke, terima kasih Bu Bilin yang ada di Lempah. Kita lanjut lagi, ada Rahmat. Assalamualaikum, selamat malam Bang Riko, malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Minta lagu Inka Kristi untuk menghibur segala sanak saudara di sepanjang Sungai Kapuas Sintang, dari KKU sampai KKI Kampung Seberang. Oke, terima kasih warga Kampung Seberang dan sekitarnya.

Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

Setiap negara di dunia memiliki luas wilayah yang beragam atau berbeda-beda. Terdapat negara-negara yang memiliki luas wilayah yang sangat kecil, dan ada juga negara yang memiliki wilayah sangat luas. Dan berikut adalah 5 negara terkecil di dunia. Vatikan menempati posisi pertama sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah yang hanya seluas 0,44 km persegi serta memiliki populasi sekitar 800 hingga 900 jiwa saja. Vatikan terletak di tengah kota Roma, Italia. Negara ini merupakan tempat bersejarah dan rumah bagi tahta suci atau The Holy See, atau merupakan nama lain dari pemerintahan Gereja Katolik Roma. Berikutnya, Monaco. Monaco menempati posisi kedua sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah seluas 2,02 km persegi. Negara ini merupakan kerajaan berdaulat yang terletak di sepanjang Laut Mediterania di Riviera, Prancis. Berikutnya adalah Nauru. Nauru menempati posisi ketiga dengan wilayah seluas 21 km persegi, memiliki populasi sekitar 12.000 hingga 13.000 jiwa. Negara ini bertempat di sebuah pulau yang berada di barat daya Samudra Pasifik. Berikutnya adalah Tuvalu. Tuvalu, pendengar, menempati posisi keempat sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 26 km persegi. Negara ini merupakan kepulauan kecil yang terletak di barat tengah Samudra Pasifik. Tuvalu memiliki populasi sekitar 11.500 jiwa yang sebagian besar memilih untuk berimigrasi ke negara-negara terdekat seperti Selandia Baru. Berikutnya adalah San Marino. San Marino menempati posisi kelima sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah 61 km persegi serta memiliki populasi sekitar 33.785 jiwa. Kota ini terletak di San Marino, berada di dataran tengah Italia. Para wisata dan pertanian merupakan dua unsur penting bagi negara ini. Itulah beberapa negara terkecil yang ada di dunia.

Sistem handphone pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper, seorang karyawan di pabrik Motorola, 3 April 1973. Sejak saat itu, Cooper mencetuskan ide untuk sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel. Dari situlah sebuah tantangan hadir, yaitu sebuah perangkat kecil yang memiliki komponen atau material elektronik di dalamnya. Dengan model pertama telepon genggaman itu adalah Motorola Dynatec atau Dynamic Adaptive Total Area Coverage. Akhirnya, sebuah telepon genggam pertama lahir 21 September 1983 dengan berat sekitar 2 kg. Saat itu, perangkat komunikasi tersebut dijual dengan harga $3,995 atau setara dengan 39 juta rupiah. Namun sayangnya, saat itu bukan nama Cooper yang terkenal sebagai pencipta handphone, melainkan perusahaan yang dinaunginya, yaitu Motorola. Telepon genggam ini adalah merupakan prototipe handphone yang dibuat oleh Motorola. Jangan bayangkan bentuknya sudah seperti handphone yang beredar saat ini ya. Ukuran Dynatec sangat besar dan tidak nyaman dibawa kemana-mana. Meski demikian, prototipe ini memang sudah bisa dipakai menelpon tanpa harus terhubung dengan kabel. Baterai dari telepon genggam yang digunakan ini pun hanya bertahan selama 20 menit.

0: Kita lanjut lagi pendengar 0565274747. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Agus Nangasilat.
0: Pak Agus Nangasilat, apa kabar Pak Agus?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat juga, baik. Syukur,
1: Pak. Apa lagunya?
0: Lagu ada Kau Yang Kucinta, Akhirnya Aku Menemukanmu, Sekali Ini Saja, kemudian Selimut Tetangga, Karena Wanita Ingin Dimengerti, Menanti Sebuah Jawaban, Kisah Kasih di Sekolah, Resah, Pastikan Ternyata Harus Malam Ini, Kau Tercipta Dari Tulang Rusuk, kemudian Jumpa Untuk Berpisah.
1: Yang pertama adalah.
0: Yang pertama, oke.
1: Spesial untuk mereka.
0: Siap, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus di Nangasilat. Dari Nangasilat, silakan di 0565274747.

0: Baik, 0565274747 program 1 RRI Sintang masih berikan ruang dan kesempatan untuk Anda. Yuk di 0565274747 silakan Anda yang ingin bergabung malam ini, kami berikan ruang dan kesempatan hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu lebih kurang ya 55 menit kebersamaan kita. Silakan di 0565274747 kami berikan ruang dan kesempatan untuk Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Ya, di WhatsApp juga kami berikan ruang untuk Anda. Silakan, malam ini cukup panjang kebersamaan kita ya, silakan. Yang belum bisa tidur harus mendengarkan salah satu lagu favorit Anda. Nah, ini mungkin salah satu lagu yang Anda nanti-nantikan di sekian banyak lagu yang telah kami playlist. Boleh bergabung di layanan telepon kami.
1: You never promised us.

Hujan biasanya terjadi ketika langit mendung atau awan menutupi cahaya matahari sehingga tampak gelap. Namun, pernahkah Anda melihat hujan turun saat matahari sedang bersinar terang atau saat cuaca panas? Di Indonesia, hujan saat cuaca panas biasa disebut dengan hujan poyan. Banyak orang yang mengaitkan fenomena hujan tapi panas tersebut dengan berbagai hal, termasuk anggapan bahwa ketika hujan panas maka akan ada orang yang meninggal. Bahkan ada juga yang beranggapan kalau hujan ini bisa membuat kita jatuh sakit. Dan di daerah tertentu, jika terjadi hujan di saat cuaca sedang panas, maka harus menyelipkan daun kayu di telinga agar terhindar dari hal-hal buruk. Ilmuwan Derry Lakman menyebutkan, penyebab hujan saat cuaca panas sebenarnya adalah hujan yang terjadi karena kondisi mendung sebagian atau awan pecah. Lakman juga menuturkan, kita tidak dapat melihat hujan saat cuaca panas apabila matahari tepat di atas kepala. Namun menariknya, hujan panas ini dianggap dapat meningkatkan kemungkinan munculnya pelangi setelah hujan. Hal ini karena cahaya matahari yang terurai melalui titik hujan di langit.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

Ya, pendengar, malam semakin larut mengantarkan kita jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan masih ada waktu, kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung malam ini, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Masih bareng saya Riko, temani istirahat malam Anda. Yuk, selamat malam buat warga yang ada di daerah Putu Sibau dan sekitarnya, Kapuasulu. Selamat malam untuk Anda. Dan kita juga menantikan pendengar kita yang ada di Sambas, yang ada di Skadau, ya, di Melawi. Ayo gabung yang belum tidur, ya, telepon dulu. Kita bersapa dulu ya, request lagu dulu baru tidur. Dan setelah Anda terbaring, begitu ya, mendengarkan rangkaian lagu-lagu di Radio RRI Sintang, tentu memberikan suasana lebih nyaman ya, membuat Anda tidurnya nyenyak. Dan tentu juga lagu yang ingin Anda dengarkan sudah Anda request ya. Yuk di 0565-27447 Prosatu RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi, mengudara hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Yang hendak istirahat tidur, hati-hati, pastikan semuanya dalam keadaan aman. Lampu yang tidak digunakan untuk di-off-kan, colokan-colokan listrik yang berpotensi menimbulkan masalah ya, seperti kebakaran, itu harus Anda amankan. Pastikan semuanya tidak tercolok dengan satu terminal. Misalkan Anda ngecas handphone, laptop ya, dan lain-lain dalam satu terminal, karena beban arus listrik itu terlalu berat. Jadi itu juga bisa berpotensi menimbulkan percikan api yang pada akhirnya akan membuat kebakaran. Nah, itu yang harus diantisipasi juga, pendengar. Kemudian yang tidur menggunakan racun nyamuk bakar. Nah, ini juga hati-hati, jangan sampai alasnya Anda menggunakan kertas atau kardus ya. Banyak sekali saya melihat orang-orang yang lalai menggunakan tersebut sebagai alas. Tidak boleh. Tapi gunakan keramik ya, piring kaca atau beling. Nah, itu yang anti api. Hal-hal yang kecil seperti itu terkadang ya justru diabaikan. Nah, oleh sebab itu, yuk sadar ya, apalagi sekarang musim kemarau, terjadi kebakaran di mana-mana yang pada akhirnya berdampak buruk bagi kesehatan kita.

Kita pasti pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

kebakaran toko atau department store pernah menjadi salah satu tragedi paling mematikan di dunia. Salah satu yang terbesar terjadi di Al Innovation Department Store, Brussels, Belgia, pada 22 Mei 1967. Api yang menyebar dengan cepat menewaskan sekitar 251 orang, menjadikannya salah satu kebakaran toko paling tragis di Eropa. Di Osaka, Jepang, 13 Mei 1972, kebakaran di Senichi Department Store menelan 118 korban jiwa. Tidak lama kemudian, di Kumamoto, Jepang, Taiyo Department Store terbakar 29 November 1973, menewaskan 104 orang. Bahkan jauh sebelumnya, di Selandia Baru, Balainet Department Store, Krista Cars, 18 November 1947, menelan 41 korban jiwa, dan di Asia Tenggara, Robinson's Department Store, Singapura, 21 November 1972, menyebabkan 9 orang tewas. Kebanyakan kebakaran ini terjadi karena penyebaran api yang cepat, kurangnya jalur evakuasi yang memadai, dan sistem alarm terbatas. Tragedi-tragedi ini kemudian memicu perubahan besar dalam standar keselamatan bangunan dan perlengkapan pemadaman kebakaran. Jadi, selain menjadi pusat belanja, toko-toko ini juga menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan dan kewaspadaan di tempat umum.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan yang belum beruntung gabung malam ini, esok malam coba lagi ya, di jam yang sama dan acara yang sama. Sesaat lagi pukul 23 kami akan hadirkan program Jazz Musik, temani istirahat malam Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, inilah Jazz Musik kami hadirkan temani istirahat malam Anda.

Esensi buku Prosatu RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Michelle. Olivia Michelle ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Michelle dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Michelle terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Renford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Renford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Renford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Renford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Mary Lynn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kate. Kate mengelola restoran Eastern Sea di Chinatown. Kate terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Renford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kate menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kate dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kate. Kate benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kate tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kate membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Eastern Sea di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kate merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya.
Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Kembali bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri, oleh Daniel Gottlieb. Daniel Gottlieb tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan blak-blakan. Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajari kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya, termasuk kerapuhannya, memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersuka cita dalam setiap hal. Ellen Bass, penyair dan rekan penulis The Courage to Heal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali perspektif dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan

ketika air di permukaan berkecamuk, berbadai, mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita. Kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian di dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pengulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberi kita perspektif tentang apapun yang benar-benar penting, tak kala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batiniah itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan keyakinan kita, serta menginspirasi rasa bersyukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Resensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul 1000 Wajah Ayah yang ditulis oleh Nurun Ala merupakan salah satu novel yang membawa tema tentang orang tua. Novel karya dari Nurun Ala ini menceritakan sosok kamu dalam novel ini yang diceritakan lahir sudah dalam keadaan piatu. Sang ibu meninggal ketika baru melahirkannya. Akhirnya ia pun hidup dibesarkan oleh ayahnya yang juga merangkap peran sebagai seorang ibu. Novel ini menceritakan seorang anak yang dinamakan dengan sosok kamu yang kembali mengenang kisah hidupnya bersama sang ayah tercinta. Terdapat 10 foto dalam sebuah album kenangan. Sang anak seakan masuk ke dalam mesin waktu dan muncul saat ia baru dilahirkan hingga akhirnya tumbuh dewasa. Potongan-potongan kenangan kembali bermunculan setiap kali melihat foto-foto di album kenangan satu persatu. 1000 Wajah Ayah ini merupakan sebuah buku ringan namun juga terasa sangat hangat atas sosok ayah yang diceritakannya. Sosok ayah ini dikenang dalam kepingan-kepingan foto di dalam album. Novel yang ditulis oleh Nurun Ala ini bercerita tentang perasaan rindu mendalam dari ayah ke anaknya sekaligus dari anak ke ayahnya. Keduanya saling merindu tapi tak saling mengungkapkan. Mungkin sang ayah dan anaknya berkomunikasi tiap hari tetapi rindu mereka tak pernah tersampaikan. Inilah jarak perasaan yang bisa mengubah dua orang yang saling menyayangi jadi orang asing. Novel ini mengisahkan tentang seorang anak yang ditinggal ibunya saat dilahirkan ke dunia ini. Lantas sang ayah pun merangkap dua pekerjaan, yaitu sebagai ibu dan ayah untuk anaknya. Diceritakan bagaimana perjuangan sang ayah saat merawat dan membesarkan anak itu dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya, sang anak tumbuh menjadi anak pintar. Ayah dan anak tersebut kemudian menjalani hari berdua. Mereka bahagia meski sang ibu sudah tiada. Waktu berjalan begitu cepat, SD, SMP, SMA, dan tak terasa sang anak berhasil menempuh gelar sarjana yang ia raih. Ayah sangat bahagia melihat anaknya wisuda. Permintaannya tak banyak. Ayah hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah menemaninya di hari tua. Namun hal terduga mulai terjadi. Sang anak mendaftar beasiswa S2 ke Inggris dan dia diterima. Hal tersebut membuat sang ayah merasa kecewa karena sang anak tidak memberitahu tentang S2 ke ayahnya. Terlebih sang kekasihnya juga melanjutkan sekolah ke sana. Walaupun ayah memintanya untuk mengurungkan niat melanjutkan studi S2-nya itu, ia tetap bersikeras meraih mimpi. Ia merasa kesempatan emas ini takkan terulang lagi. Ayah begitu kecewa. Ia tak pernah meminta banyak. Ia hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah dan menemaninya di hari tua yang akan datang. Buku 1000 Wajah Ayah ini berkisah tentang seorang anak yang pulang kembali ke rumah setelah ayahnya meninggal. Sang anak kemudian diajak kembali mengulang waktu ke masa lalu di mana saat ia lahir hingga saat ini melalui sebuah album yang berisi 10 foto kenang-kenangan penting dirinya dan sang ayah. Sesuai jumlah foto dalam album tersebut, penulis membagi buku ini dalam 10 bab yang menjelaskan tentang foto-foto tersebut. Melalui album foto tersebut, sang anak mulai mengingat kenangannya bersama ayahnya dahulu kala. Novel 1000 Wajah Ayah ini dapat membuat para pembaca mengintrospeksi diri sendiri tentang kewajiban anak memuliakan seorang ayah, dan pembaca bisa lebih tahu teguhnya perasaan seorang ayah ketika anaknya tidak berpihak kepadanya. Novel ini juga dikemas dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti sehingga pembaca tidak sulit untuk memahaminya. Novel ini dibuat seakan-akan sosok ayah dapat merangkap pekerjaan ibu. Setiap halaman di novel ini juga memberikan kepada pembaca berbagai macam inspirasi. Novel ini mengajak para pembaca merenungkan diri sendiri dan memperbaiki perilaku-perilaku terhadap orang tuanya. Jika Anda penasaran, Anda bisa membaca 1000 Wajah Ayah ini dan dapatkan cerita yang sangat menguras air mata dan emosi, juga membuat tersadar atas kehadiran orang tua. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Kumpul Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Mengejar-Ngejar Mimpi, karya Dedi Padiku. Buku ini berkisah tentang awal dari impian seseorang pemuda lugu bernama Dedi yang sejak kecil ditinggal orang tuanya. Ia menjadi supir angkot demi bisa makan dan membiayai sekolah. Ia dipertemukan dengan sahabat-sahabat terbaik dan cinta pertama yang kandas bersamaan dengan kelulusan sekolah. Mimpinya menjadi orang sukses tak pernah padam. Meski suratan nasib mempermainkannya begitu kejam, ia harus berjuang menjemput mimpi untuk bekerja di Jepang. Lagi-lagi, jalan takdir membelokkan arah hidupnya. Ia harus merasakan kembali menjadi supir, kuli panggul, dan menantang kerasnya hidup di kota Palu dan Manado. Ibu kota pun didatanginya dengan modal nekat. Demi bertahan hidup di Jakarta, pekerjaan yang dicarinya membawanya dalam pengalaman demi pengalaman tak terlupa. Ia ditawari untuk menjadi gigolo, teroris, dan mengalami bekerja sebagai kuli bangunan dan pelayan. Selain itu, dalam novel ini dikisahkan bahwa Dedi ingin menjadi penulis. Pintu gerbang impian menjadi penulis pun terbuka setelah bertemu dengan penulis-penulis produktif tanah air. Dedi pun mulai menulis dan mencetak bukunya sendiri. Tak hanya sampai di situ, Dedi pun harus memburu seorang penulis senior untuk membantu mewujudkan mimpinya. Dan akhirnya semua terbayar lunas saat buku perdananya terbit. Meski banyak kisah pahit dilalui Dedi, namun Dedi menata ceritanya dengan komedi. Novel yang Dedi tulis banyak berdasarkan kisah nyata dari tokoh utama yang mengejar impian mereka. Novel inspiratif yang menguatkan semangat ketika aku merasa lemah mencapai cita-cita, ujarnya. Esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

Prosatu. Prosatu. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Rabu 26 Agustus 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan pendengar, di Sintang pagi ini kembali penyiar Anda, saya Herlinda menemani nanti hingga jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Hingga jelang, dari pukul 5 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, untuk Sintang pagi ini, sesaat lagi kami akan hadirkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar Anda. Jangan lewatkan warta berita daerah pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan ragam informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, itulah beberapa rangkaian acara yang bisa Anda ikuti di pagi hari ini. Dan selanjutnya langsung saja pendengar, kami hadirkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar Anda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabak nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi pendengar setia Mutiara Pagi RRI Sintang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang masih melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam program Mutiara Pagi RRI Pro 1 Sintang. Semoga pagi ini kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, ketenangan hati serta keberkahan dalam setiap langkah dan aktivitas kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Pagi adalah awal untuk kembali menata hati, memperbaiki diri dan mencabut hari dengan penuh syukur. Karena setiap hari yang Allah berikan kepada kita adalah kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Hadir kembali menemani pagi Anda, Mutiara Pagi, ruang untuk menyejukkan hati, menambah wawasan, dan menemukan hikmah dalam setiap peristiwa kehidupan. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sintang, karena pagi yang indah akan terasa semakin bermakna ketika kita awali dengan ilmu, nasihat, dan doa. Mutiara pagi menemani langkah, menyejukkan jiwa, dan menabarkan hikmah. Saya Murni Lawati Lailan, penyuluh agama Kementerian Agama Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat menyimak. Semoga apa yang kita dengarkan pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kehidupan kita. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini izinkan saya mengajak kita semua merenungkan sebuah tema yang mungkin sederhana, tetapi sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya bagi kita para orang tua. Tema kita pagi ini adalah mendengar sebelum menasihati. Mengapa tema ini penting? Ya, karena di zaman sekarang hampir semua orang ingin didengar, namun tidak banyak yang benar-benar bersedia mendengar. Kita hidup di zaman ketika semua orang mudah berbicara. Media sosial penuh dengan pendapat, grup WhatsApp penuh dengan nasihat, ceramah-ceramah pun begitu mudah ditemukan. Video motivasi bertebaran. Tetapi pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kita sudah menjadi pendengar yang baik? Boleh jadi yang paling dibutuhkan pasangan kita bukan tambahan nasihat. Boleh jadi yang paling dibutuhkan sahabat kita bukan tambahan kritik. Boleh jadi yang paling dibutuhkan anak-anak kita bukan tambahan ceramah. Yang mereka butuhkan adalah seseorang yang mau mendengarkan mereka sampai selesai. Pendengar RRI yang berbahagia, izinkan saya mengawali dengan sebuah pertanyaan sederhana. Pernahkah kita melihat seorang anak pulang sekolah dengan wajah murung? Lalu kita bertanya, nilaimu berapa? Ada PR enggak? Jangan main HP terus, belajar yang rajin. Padahal belum sempat anak itu bercerita mengapa wajahnya murung, belum sempat ia mengungkapkan bahwa hari itu ia diejek temannya, belum sempat ia mengatakan bahwa ia gagal dalam sebuah perlombaan, atau bisa jadi belum sempat ia menyampaikan bahwa sebenarnya ia sedang sangat sedih. Seringkali yang terjadi adalah kita terlalu cepat memberi jawaban sebelum memahami persoalannya. Kita terlalu cepat memberi nasihat sebelum mendengar isi hati. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru mengajarkan sebaliknya. Beliau mendengar terlebih dahulu. Beliau memahami terlebih dahulu, barulah memberikan bimbingan yang menenangkan hati. Pendengar murid tiara pagi yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang memiliki kemampuan mendengar dengan baik. Sebagaimana dalam surah Az-Zumar ayat 18, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika humul ulul albab. Wa ulaika hum ulul albab. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah ulul albab, yaitu orang-orang yang mempunyai akal sehat. Kita perhatikan pada ayat ini, Allah mengatakan orang yang paling banyak berbicara. Allah tidak mengatakan orang yang paling pandai menasihati, tetapi Allah memuji orang yang mau mendengarkan terlebih dahulu. Mendengar ternyata bukan sekedar aktivitas telinga. Mendengar adalah ibadah hati. Karena ketika kita mendengar dan benar-benar mendengar, kita sedang belajar memahami orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba kita renungkan. Allah memberikan manusia dua telinga tetapi hanya satu mulut. Seolah Allah mengingatkan bahwa kita semestinya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Sayangnya dalam kehidupan sehari-hari justru sering terbalik. Ketika pasangan mulai bercerita, kita memotong. Ketika anak mulai menjelaskan, kita menyela. Ketika bawahan menjelaskan, kita langsung menyimpulkan. Ketika tetangga bercerita, kita sudah sibuk menyiapkan jawaban. Padahal mungkin mereka belum selesai bercerita. Mendengar membutuhkan kesabaran. Dan kesabaran adalah salah satu akhlak yang sangat dicintai oleh Allah. Pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah juga mengajarkan kelembutan dalam berinteraksi. Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 159 Allah berfirman yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Ayat ini turun untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau adalah manusia terbaik. Namun Allah tetap mengingatkan beliau agar bersikap lembut. Mengapa? Ya, karena kelembutan membuat hati manusia terbuka. Sebaliknya, kekerasan membuat orang menutup pintu hatinya. Seringkali kita bertanya, mengapa ya anak saya sekarang tidak pernah bercerita? Mengapa suami saya pendiam? Mengapa ya istri saya memilih diam? Atau mengapa remaja sekarang lebih suka curhat kepada teman daripada kepada orang tuanya? Jawabannya mungkin bukan karena mereka tidak membutuhkan kita, tetapi karena mereka takut mereka tidak didengarkan. Mereka takut baru saja mengucapkan dua kalimat sudah dipotong, sudah dihakimi, sudah dibanding-bandingkan, sudah diceramahi. Padahal setiap manusia ingin dipahami sebelum diarahkan. Sahabat Mutiara Pagi, pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menemukan teladan luar biasa. Beliau bukan hanya seorang penyampai wahyu, bukan juga seorang yang hanya memberi nasihat selalu. Beliau adalah seorang pendengar yang sangat baik. Beliau mendengarkan orang tua, Beliau mendengarkan anak kecil. Beliau mendengarkan perempuan. Beliau mendengarkan para sahabat. Bahkan beliau mendengarkan orang yang datang membawa kesalahan. Karena mendengar adalah bentuk kasih sayang. Dan kasih sayang selalu membuka jalan menuju perubahan. Karena itu, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri masing-masing pagi ini. Sudahkah saya mendengar? Sudahkah saya menjadi pendengar yang baik bagi pasangan saya? Sudahkah saya jadi pendengar yang baik bagi anak-anak saya? Ataukah selama ini saya lebih senang didengar daripada mendengar? Mudah-mudahan renungan pagi ini menjadi awal yang baik bagi kita semua untuk memperbaiki cara berkomunikasi di dalam keluarga, di tempat kerja, maupun di tengah masyarakat. Sebab boleh jadi nasihat terbaik tidak selalu dimulai dengan berbicara, tetapi dimulai dengan kesediaan untuk mendengar. Pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, kini muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan sikap mendengar itu dalam kehidupan beliau? Salah satu kisah yang sangat indah adalah ketika datang seorang pemuda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda itu berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina." Bayangkan, seandainya kita berada di posisi para sahabat saat itu, mungkin bisa saja kita akan langsung memarahi pemuda tersebut. Para sahabat pun saat itu merasa terkejut dan menegur pemuda itu. Namun, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan? Beliau justru berkata dengan lembut, "Dekatkanlah dia." Pemuda itu pun mendekat. Rasulullah tidak langsung memarahinya. Beliau tidak mempermalukannya. Beliau tidak mengatakan bahwa ia anak yang rusak. Beliau tidak mengusirnya. Beliau justru mengajaknya berbicara dari hati ke hati. Rasulullah bertanya, "Wahai pemuda, apakah engkau rela jika hal itu dilakukan kepada ibumu?" Lalu pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah." Beliau melanjutkan, "Apakah engkau rela jika hal itu dilakukan kepada putrimu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak." Kemudian Rasulullah menyebutkan saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, dan bibi dari pihak ibu. Setiap kali ditanya, pemuda itu selalu menjawab bahwa ia tidak rela. Lalu Rasulullah meletakkan tangan beliau pada dada pemuda tersebut dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, dan peliharalah kemaluannya." Setelah itu, pemuda tersebut tidak lagi tertarik kepada perbuatan zina. Para pendengar yang dirahmati Allah, apa pelajaran besar yang bisa kita ambil hikmahnya dari kisah ini? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memulai dengan kemarahan. Beliau memulai dengan mendengarkan. Beliau memahami terlebih dahulu keadaan hati pemuda itu. Beliau membuka ruang dialog. Kemudian beliau memberikan nasihat yang menyentuh akal sekaligus hati. Dan inilah metode dakwah yang Rasulullah terapkan. Nasihat yang lahir setelah memahami keadaan seseorang akan jauh lebih mudah diterima. Pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita bandingkan dengan kehidupan kita hari ini. Ketika anak berkata, "Bu, aku capek." Belum selesai berbicara, kita sudah menjawab, "Capek bagaimana? Ibu juga capek." anak berkata, "Ayah, aku takut." Belum selesai berbicara, si ayah langsung berkata, "Kamu itu kurang iman." Atau anak berkata, "Aku lagi malas sekolah." Dan kita langsung membalas, "Makanya jangan main HP terus." Padahal belum tentu itu penyebabnya. Bisa jadi ia sedang menjadi korban perundungan. Bisa jadi ia sedang kehilangan rasa percaya diri. Bisa jadi ia sedang merasa kesepian. Bisa jadi ia hanya ingin didengar. Banyak alasan yang bisa menjadi penyebabnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah hadis sahih yang sangat terkenal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat sahih Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis ini bukan hanya mengajarkan kita agar berhati-hati dalam berbicara, tetapi juga mengajarkan bahwa tidak semua keadaan harus segera kita isi dengan nasihat. Kadang-kadang, diam sejenak, mendengar sejenak, menunggu orang lain selesai berbicara, itulah akhlak yang lebih mulia. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu, melainkan akan menghiasinya. Dan tidaklah dicabut dari sesuatu, melainkan akan membuatnya buruk." Hadis riwayat Muslim. Perhatikan, dalam hadis ini, bahwa kelembutan bukan tanda kelemahan. Justru kelembutan adalah kekuatan. Karena dengan kelembutan, anak yang keras kepala bisa luluh, suami yang pendiam bisa terbuka, istri yang kecewa mulai bercerita, atau sahabat yang tersinggung akan mulai memaafkan. Pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, betapa indahnya ajaran Islam. Bahkan dalam berbicara, menasihati, mendidik, maupun menghadapi perbedaan, kita diajarkan untuk menghadirkan kelembutan. Sebab terkadang bukan isi nasihat yang kita tolak, tetapi cara kita menyampaikannya yang membuat hati seseorang tertutup. Kelembutan bukan berarti lemah. Kelembutan justru menunjukkan kekuatan hati, kemampuan untuk tetap tenang ketika kita sebenarnya punya alasan untuk marah. Tetap santun ketika berhadapan dengan orang yang berbeda, dan tetap memilih kata-kata yang baik meskipun hati sedang terluka. Maka dari itu, pagi ini marilah kita bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kelembutan hadir dalam cara kita berbicara kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita, kepada pasangan, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada teman, bahkan kepada mereka yang mungkin tidak sependapat dengan kita. Karena boleh jadi satu kalimat yang lembut dari kita pada hari ini menjadi sebab hati seseorang kembali kuat dan hubungan yang hampir renggang kembali erat. Pendengar setia Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat indah dan layak kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika seseorang berbicara kepada beliau, Rasulullah SAW memberikan perhatian dengan sungguh-sungguh.

Mendengarkan adalah bentuk penghargaan kepada seseorang. Namun hari ini, terkadang kita terlalu cepat memberikan jawaban sebelum benar-benar memahami pertanyaan. Terlalu cepat memberi nasihat sebelum memahami perasaan. Bahkan terkadang seseorang baru mulai bercerita, kita sudah sibuk memikirkan apa yang akan kita katakan. Padahal mungkin yang ia butuhkan bukan nasihat panjang. Ia hanya ingin didengarkan. Mungkin saja ia tidak sedang mencari seseorang untuk menyelesaikan masalahnya. Ia hanya membutuhkan seseorang yang membuatnya merasa bahwa apa yang ia rasakan itu didengar dan dihargai. Pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, mari kita belajar dari kelembutan Rasulullah. Sebelum menasihati, dengarkanlah. Sebelum menyalahkan, fahamilah. Sebelum menjawab, berikanlah perhatian. Karena terkadang telinga yang mau mendengar jauh lebih menenangkan daripada 1000 kata nasihat. Bayangkan betapa bahagianya seseorang ketika berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia merasa penting, ia merasa dihormati, ia merasa diterima. Lalu mari kita bertanya kepada diri sendiri. Bagaimana ketika anak kita berbicara? Apakah mata kita tetap menatap layar HP? Ataukah tangan kita masih sibuk mengetik pesan? Apakah pikiran kita sudah menyiapkan kalimat untuk menyalahkannya? Kalau demikian, apakah kita benar-benar mendengarkan? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, para ahli komunikasi mengatakan bahwa seseorang yang merasa didengarkan akan lebih mudah menerima masukan. Dan ternyata Islam telah mengajarkan hal itu lebih dari 14 abad yang lalu melalui teladan Rasulullah. Karena itulah ketika menghadapi anak remaja, janganlah kita buru-buru menjadi hakim. Jangan buru-buru menjadi pengkritik. Jangan buru-buru menjadi penceramah. Jadilah terlebih dahulu sebagai tempat yang paling aman bagi mereka untuk bercerita. Sebab anak yang merasa aman di rumah tidak akan mudah mencari tempat pelarian di luar rumah. Izinkan saya mengajak para pendengar, bapak dan ibu, membayangkan sebuah peristiwa. Seorang anak pulang ke rumah. Ia meletakkan tasnya dengan pelan. Biasanya pada hari-hari biasa ia langsung bercerita. Tetapi pada hari itu ia memilih diam. Lalu ibunya berkata, "Kamu kenapa, Nak?" Anak menjawab, "Tidak apa-apa." Sang ibu tidak memaksa. Ia hanya duduk di samping anaknya, mengusap pundaknya, lalu berkata dengan lembut, "Kalau suatu saat kamu ingin bercerita, ibu di sini. Ibu akan mendengarkan." Beberapa menit berlalu. Anak itu kemudian menangis, lalu berkata, "Bu, hari ini aku dihina loh sama teman-teman di sekolah." Pendengar RRI yang dirahmati Allah, anak menjadi terbuka barangkali bukan karena ibu itu pandai memberi nasihat, tetapi karena ibu itu pandai memberi ruang. Dan seringkali ruang untuk didengar adalah awal dari proses penyembuhan hati. Karena tidak semua luka membutuhkan nasihat, tidak semua kesedihan membutuhkan jawaban, dan tidak setiap masalah harus segera kita selesaikan. Terkadang seseorang hanya membutuhkan ruang untuk bercerita tanpa dihakimi, ruang untuk menangis tanpa di

0: anggap lemah, ruang untuk mengungkapkan isi hatinya tanpa dipotong atau dibandingkan dengan pengalaman orang lain. Karena ketika seseorang merasa didengar, ia akan merasa bahwa dirinya tidak sendirian. Dan dari situlah, perlahan-lahan hati mulai menemukan kekuatannya kembali. Karena itu, jadilah seseorang yang menyediakan ruang untuk didengar. Sebab boleh jadi, perhatian kecil yang kita berikan hari ini adalah awal dari sembuhnya hati seseorang. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita orang tua, pendidik, pemimpin, dan sesama muslim yang bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga pandai mendengarkan. Dan dari Rasulullah kita belajar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membuka ruang dialog sebelum memberikan bimbingan. Kini mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Mengapa banyak nasihat orang tua yang tidak lagi didengar oleh anak-anaknya, terutama ketika mereka mulai beranjak remaja? Apakah karena anak-anak zaman sekarang lebih buruk? Apakah karena mereka tidak lagi menghormati orang tua? Ya, belum tentu. Bisa jadi bukan nasihat mereka, bukan nasihat kita yang mereka tolak, tetapi cara kita yang menyampaikannya masih keliru. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masa remaja adalah masa ketika seorang anak mulai mencari jati diri. Mereka ingin dianggap mampu. Mereka ingin dipercaya. Mereka ingin dihargai pendapatnya. Bukan berarti mereka selalu benar, tetapi mereka ingin didengar. Sayangnya yang terjadi sekarang justru sebaliknya. Anak baru saja mengucapkan satu kalimat, orang tua sudah memberi 5 nasihat. Ketika anak mencoba menjelaskan, orang tua malah berkata, sudah, mama lebih tahu. Atau ketika anak ingin mengemukakan pendapat, sang ayah berkata, jangan membantah. Lama-kelamaan anak belajar satu hal, bapak ibu. Mereka belajar bahwa percuma saja bercerita, aku tidak akan didengarkan. Akhirnya mereka memilih diam. Namun ketika hati mereka penuh sesak, mereka mencari telinga lain. Bisa teman, bisa media sosial, bahkan bisa orang asing yang belum tentu memberi jalan yang benar. Pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita pentingnya memastikan dan memahami keadaan sebelum mengambil sikap. Dalam surah Al-Hujurat ayat 6 Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini memang berbicara tentang tabayun terhadap sebuah berita. Namun ada pelajaran yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nilai yang dapat kita ambil adalah jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan sebelum memahami fakta. Tabayun bukan hanya tentang memeriksa berita yang kita terima, ia juga mengajarkan kita untuk tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan tentang seseorang. Kadang kita hanya mendengar dari satu sisi, lalu kita merasa sudah mengetahui seluruh persoalan. Kita mendengar seseorang berkata, dia seperti itu, lalu kita langsung percaya. Kita melihat seseorang melakukan kesalahan, lalu kita merasa sudah mengenal seluruh dirinya. Padahal, satu cerita belum tentu menggambarkan keseluruhan keadaan. Karena itu, sebelum menilai, mari belajar untuk mendengar. Sebelum menyimpulkan, mari mencari tahu lebih dahulu. Sebelum menasihati, mari memahami. Sebab bisa jadi, ketika kita mau mendengar lebih dalam, kita menemukan bahwa ada alasan di balik sikap seseorang yang sebelumnya tidak pernah kita ketahui. Jangan biarkan kesimpulan yang tergesa-gesa membuat kita menyakiti hati seseorang. Inilah indahnya ajaran Islam. Teliti sebelum percaya, fahami sebelum menilai, dan dengarkan sebelum menasihati. Bukankah dalam keluarga pun demikian? Kadang kita melihat anak terlambat pulang, belum bertanya kita sudah marah. Melihat nilai ulangannya turun, belum mencari tahu penyebabnya, kita sudah memvonis kalau dia malas belajar. Padahal bisa jadi ia sedang menghadapi tekanan yang tidak pernah kita ketahui. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita belajar dari kisah Nabi Yaqub alaihissalam. Ketika anak-anak Nabi Yaqub datang membawa kabar tentang hilangnya Nabi Yusuf, tentu hati beliau hancur. Namun Al-Quran menggambarkan bahwa beliau tetap mendengar apa yang disampaikan anak-anaknya, meskipun beliau mengetahui ada sesuatu yang tidak beres. Allah mengabdikan ucapan beliau dalam surah Yusuf ayat 18, yang artinya mereka datang membawa bajunya yang dilumuri darah palsu. Dia, Nabi Yaqub, berkata, "Justru hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Allah sajalah zat yang dimohonkan pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan." Quran Surah Yusuf ayat 18. Maka kesabaran yang indah itulah yang akan kutempuh. Perhatikan potongan ayat ini pada surah Yusuf ayat 18. Beliau, Nabi Yaqub, tidak langsung menghancurkan harga diri anak-anaknya dengan kata-kata kasar. Beliau memilih bersabar. Kesabaran seringkali menjadi pintu hadirnya hikmah. Pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, padahal Nabi Yaqub sedang berada dalam keadaan yang sangat berat. Anak yang dicintainya telah pergi. Berita yang disampaikan kepadanya pun bukan berita yang mudah diterima. Namun beliau memilih sabrun jamil atau kesabaran yang indah. Apa artinya? Kesabaran yang indah bukan berarti tidak boleh menangis. Bukan berarti tidak boleh merasa sedih. Dan bukan berarti kita harus berpura-pura kuat di hadapan manusia. Kesabaran yang indah adalah ketika hati kita terluka, tetapi kita tetap memilih untuk percaya kepada Allah. Kita boleh menangis, tetapi jangan berhenti berdoa. Kita boleh kecewa, tetapi jangan kehilangan harapan. Kita boleh lelah, tetapi jangan berhenti melangkah. Karena ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh penjelasan manusia, tetapi perlahan menjadi tenang ketika menyerahkannya kepada Allah. Tetaplah bersabar, sebab sabar yang indah bukan tentang tidak merasakan sakit, tetapi tentang tetap memilih Allah di tengah rasa sakit itu. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah hadis sahih yang sangat indah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah orang kuat itu yang menang dalam bergulat, tetapi orang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah." Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa keras kita mampu melawan orang lain, tetapi seberapa kuat kita mampu mengendalikan diri kita. Karena marah itu mudah, membalas perkataan dengan perkataan lebih tajam itu mudah, meninggikan suara ketika tersinggung itu mudah. Tetapi menahan lisan, menenangkan hati, dan memilih diam ketika sebenarnya kita mampu membalas, itulah kekuatan. Terkadang kita merasa kalau saya diam berarti saya kalah. Padahal tidak selalu demikian. Ada saatnya diam bukan tanda kelemahan. Diam adalah cara kita menjaga diri agar tidak mengucapkan sesuatu yang kelak kita sesali. Dan ada kalanya kemenangan terbesar bukan ketika kita berhasil membuat orang lain terdiam, tetapi ketika kita berhasil mengalahkan amarah yang ada di dalam diri kita sendiri. Maka ketika emosi mulai naik, sebelum menjawab, berhentilah sejenak. Tarik nafas, tenangkan hati, dengarkan lebih dulu. Karena bisa jadi satu detik kita menahan amarah hari ini menyelamatkan kita dari penyesalan yang panjang. Kita kadangkala menganggap memarahi seseorang adalah bentuk cinta. Padahal cinta juga bisa hadir dalam bentuk mendengarkan. Dalam bentuk menatap mata anak kita, dalam bentuk menggenggam tangannya, dalam bentuk berkata, "Baiklah nak, ayah ingin mendengarkan ceritamu," atau "Baiklah, ibu tidak akan memotong pembicaraanmu, ceritakan saja semuanya." Kalimat-kalimat sederhana seperti itu bisa jadi menjadi jembatan yang mempererat hubungan orang tua dan anak. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita renungkan sejenak. Suatu hari nanti, anak-anak kita akan tumbuh dewasa. Mereka akan memiliki kehidupan masing-masing. Yang akan mereka kenang bukan hanya seberapa banyak nasihat yang pernah kita berikan, tapi juga apakah kita pernah menjadi tempat pulang yang menenangkan. Apakah kita pernah menjadi telinga yang sabar. Apakah kita pernah menjadi pelukan ketika mereka kehilangan arah. Semoga Allah menjadikan rumah-rumah kita sebagai tempat yang dipenuhi kasih sayang, tempat yang penuh dengan komunikasi yang lembut, dan tempat di mana setiap anggota keluarga merasa aman untuk berbicara dan didengarkan. Bagaimana agar kita benar-benar menjadi pendengar yang baik? Izinkan saya berbagi beberapa langkah sederhana yang dapat kita mulai hari ini. Pertama, hadirkan hati sebelum mendengarkan nasihat. Ketika anak, pasangan, atau siapapun sedang berbicara kepada kita, hentikan sejenak kesibukan yang ada. Tatap wajahnya, simpan HP kita, berikan perhatian penuh. Karena perhatian adalah bahasa cinta yang mudah dipahami. Sebagaimana Rasulullah memberikan perhatian penuh kepada setiap orang yang berbicara dengan beliau, bahkan para sahabat merasa seolah-olah merekalah yang paling beliau muliakan saat itu. Kedua, jangan terburu-buru menyimpulkan. Boleh jadi apa yang tampak di permukaan bukanlah keseluruhan cerita. Kita mencontoh Rasulullah bahwa beliau mengajarkan kita berlaku adil, tenang, dan tidak tergesa-gesa. Yang ketiga, dengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas. Seringkali saat orang lain berbicara, pikiran kita justru sibuk menyiapkan jawaban. Akibatnya, kita mendengar dengan telinga tetapi tidak dengan hati. Karenanya, mulai hari ini, mari kita sama-sama belajar mendengar sampai orang lain benar-benar selesai menyampaikan isi hatinya. Yang keempat, pilih waktu yang tepat untuk menasihati. Tidak setiap waktu adalah waktu yang baik untuk memberi nasihat. Anak yang baru pulang dalam keadaan lelah, pasangan yang baru menghadapi masalah di tempat kerja, atau seseorang yang sedang menangis, mungkin yang mereka perlukan saat itu bukan ceramah atau nasihat, melainkan pelukan atau kalimat sederhana. Tidak apa-apa, aku di sini mendengarkanmu. Kelima, bedakan antara kesalahan dan pelakunya. Ketika anak melakukan kesalahan, jangan sampai ia merasa dirinya adalah kesalahan itu. Jangan mudah melabeli dengan ucapan, kamu malas, kamu bodoh, kamu selalu mengecewakan. Islam mengajarkan kita membenci perbuatan buruk, bukan merendahkan martabat manusia. Karena setiap manusia selalu memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Keenam, doakan sebelum menegur. Rasulullah bukan hanya menasihati, beliau juga mendoakan. Seperti yang tadi kita bahas, bahwa beliau mendoakan pemuda yang datang meminta izin berzina. Doa yang lahir dari kasih sayang seringkali terlebih dahulu mengetuk pintu langit sebelum nasihat mengetuk pintu hati. Dan yang ketujuh, jadilah rumah yang selalu dirindukan. Rumah yang baik bukan rumah yang paling mewah, bukan pula rumah yang paling besar, tetapi rumah yang membuat setiap anggota keluarga merasa aman untuk pulang, aman untuk bercerita, aman untuk menangis, aman untuk mengakui kesalahan, dan aman untuk memulai kembali. Pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, mungkin kita tidak bisa mengubah semua orang di sekitar kita, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita memperlakukan mereka. Kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita, kepada orang tua kita, kepada siapapun yang sedang berjuang dalam hidupnya, jadilah orang yang membuat mereka merasa aman untuk bercerita. Karena terkadang kasih sayang tidak harus diwujudkan dengan sesuatu yang besar. Mendengarkan dengan tulus adalah kasih sayang. Menahan amarah adalah kasih sayang. Berbicara dengan lembut adalah kasih sayang. Dan memberi seseorang ruang untuk menjadi dirinya sendiri juga merupakan kasih sayang. Izinkan saya mengajak kita semua menundukkan hati sejenak. Barangkali selama ini kita merasa sudah menjadi orang tua yang baik, sudah bekerja keras, sudah memenuhi kebutuhan keluarga, sudah menyekolahkan anak-anak. Ya, semua itu benar. Namun, ada satu kebutuhan anak yang tanpa sadar belum kita penuhi, yaitu kebutuhan untuk didengarkan. Iya, mungkin ada anak yang sebenarnya tidak membutuhkan uang jajan tambahan. Ia hanya membutuhkan 10 menit setiap hari untuk didengarkan oleh orang tuanya. Mungkin ada istri yang tidak sedang meminta hadiah. Ia hanya ingin suaminya mendengar ceritanya tanpa memegang HP. Mungkin ada suami yang tampak diam setiap hari, padahal ia sedang memikul beban berat dan berharap istrinya berkata, "Wahai suamiku, apa yang sedang engkau rasakan hari ini?" Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita mulai dari rumah kita sendiri. Mulai malam nanti saat keluarga berkumpul, cobalah bertanya kepada anak-anak, "Hari ini, apa hal yang paling menyenangkan yang kamu alami?" Lalu dengarkan, jangan dipotong, jangan buru-buru dinasihati, biarkan mereka menyelesaikan ceritanya. Bisa jadi malam itu menjadi awal dari pulihnya komunikasi dalam keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, engkaulah zat yang maha membolak-balikkan hati, maka teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang lebih banyak mendengar daripada berbicara, lebih banyak memahami daripada menghakimi, dan lebih banyak mendoakan daripada menyalahkan. Ya Allah, lembutkanlah hati kami sebagai orang tua, Anugerahkanlah kepada kami kesabaran saat mendidik anak-anak kami, kebijaksanaan dalam menasihati mereka, dan keikhlasan untuk terus menjadi teladan yang baik bagi keluarga kami. Ya Allah, lindungilah anak-anak kami, jagalah akhlaknya, kuatkan imannya, lapangkanlah dadanya untuk menerima kebenaran, serta bimbinglah langkah-langkah mereka agar selalu berada di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Ampunilah dosa guru-guru kami, para pemimpin kami, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah Engkau panggil menghadap-Mu. Ya Allah, anugerahkan kepada bangsa kami keamanan, persatuan, keberkahan. Jadikan kami masyarakat yang saling menghormati, saling mendengar, dan saling menguatkan dalam kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, alhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar setia Mutiara Pagi RRI Pro 1 Sintang yang dirahmati Allah, demikian Mutiara Pagi pada hari ini. Semoga apa yang kita renungkan bersama menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan, serta menguatkan langkah kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Saya Murnia Lawati Lailan pamit undur diri. Sebagaimana tidak ada gading yang tidak retak, apa yang saya sampaikan tadi juga pasti tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Saya meminta maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Utamanya masyarakat agar administrasi kependudukannya ini kalau bisa jangan sampai lengah untuk mengurusnya. Karena kedepannya kita ini harus tertib administrasi kependudukan.
3: Dan tujuan dari clean up ini untuk memberikan edukasi dan memberikan dampak positif untuk masyarakat sekitar.

0: Dari kawasan Jalan Yosef Mangurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Rabu 26 Agustus 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang mencatat cakupan kepemilikan KTP saat ini telah mencapai lebih dari 90%. Namun masih terdapat warga yang belum melakukan perekaman, terutama warga yang baru memasuki usia 17 tahun dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Hamparan pasir akibat kemarau panjang di Kabupaten Sintang kini menjadi tempat rekreasi warga. Namun sampah yang berserakan mendorong sejumlah anak muda melakukan aksi clean up day. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang mencatat cakupan kepemilikan KTP saat ini telah mencapai lebih dari 90%, namun masih terdapat warga yang belum melakukan perekaman, terutama warga yang baru memasuki usia 17 tahun dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, Agus Jam, menghimbau masyarakat agar tidak lalai dalam mengurus administrasi kependudukan. Menurutnya, tertib administrasi kependudukan sangat penting untuk memastikan setiap warga memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dokumen seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, dan kartu identitas anak menjadi bagian penting dalam berbagai keperluan pelayanan masyarakat. Agus mengatakan, masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan jauh dari pusat pelayanan tidak perlu khawatir mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan. Pemerintah desa diharapkan aktif mendata warga yang belum memiliki dokumen kependudukan, khususnya yang belum melakukan perekaman KTP. Saat ini pelayanan perekaman KTP dapat dilakukan di kantor Disdukcapil Sintang, Mall Pelayanan Publik, serta sejumlah kantor kecamatan yang telah dilengkapi peralatan perekaman.
2: Disdukcapil Kabupaten Sintang, Agus Jam, yang mungkin pada 1 September akan memasuki purna tugas. Untuk itu saya menghimbau masyarakat, terutamanya masyarakat, agar administrasi kependudukannya ini kalau bisa jangan sampai lengah untuk mengurusnya, karena kedepannya kita ini harus tertib administrasi kependudukan. Nah, sebagai contoh misalnya ada mungkin masyarakat kita yang tinggal sangat jauh ini tentunya mengalami hambatan untuk mengadakan perekaman KTP lah istilahnya ya, bisa lewat pemerintahan desa data warganya yang belum memiliki administrasi kependudukan.
1: Untuk menjangkau masyarakat yang mengalami kendala jarak dan akses, Disdukcapil Sintang juga menjalankan program jemput bola. Pelayanan tersebut dapat dilakukan berdasarkan pendataan dan permintaan dari pemerintah desa maupun kecamatan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran serta jaringan komunikasi di lokasi pelayanan. Agus Jam menjelaskan perekaman KTP tetap harus dilakukan langsung oleh pemilik dan tidak dapat diwakilkan. Sementara itu, pengurusan akta kelahiran dan sejumlah dokumen lainnya dapat dilakukan secara kolektif melalui pemerintah desa sehingga masyarakat tidak harus datang langsung ke kantor Disdukcapil Sintang. Terkait kepemilikan KTP, Agus Jam menyebutkan cakupannya saat ini telah mencapai lebih dari 90%, namun masih terdapat warga yang belum melakukan perekaman, terutama warga yang baru memasuki usia 17 tahun dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Karena itu, peran pemerintah desa sangat penting dalam melakukan pendataan. Suryatini melaporkan.
0: Polisi wanita Polwan Polres Sekadau mendistribusikan sebanyak 18.000 liter air bersih kepada warga di dua desa di Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Senin kemarin. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Jadi Polwan Republik Indonesia ke-78 dengan mengusung tema One Police Woman Extraordinary Impact. Penyaluran dilakukan di Dusun Gonis Rabu, Desa Gonis Tekam, dan Dusun Boka Sebumbun, Desa Boka Sebumbun. Di Dusun Gonis Rabu, sebanyak 6.000 liter air bersih disalurkan menggunakan mobil rentis AWC Samapta Polres Kadau, sementara di Dusun Boka Sebumbun distribusi mencapai 12 liter yang dikirim secara bertahap sebanyak 3 kali menggunakan mobil pemadam kebakaran. para poluan dari sejumlah pengisi, para poluan dari sejumlah fungsi, yakni SDM, Lantas, Reskrim, Intelkam, Narkoba, dan SIUM, ikut turun langsung dalam proses distribusi mereka, dipimpin personil poluan senior Aibtu Catur Susilowati. Dikatakan Aibtu Catur Susilowati melalui kegiatan ini, ingin kehadiran poluan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Bukan hanya dalam pelaksanaan tugas kepolisian, tetapi juga ketika masyarakat membutuhkan bantuan. Perum Bulog Cabang Sintang kembali menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat di Kabupaten Sintang untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
3: Perum Bulog Cabang Sintang kembali menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat di Kabupaten Sintang untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang Ahmad Aminuddin menyampaikan, jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Sintang kembali mengalami peningkatan pada penyaluran alokasi Juli hingga September 2026. Untuk penyaluran bantuan pangan kali ini terdapat perubahan jumlah penerima bantuan pangan atau PBP, di mana pada penyaluran sebelumnya tercatat sebanyak 45.939 PBP, kini jumlahnya bertambah menjadi 46.479 PBP. Amin menjelaskan, pada penyaluran bantuan pangan alokasi Juli, Agustus, dan September 2026, masyarakat penerima bantuan pangan akan memperoleh total 30 kg beras atau 10 kg setiap bulan.
4: Untuk bantuan pangan, ya untuk alokasi ini kita sudah mulai salurkan ke masyarakat. Untuk penerima di Kabupaten Sintang, ini ada sekitar 46.479 penerima bantuan pangan dan masing-masing akan menerima 30 kg beras. Kalau penerimanya, kalau di Sintang itu ada kenaikan dari alokasi sebelumnya.
3: Penyaluran bantuan pangan beras ini akan diberikan kepada penerima bantuan pangan yang tersebar di 14 kecamatan dengan target waktu penyaluran hingga 30 September 2026 mendatang. Amin juga menerangkan, karena kondisi kemarau yang mengakibatkan debit air sungai menurun, Perum Bulog Cabang Sintang baru dapat melakukan penyaluran bantuan pangan ke desa-desa melalui jalur darat. Ia menambahkan, sebelum bantuan didistribusikan, pemerintah Kabupaten Sintang bersama Bulog telah melakukan pemeriksaan terhadap kualitas beras untuk memastikan bantuan yang diterima masyarakat sesuai standar. Penambahan jumlah penerima bantuan pangan tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan program pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan pokok sekaligus menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Sintang. Danindra Sita melaporkan.
0: Kapolres Melawi AKBP Askabul Kafi mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ajakan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian Polres Melawi dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mencegah dampak karhutla yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas sehari-hari, dan kualitas udara. Kapolres Melawi mengingatkan masyarakat agar stop membakar hutan dan lahan serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu terjadinya kebakaran. Kapolres Melawi juga meminta masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan adanya titik api atau kejadian kebakaran hutan dan lahan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Pengurus Hari Besar Islam PHBI Kecamatan Sintang mengadakan peringatan Tablik Akbar Maulid Nabi di Masjid Al-Amin Jalan Lintas Melawi Sintang Selasa 25 Agustus 2026 pagi. Ketua Umum PHBI Kecamatan Sintang Dr. Randes Haji Budi Hartono MSI mengapresiasi pada semua pihak yang telah berpartisipasi mensukseskan penyelenggaraan kegiatan tersebut. Hal ini atas dukungan semua pihak dari Porkopimcam, Porkopimcam Sintang, pengurus masjid, BKMT Kecamatan Sintang, Ormas Islam. Selain itu didukung oleh aparat keamanan TNI, Polri, dan Dishub Sintang. Pada kegiatan tersebut menghadirkan penceramah Muhammad Haris Syahid, LCMA, yang juga sebagai pengasuh pondok pesantren Darul Hufaz Asyuyuti, Pontianak, Kalimantan Barat. Hamparan pasir akibat kemarau panjang di Kabupaten Sintang kini menjadi tempat rekreasi warga. Namun, sampah yang berserakan mendorong sejumlah anak muda melakukan aksi clean up day. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
6: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Sintang membuat debit air Sungai Melawi menyusut hingga menghadirkan hamparan pasir yang menjadi ruang rekreasi baru bagi masyarakat. Pantai pasir dadakan di tepian Sungai Melawi, tepatnya di Kelurahan Kampung Ladang Sintang, kini ramai dimanfaatkan warga untuk bermain dan menikmati waktu senggang. Namun di balik ramainya aktivitas tersebut, memicu persoalan sampah yang mengotori kawasan pasir tersebut, mulai dari sampah plastik hingga botol bekas minuman keras. Berangkat dari keprihatinan itu, sejumlah anak muda peduli lingkungan di Kabupaten Sintang menggelar aksi clean up day sebagai upaya menjaga kebersihan pantai pasir Sungai Melawi sekaligus mengajak masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan. Ketua Pelaksana Clean Up Day sekaligus anggota komunitas Akar Rasa, Rizky Pratami Putri, mengatakan gerakan ini berawal dari video yang ia unggah di media sosial mengenai kondisi sampah di pantai pasir tersebut. Video itu kemudian viral dan mendapat banyak perhatian dari masyarakat.
7: Alhamdulillah dari pamflet yang kita sebar dalam kegiatan clean up itu ada beberapa pihak dan masyarakat juga ikut andil berpartisipasi. Dan tujuan dari clean up ini untuk memberikan edukasi dan memberikan dampak positif untuk masyarakat sekitar. Dan khususnya untuk kita mengingatkan saling menjaga kebersihan yang ada di lingkungan kita.
6: Aksi bersih-bersih ini mendapat dukungan dari berbagai pihak. Sekretaris Lurah Kampung Ladang, Florentina Sagi, mengapresiasi inisiatif para relawan ini yang dinilai menjadi contoh nyata kepedulian generasi muda terhadap lingkungan.
7: Alhamdulillah dari pamflet yang kita sebar dalam kegiatan clean up itu ada beberapa pihak dan masyarakat juga ikut andil berpartisipasi. Dan tujuan dari clean up ini untuk memberikan edukasi dan memberikan dampak positif untuk masyarakat sekitar. Dan khususnya untuk kita mengingatkan saling menjaga kebersihan yang ada di lingkungan kita.
6: Gerakan tersebut juga didukung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dengan menyiapkan armada truk sampah beserta petugas untuk mengangkut sampah hasil kegiatan bersih-bersih. Melalui aksi clean up day, diharapkan pantai pasir Sungai Melawi tetap menjadi ruang rekreasi yang bersih, nyaman, dan juga lestari. Mereka juga mengajak setiap pengunjung untuk membawa pulang sampahnya atau membuangnya pada tempat yang telah disediakan agar kawasan tersebut tetap terjaga selama musim kemarau. Dina Triana melaporkan.
0: Wakil Bupati Kapuasulu Sukardi mewakili Bupati Kapuasulu menghadiri pembukaan Lentera Batas Negeri Layanan Perbankan Nusantara Kalimantan Barat 2026 di PLBN Badau Sabtu 22 Agustus 2026. Lentera Batas Negeri merupakan upaya menghadirkan layanan keuangan dan sistem pembayaran yang lebih dekat bagi masyarakat di kawasan perbatasan sekaligus mendorong inklusi keuangan, kelancaran transaksi, dan penguatan aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan. Wakil Bupati Kapuasulu Sukardi mengatakan kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi lintas instansi dalam menghadirkan pelayanan yang mudah, dekat, dan bermanfaat bagi masyarakat perbatasan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati bersama rombongan juga meninjau berbagai layanan yang tersedia, di antaranya penukaran uang, layanan kesehatan, pembayaran pajak kendaraan, pelayanan paspor, serta layanan publik lainnya. Panitia Bintang Radio RRI Sintang tahun 2026 masih membuka kesempatan kepada peserta untuk mendaftar hingga tanggal 30 Agustus 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
8: RRI Sintang kembali menggelar pemilihan Bintang Radio 2026 untuk menjaring talenta muda berbakat di bidang tarik suara. Audisi tahap pertama dijadwalkan berlangsung tanggal 5 September 2026, sementara tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 15 September 2026. Koordinator pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI Sintang, Ati Yulianti, mengatakan informasi pendaftaran telah disebarluaskan melalui media sosial RRI Sintang, mulai dari Instagram, TikTok, hingga Facebook. Selain itu, RRI Sintang juga menyurati sejumlah sekolah tingkat SMA dan sederajat agar dapat mengutus perwakilan untuk mengikuti ajang tersebut. Ati mengatakan antusiasme peserta cukup tinggi. Sejumlah calon peserta bahkan telah menghubungi panitia untuk menanyakan persyaratan dan mekanisme pendaftaran.
9: Selain kita memposting di media sosial ya, baik di Instagram RRI Sintang, kemudian juga di TikTok, dan juga di Facebook RRI Sintang juga ya. Terus kita juga menyurati sekolah-sekolah yang ada di Sintang, terutama untuk yang tingkat SMA dan sederajat ya, supaya mereka juga bisa mengutus perwakilannya dari sekolah-sekolah. Kalau untuk persyaratan, usia mulai dari 16 tahun sampai batas akhirnya itu 26 tahun.
8: Ati menambahkan, dengan banyaknya antusiasme pendaftar, panitia terpaksa menolak beberapa calon peserta karena tidak memenuhi ketentuan usia. Ati menambahkan, pendaftaran Bintang Radio RRI Sintang masih dibuka hingga tanggal 30 Agustus 2026. Peserta yang lolos dari tingkat Sintang nantinya akan melanjutkan kompetisi ke tingkat Korwil, di mana RRI Sintang tergabung di dalam Korwil Nusantara 9 bersama dengan RRI Pontianak dan RRI Entikong, sebelum berlaga di tingkat nasional di Jakarta. Bintang Radio menjadi salah satu wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat bernyanyi sekaligus membuka peluang bagi penyanyi daerah untuk berkompetisi hingga ke tingkat nasional. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB Kabupaten Kaposulu menggelar tracing TB terintegrasi cek kesehatan gratis di aula kantor Dinkes PP dan KB Senin kemarin. Kegiatan melibatkan jajaran Dinkes PP dan KB serta tenaga kesehatan dari Puskesmas Putu Sibau Utara dan Putu Sibau Selatan. Pemeriksaan meliputi screening dan tracing TB bagi kontak erat, pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, profil lipid, serta konsultasi kesehatan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan deteksi dini TB dan penyakit lainnya, sekaligus memperkuat upaya pencegahan penularan. Dinkes PP dan KB Kapuasulu berharap pemeriksaan berkala dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mempercepat penanganan apabila ditemukan kasus. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang, Rabu 26 Agustus 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang mencatat cakupan kepemilikan KTP saat ini telah mencapai lebih dari 90%. Namun, masih terdapat warga yang belum melakukan perekaman, terutama warga yang baru memasuki usia 17 tahun dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Hamparan pasir akibat kemarau panjang di Kabupaten Sintang kini menjadi tempat rekreasi warga. Namun, sampah yang berserakan mendorong sejumlah anak muda melakukan aksi clean up day. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rriprosatusintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Herlinda, selamat pagi dan tetap semangat.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 9 Kalimantan Barat bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau, dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
1: Selamat pagi Fatih.
2: Selamat pagi Fatih.
0: Baik, selamat pagi. Di sana terpantau ada rekan kami Herlinda, Ismailina, dan juga El pendengar ya. Dan kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui kanal resmi kami di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Untuk mengawali jumpa kita pagi ini pendengar, kita ingin tahu bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing kota. Kita ke Sintang terlebih dahulu. Bagaimana kondisi di Sintang rekan Herlinda?
2: Baik, terima kasih rekan Fatih untuk informasi di pagi hari ini. Dari Kabupaten Sintang memang masih terlihat kabut begitu ya, mungkin banyak yang berharap turun hujan tadi malam, tetapi tidak kunjung datang juga hujannya Fatih. Jadi untuk pagi hari ini juga ada beberapa sekolah yang masih BDR begitu Fatih.
0: Baik, dan Pak, tentunya sambil kita nantikan ya hujan yang akan turun di Kalimantan Barat ini segera, paling kita nantikan ini pendengar. Terima kasih Rinda atas informasi Anda dari Sintang. Kita beralih ke Sanggau bersama rekan kami Ismailina. Di sana bagaimana kondisi terkini Isma?
3: Baik Fatih, kalau untuk di Sanggau alhamdulillah kemarin sore ya pada pukul 5 hingga pukul 9 turun hujan. Dan tentunya kabut asap di wilayah Sanggau juga sudah mulai berkurang. Pagi hari ini nampaknya juga masih mendung Fatih. Dan aktivitas belajar juga masih dilakukan secara BDR ya, hingga 28 Agustus nanti.
0: Baik, terima kasih Kak Isma dari Sanggau. Kita beralih ke Sambas bersama rekan El. Di sana bagaimana kondisi terkini El?
4: Baik, selamat pagi Fatih, rekan-rekan juga pendengar. Untuk di Sambas pagi hari ini, sinar matahari belum terlihat begitu ya, karena memang juga kabut ini juga masih terlihat juga menutupi matahari.

0: ramai begitu Pak Teh.
1: Baik, terima kasih informasi Anda dari LD Sambas, pendengar begitupun di Kota Pontianak per pagi ini ya pukul 6.30. Kami pantau saat ini masih berkabut asap di Kota Pontianak, belum turun hujan juga pendengar, dengan suhu 25 derajat Celcius dan yang paling dipantau ini adalah kualitas udara. Di mana saat ini kualitas udara di Kota Pontianak masih dalam kategori berbahaya pendengar, dengan indeks 300 lebih juga dengan indikator ungu. Kemudian kami lakukan pemantauan juga live CCTV Tigulis Ahmad Yani di Kota Pontianak, saat ini terpantau sudah mulai ramai. Dan sekolah juga masih diliburkan untuk, bukan diliburkan ya, tapi belajar daring dari rumah, di mana untuk jenjang SD dan SMP. Sementara untuk jenjang SMA-SMK masih ke sekolah pendengar ya. Dan saat ini pantauan lalu lintas juga ramai lancar. Terdapat beberapa petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Itu dia yang dapat kami update informasi untuk Anda pagi ini. Dan untuk Anda yang saat ini sedang berada di luar, hati-hati tentunya pendengar, kami imbau untuk selalu menggunakan masker dan pelindung diri. Dan update informasi Anda ke kami di WhatsApp 0811 570 1042, telepon di 734-987, serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kita mulai informasi pertama dari RRI Pontianak. Kali ini kami hadirkan pendengar mengenai harapan masyarakat kita di Kalimantan Barat yang sangat merindukan hujan, di mana Pangkalan Udara Lanut Supadio terus menunjukkan peran aktif dalam memperkuat dan mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Salah satu langkah nyata tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Pada Selasa kemarin petang, dalam pelaksanaan OMC, Lanut Supadio mendukung kesiapan dan kelancaran operasi unsur udara yang bertugas melakukan penyemaian bahan semai berupa garam ke wilayah udara yang memiliki potensi pembentukan awan hujan.

0: hujan. Dan upaya ini dilakukan untuk membantu meningkatkan peluang terjadinya hujan sehingga dapat membasahi wilayah yang rawan terbakar sekaligus menekan potensi meluasnya karhutla. Komandan Lanut Supadio Marsekal Pertama, Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan, dilansir dari rri.co.id bahwa dukungan udara yang dilakukan ini diperkuat dengan pengerahan pesawat Kasa A2117 dari Skadron Udara 4 yang melaksanakan misi penyemaian bahan semai di area yang telah ditentukan. Kehadiran unsur udara TNI AU menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya penanganan karhutla, khususnya melalui langkah pencegahan dan mitigasi dari udara. Terakhir, pendengar, dan Lanut menjelaskan bahwa melalui sinergi dan kesiapsiagaan unsur udara, TNI AU melalui Lanut Supadio siap mengambil peran dalam setiap upaya penanggulangan karhutla, baik melalui dukungan operasi udara, pemadaman dari udara maupun langkah mitigasi lainnya. Itu ya pendengar, informasi dari RRI Pontianak terkait dengan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Kemudian status karhutla di Sanggau juga naik menjadi tanggap darurat yang akan disampaikan oleh rekan kami Ismalina.
1: Baik Fatih, rekan-rekan dan juga pendengar, terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau yang menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama 14 hari. Yang mana Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan penetapan tersebut dilakukan setelah titik api terpantau di 15 kecamatan dan kondisi karhutla dinilai semakin mengkhawatirkan. Wakil Bupati Sanggau menjelaskan perubahan status dari siaga menjadi tanggap darurat ditetapkan melalui rapat koordinasi bersama jajaran Forkopimda, TNI, Polri, dan pihak terkait. Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga menetapkan pembentukan Satgas untuk mendukung penanganan karhutla. Selain itu, ia juga memaparkan Satgas tersebut juga akan dibentuk hingga tingkat desa untuk mendukung penanganan karhutla di lapangan. Dikatakan pemerintah daerah juga menyiapkan sistem kerja selama 24 jam agar penanganan dapat dilakukan secara terpadu. Selain itu, Wakil Bupati Sanggau juga menyampaikan penanganan karhutla selama masa tanggap darurat tentu membutuhkan dukungan berbagai pihak. Pemerintah daerah juga akan memperkuat koordinasi agar kebutuhan dalam penanganan kondisi darurat dapat segera dipenuhi. Itu informasi pertama dari Sanggau, Fatih.
0: Terima kasih rekan Isma, dan masih seputar kebakaran hutan dan lahan, pendengar, selain kualitas udara yang turun, yang dikeluhkan oleh masyarakat juga ini adalah krisis air bersih, pendengar, di mana lebih dari 2 bulan tanpa hujan warga Asam Kanis Kecamatan Tebas krisis air. Di Sambas, rekan kami El akan melaporkan selengkapnya.
2: Dan pendengar dan juga rekan, lebih dari 2 bulan tanpa hujan ini membuat warga dusun Asam Kanis di Desa Dungun Perapakan, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi yang paling parah ini memang dirasakan oleh warga di RT 6, kemudian juga RT 7, serta di RT 8. Sumur warga di sana ini juga mulai mengering, sementara untuk aliran air sungai itu tidak lagi mencapai permukiman. Akibatnya warga ini terpaksa membeli ataupun juga mengambil air dari sungai menggunakan jeriken untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga dusun Asam Kanis Saputra ini mengatakan kalau untuk kondisi kekeringan membuat pengeluaran rumah tangga ini juga mengalami peningkatan karena memang warga ini juga harus membeli air untuk berbagai kebutuhan seperti untuk mencuci pakaian ataupun juga mencuci piring. Dan menurutnya, satu tangki air ini berkapasitas sekitar 2.000 liter dijual dengan harga sekitar Rp100.000. Warga juga telah berupaya untuk membuat sumur secara manual, namun sumur dengan kedalaman sekitar 30 meter ini menghasilkan air berwarna kuning dan juga mengandung zat besi sehingga belum layak untuk digunakan secara optimal. Lebih lanjut, Saputra juga menyatakan warga memerlukan sumur bor dengan kedalaman yang lebih memadai sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Sementara itu, Kepala Dusun Asam Kanis Sabri mengatakan untuk kekeringan yang berlangsung sekitar 2 bulan tersebut ini berdampak cukup parah terhadap masyarakat terutama di 3 RT. Sekitar 263 kepala keluarga itu terdampak akibat sulitnya mendapatkan air bersih. Warga juga harus mendatangi sungai dan juga membawa air menggunakan jeriken untuk keperluan mandi, mencuci, memasak, serta juga keperluan rumah tangga lainnya. Lebih lanjut dia juga menyatakan kondisi tersebut ini juga membuat biaya hidup masyarakat ini juga mengalami peningkatan. Sementara untuk aliran air sungai di sekitar wilayah ini tidak mencapai permukiman. Selain kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga ini juga mulai khawatir terhadap potensi kebakaran di sekitar permukiman karena juga keterbatasan sumber air. Oleh karena itu, Sabri ini juga berharap kepada pemerintah untuk segera menyalurkan bantuan air bersih secara merata kepada warga yang terdampak, sekaligus juga membangun sumur bor permanen sebagai solusi jangka panjang. Fatih.
0: Terima kasih rekan El atas laporan Anda dari Sanggau, maksud kami Sambas pendengar. Dan selain di Sambas, kesulitan air bersih juga dirasakan oleh warga Sintang. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Herlinda.
3: Baik, terima kasih rekan Fatih untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana memang musim kemarau mulai memberikan dampak nyata terhadap ketersediaan air bersih di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Nah, hari ini sejumlah warga yang mendapatkan sumber air bersih menggunakan air hujan maupun sumur mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih karena sumur kering. Nah, salah seorang warga Sintang, Corona Sri Hermianti, mengatakan dalam 2 pekan ini harus berhemat menggunakan air karena untuk memenuhi kebutuhan air bersih, ia harus membeli air dengan harga Rp500.000 untuk konsumsi sekitar 3 minggu. Nah, kondisi tersebut menambah beban pengeluaran terutama karena kebutuhan air terus meningkat selama musim kemarau. Untuk mengatasi keterbatasan air, berbagai upaya penghematan dilakukan. Air bekas bilasan cucian ditampung dan digunakan kembali untuk merendam pakaian atau menyiram tanaman. Anak-anak juga diajarkan mandi menggunakan air secukupnya, misalnya dengan membatasi penggunaan air menggunakan ember. Kebiasaan mematikan keran ketika sedang menyabuni tangan maupun mencuci piring juga diterapkan agar tidak ada air yang terbuang sia-sia. Sumur yang selama ini menjadi sumber utama air untuk kebutuhan mandi, mencuci dan juga MCK mulai mengering dan debit airnya semakin kecil. Kondisi ini membuat kami terpaksa membeli air sejak tanggal 14 Agustus 2026 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, ini dikatakan Suster Corona Sri Hermianti. Dan sementara itu, Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Sintang, Hanif, mengatakan kondisi cuaca selama 1 bulan ke depan diperkirakan secara umum cerah hingga perawan, namun terdapat juga adanya potensi hujan ringan hingga sedang pada tanggal 23, 24, 25, dan 27 Agustus 2026 ini di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sintang. Nah, khususnya Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Kayan Hulu, Serawai, dan Ambalau. Nah, curah hujan minim di saat seperti ini agar dapat menghemat cadangan air dan tidak melakukan pembakaran lahan dikarenakan kondisi yang relatif kering, dan juga menjaga jarak aman di saat berkendara apabila kondisi jarak pandang rendah. Kondisi kekeringan tersebut diharapkan menjadi perhatian bersama, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada sumur dan air hujan sebagai sumber utama kebutuhan sehari-hari. Warga diimbau untuk menggunakan air secara bijaksana dan memanfaatkan kembali air yang masih layak digunakan, sembari menunggu datangnya hujan untuk mengisi kembali cadangan air yang mulai menipis. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Fatih.
0: Terima kasih rekan Herlinda atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang. Dan pendengar, beberapa saat lagi kami akan segera kembali temani Anda dengan informasi-informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Untuk Anda yang bergabung bersama kami melaporkan situasi di sekitar Anda, silakan melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Anda juga dapat menyimak live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kami masih temani Anda di kabar dari Kalbar edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Dan pendengar, informasi olahraga kami hadirkan dari RRI Pontianak, di mana pebulu tangkis Indonesia Panji Reswara Utama Gunawan harus bekerja keras menghadapi wakil Malaysia Jia Ho Chung dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Liga Tunggal Putra. Pertandingan berlangsung sengit hingga 3 game sebelum Panji mengamankan kemenangan. Pertandingan Gunawan menghadapi Chung berlangsung ketat sejak set pertama. Kedua pemain saling mengejar poin hingga Panji mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-19. Usai pertandingan, pemain yang mewakili Indonesia itu mengaku laga tersebut cukup menguras tenaga. Gunawan menyebut rally panjang menjadi salah satu faktor yang membuat pertandingan berjalan melelahkan. Melansir dari laman rri.co.id, Gunawan juga mengakui sempat kehilangan fokus pada game kedua karena terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kondisi lapangan yang dirasakannya cukup lambat turut menjadi tantangan yang perlu disesuaikan. Sementara itu, Chung menilai permainan Gunawan memberikan tekanan melalui serangan-serangan keras. Dirinya juga mengakui melakukan sejumlah kesalahan yang membuat momentumnya tidak konsisten sepanjang pertandingan. Tentunya selamat, dan kita akan selalu update terus perkembangan dari pebulu tangkis Indonesia yang sedang bertanding, pendengar, di kota Pontianak dari Polytron Pontianak International Challenge 2026. Dan kemudian informasi kami alihkan ke Sambas, di mana rekan kami L di sana akan melaporkan BNNP Kalbar dan BNNK Sambas amankan 2 terduga pengedar dan 53 paket sabu di Galing. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami L.
1: Informasi kedua dari Kabupaten Sambas, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat bersama BNNK Sambas kembali melakukan penindakan terhadap dugaan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Sambas. Untuk penindakan ini dilakukan pada hari Senin kemarin 24 Agustus 2006 di wilayah Kecamatan Galing. Kepala BNNK Sambas Abdul Mutalib mengatakan penindakan tersebut ini merupakan bagian dari komitmen BNN untuk memutus mata rantai peredaran narkotika khususnya di Kabupaten Sambas, dan menurutnya langkah ini juga menjadi upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Lebih lanjut, dia juga menyatakan dalam penindakan tersebut tim bidang pemberantasan dan intelijen BNNP Kalbar bersama BNNK Sambas menggerebek salah satu lokasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Tugas kemudian mengamankan 2 orang yang diduga terlibat, masing-masing berinisial GN dan juga NN. Dari lokasi penindakan, petugas menemukan dan mengamankan 53 paket narkotika jenis sabu yang diduga siap edar. Kedua terduga ini beserta barang bukti telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Petugas masih mendalami kasus tersebut, termasuk menelusuri asal-usul narkotika serta kemungkinan adanya jaringan ataupun juga pihak lain yang terlibat. Atas dugaan peredaran narkotika tersebut, para terduga ini dapat dijerat dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hati.
0: Terima kasih rekan Elas, laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, kita beralih ke Sanggau, di mana musim kemarau menyebabkan harga ikan laut di Sanggau melambung. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Ismalina.
2: Ya, musim kemarau yang masih berlangsung turut memicu kenaikan harga sejumlah ikan laut di Pasar Sentral Sanggau, yang mana salah seorang pedagang Cika mengatakan kenaikan harga terjadi pada ikan tongkol, sarden, kembung hingga udang di tengah menurunnya minat belanja masyarakat ya pada Senin kemarin 24 Agustus 2026. Kenaikan juga terjadi pada komoditas udang dan ikan air tawar, yang mana udang dogol kini dijual sekitar Rp85.000 per kilogram dari sebelumnya Rp80.000, sementara ikan nila naik menjadi Rp55.000 dari kisaran Rp40 hingga Rp45.000 per kilogram. Dan udang dog, selain itu Cika juga mengatakan musim kemarau tidak hanya berdampak pada harga tetapi juga menekan aktivitas pemasaran ikan, yang mana kondisi ini terutama dirasakan para pengepul yang memasarkan ikan ke sejumlah wilayah perkampungan sehingga daya serap pasar menurun. Meski mengalami penurunan pembelian, Cika menyebut ketersediaan stok di tokonya masih relatif aman karena memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Dan ia juga menilai selama musim kemarau masyarakat cenderung mengurangi pembelian ikan, sementara produk olahan seperti sosis dan nugget menjadi salah satu pilihan yang lebih banyak dicari. Fatih.
0: Terima kasih Rekan Isma atas laporan Anda dari Sanggau. Dari informasi perikanan kita beralih ke pertanian, di mana petani jeruk sintang kembangkan hasil pertanian. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Erlinda.
3: Baik, terima kasih Rekan Fatih untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana perkebunan jeruk sambal menjadi salah satu potensi pertanian yang terus dikembangkan oleh masyarakat. Nah, seorang petani jeruk sambal di area Tugu Jam Sintang, Sudewo, yang biasa disapa Atet, mengelola lahan seluas lebih dari 4 hektar, hampir mencapai 5 hektar. Nah, selain jeruk sambal, lahan tersebut juga ditanami pepaya. Usaha perkebunan ini telah dijalankan selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu sumber penghidupan bagi keluarga. Nah, dalam pengelolaannya, jeruk sambal memiliki potensi panen yang cukup menjanjikan. Menurut Atet, tanaman jeruk sambal dapat dipanen hampir setiap hari selama tersedia tenaga untuk melakukan pemanenan. Nah, dengan 2 orang pekerja, hasil panen dapat mencapai sekitar 200 kg dalam sekali panen. Nah, siklus panen juga terus berulang sehingga produksi dapat kembali tersedia dalam waktu sekitar 1 bulan. Hasil panen jeruk sambal kemudian dipasarkan ke sejumlah wilayah dan menyesuaikan dengan permintaan pasar. Harga jeruk saat ini berada di kisaran Rp13.000 per kilogram. Pemasaran dilakukan ke beberapa pasar, di antaranya masuk ke Sintang, area Tugu BI, sampai ke Kabupaten Melawi. Nah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa komoditas jeruk sambal memiliki peluang besar yang cukup luas dan dapat menjadi sumber pendapatan bagi petani sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah. Nah, namun usaha perkebunan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Serangan hama menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi petani. Sementara biaya perawatan dapat mencapai 6 juta sampai 7 juta rupiah per bulan. Nah, jika kebutuhan pupuk diperhitungkan, biaya yang dikeluarkan bahkan mencapai sekitar 20 juta rupiah. Nah, meski demikian, ketersediaan pupuk saat ini dinilai lebih mudah karena semakin banyak merek dagang yang tersedia di pasaran. Pengalaman gagal panen pun pernah dialami, tetapi tidak menyurutkan semangat petani untuk terus bertahan. Dalam mengelola kebun, petani juga dibantu 4 orang pekerja dengan luas lahan lebih dari 4 hektar dan komoditas jeruk sambal serta pepaya yang terus dikembangkan. Perkebunan ini menjadi gambaran bahwa sektor pertanian memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah. Dukungan terhadap petani, pengendalian hama, serta penguatan akses pasar dapat semakin meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi hasil perkebunan masyarakat. Demikian informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, kembali ke Rekan Fatih.
0: Terima kasih Rekan Herlinda atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang, dan informasi tersebut sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Anda dapat menyimak kembali di YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak untuk informasi selengkapnya. Terima kasih rekan-rekan.
1: Terima kasih kembali Fatih.
3: Terima kasih kembali Fatih.
0: Baik, di sana ada rekan kami Herlinda Ismalina dan juga rekan L di sana pendengar. Nanti kita akan bertemu kembali di Halo RRI ya, rekan L ya. Baik, dan untuk Anda pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jelang pukul 7 akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang akan dirilis di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini di RRI Pontianak.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.